0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sadang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangak.

0: Numatak, aye nama ulah loba pamolah, mending cicing, aku buka akang, sok diuk, diuk nu bener dia, mual bisa ngejat, akang teh mual ngarekeb, mual, mual, malah urang lalayaran di sagara kenikmatan titi. Cek ian bari nunyuk kena ranyang ngadengin kitu komo hatanya titik beki keeng sarta manehna ngarati kana maksud jeng tujuan ian nyititi ngahuleng bari mikir neangan akal nuhade kumacarana supaya bisa selamat diri ulah penang digadabah kehormatanku ian. Tapi samemeh nyititi menang akal tekenyahuan ian nupukek nyekal pebetaya nyititi atuh teu bisa ngecat najan babadugu oge teu bisa lesot.
1: Anaunan ieu teh aduh. Anaunan ieu teh. Anaunan. Anaunan ieu teh aduh. Anaunan atuh. Anaunan den anaunan den.
0: Tetela anjeun teh geulis ti. Geulis ti. Aduh manis. Pika uruyun, pika yungyunun, aduh, cicing atuh, cicing atuh.
1: Tongekian, aduh, tongekian atuh den, tongekian den, aduh, den, sing hawatos, kakak bibi atuh den.
0: Eta nyebut aden wae, akang gitu, to nyebut bibi, titi cukup, aduh.
1: Kengin kikian tuh den, kengin kikian tuh den.
0: Aduh, cicing, cicing. Disangka orang mojang desa teh endah, bagja, bagja temen. Bisa papangih jeung kuring, bagia gelis. Hayu atuh gelis, hayu gelis, titi gelis. Kitu cek ian, anu cika-cika nu mabok. Bari kek nyekel dari pebetean nyititi nu kenca atuh dua nana jadi dicekel kabeh pageuh pisan ian jeung nyititi pahareup-hareup lalaunan ian ngadeukeutan nyititi terus tungkul jiga rek maco.
1: Tengengki atuh aduh ulah ki atuh
0: kibeg nyititi ngabadug beungeut ngabalieur bari teu terjalan hayang esot. Aduh aduh ian puguh beki nafsu napasna meuni ngahegak lieu napas kuda we atuh geus lat poho kana temah wadi ian teh nafsu setan geus ngawasa kana dirina. Cicing cicing ti mana naon atuh mana naon ti aduh
1: den aden lesotkeun lesotkeun ampun ulah kieu den kunaon aden teh kunaon atuh den kunaon atuh den
0: teh kuna naon akang normal aduh ngan hayang we ka ti atuh ti aduh sok mengpeng usaha ti
1: lesotkeun lesotkeun den ampun den.
0: Cek nyititi bari terus tetela jalan hayang lepas tapi ian kalah beki nafsu teu ngadenge kana omongan nyititi ian geus nekad. Nyititi dirangkul ditangkeup pageuh manis di papreket.
1: Lesotkeun lesotkeun lesotkeun lesotkeun ka arena.
0: Ayo geus kitu dipangku ku budak kana kasur.
1: Aduh
0: ku dinyal nyetiti hudang cepet nampiling ka ian.
1: Aduh
0: tapi waleh teu dirasa ku ian leungeun ian kalah ngacamret baju.

0: soe dada nyingrai. Breh kawaina nyititik temong, malah puhuk kelapa gading kat ciri beki jelas. Nafsu ian puguh beki gang kedur, panona berem napas ngahegak. Cicing ti kunon kalah tetara jelan atuh. Awas ulah ngalawan sia. Tinggal iya, sa iya.
1: Den ian tekeng atuh den, tekeng kiki atuh den, tekeng kiki an den, tekenging den, tekeng den. Aduh, sing istighfar den.
0: Ingat ya oge, ingat aing gati, ingat ti mata ki oge. Ningali anu herang-herang pasti akan kabita. Sakali deui bebadung, awas titik, mending mati sia atau pasrah ha? Cek ian setengah ngancam, tapi sahanurek masrahkan kehormatan ku cara kitu. Najan nyage pangawak awewe titik teh anu hengker kurang tanaga, ari dikitu-kitu teuing mah teu burung nekat. Barang dengan ian ngarak hamang kana harigu, tanda perah deui kerewak dikekel setarikna atau meningat jenghok ian teh gerakanana rada ngaraneg. Leungeuna katara nyeri tapi teu kapok kalah beki barangasan. Awas ya. Aduh. Kurang ajar. Rek ngalawan sia teh, ha? Jadi, rek ngalawan sia teh. Kurang ajar sia. Aing. Rek mani kanimatan sia teh, lakang ngegel.
1: Tesuka terido aing mah duh. Tesuka terido sia teh. Aduh. Setan ieu mah duh.
0: Ian geus teu sabar. Talajak setan geus teu bisa ditahan. Gabungnya titik dirontok. Ditengkek sakuatan naga. Nyititi geus teu bisa walakaya. Leungeun dihompet teu bisa gerak. Hiji-hijina jalan iwal ti ngajerit meta tulung. Kero ngajerit panatan langit, ngocek panatan mega. Meta tulung satarikna. Atuh puguh ieu teh amekeun. Kek sungut nyititi dibekem bari kukulutu sarita teh. Titik sih deh, kurang ajar. Teka jadi sih, kurang ajar sih. Coba jadi. Ragamang karena sarung pantal terus didedetkeun karena sungut nyititi. Nyapukuh nyititi manis tetara jalan. Awak adu gelajer yang lepas. Kersaning Allah dina kaayaan nu sakitu beritna. Kadenge ayan ulempang rusuh citepas. Reket sada panto muka. Kero ayan nyalukan sur awewe horeng nyiyen datang hari tate.
1: Di mana teteh?

0: Baraya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak.
3: Bapak Nang ya?
2: Iya, Bapak Nang. Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar. Iya. Tak kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karas
3: bapak. Keluhan tina sampean, tina sampean tina sangkel, renyem,
2: mohon.
3: Dari pargel,
2: pargelnya.
3: Itu jantan abot tina. Tasa atas nama sela alpa pomoris.
2: Alpa propolis.
3: Alpa propolis. Alhamdulillah.
2: Ayah karaos.
3: Ayah karaos nih ayah di lah ayah karaos nah gitu ta.
2: Oh pamit kalau pat pat cina kapungkur teh barare pe antenya.
3: Barare kapur mah barare jam dan ada hareras.
2: Hareras.
3: Ayah nyerian sekedik ayah nama alhamdulillah nyerina teh ayah. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Salit
3: deui. Salit mentak bade namahan deui nanya namihan deui ieu teh.
2: Ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sakali tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes genteh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabara kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing.
3: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada dinten. 3 kalinya.
2: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana urang raten teh teu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan di ceknya tensi daratnya sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsung kendara tinggi nama bapaknya.
3: Untung mamu ya.
2: Ay nggak mama nggak mangsa alit.
3: Ay mohon mohon.
2: Dikirangan.
3: Ya ya ya.
2: Bapak Andang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya.
3: Sami sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000 6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
6: Bisa, Ben.

0: Nyititi tawani cumarita nusa jelasna kalah ngarontok ka Nyi Yayan ngarangkul bari Umar Cibanon.
1: Neng, aduh, Neng, aduh, Neng, nyaku naon atuh ceuk, kunaon ceuk?
0: Atuh puguh Nyi Yayan beuki dewas terus nuyu Nyititi dibawa ka tengah imah. Jek sina diuk dina korsi geus kitu ditanya kalawan dari anak keranan.
1: Aya naon anu saenyana ieu teh? Naon anu geus tumiba ka diri teteh? Na eta acuk rugi ka kitu, aya naon ieu teh?
0: Nyi Titi bingung. Rek bebeja terus terang bisi ia neuteuli nu akhirna matak cilaka. Nyi Titi perang sabil, bingung ku pijawabeun naha kumaha kuduna? Kalah Cipanon beki juuh ingah-ingahkan bari nyusutan Cipanon.
1: Neng Yayan, duh teteh teh, duh. Teteh ulah asa-asa teh, ulah sieun-sieun jeung abdi mah teh. Kuring perlu nyaho, nanaon anu geus kajadian ieu teh. Den iya Neng.
0: Tembalna meh teu kadenge.
1: Hah? Kang Iyan?
0: Yayan ngejenghok najan teu dicaritakeun oge. Sakibat geus ka harti ku Yayan, pasti lanceukna geus milampah kalakuan anun teu munasabah. Milampah nireca ngajarankeun talajak setan.
1: Mana ayeuna Kang Iyan teh? Mana ayeuna Kang Iyana teh? Kamana? Kamana? Di kamar, Neng, di kamar.
0: Tiba Nyi Titi kagok asong. Barang ada yang kitu, Nyi Yayan buru-buru asup ka kamar Iyan. Maksudna rek nepungan lanceukna rek menta tanggung jawab tina kalakuan anu sakitu hinana jeung aibna.
1: Kurang ajar boga lanceuk teh atuh. Keur mah paung atuh. Sugan teu geus cager eta duh. Awas ya, dibecakeun ka bapa ku aing mah.
0: Tapi barang bus ka kamar teu kanyahuan, kolepat. Aya panengeul kana peungeut meneran kana cukang irung, meni asa ngapurinyay ka rasana ku Nyi Yayan. Kocak ngajerit tru nyuuh bari mengbeunan beungeut Nyi Yayan teh bareng jeung kitu. Ceng, kolepat, kucingkang, kolepat, kucepat. Aya anu bijil ti kamar, kebat kaluar, les. Duka teuing ka mana? Iya.
1: Kabur. Kabur. Aduh, Neng. Neng. Neng ayah pun ten ecenya, aduh. Hati-hati dan mana wite tuang raka mual gitu atuh. Eta rarai itu kena naon Neng. Aduh. Aduh. Ce. Nyeri ce aduh. Ya irung abdi ce aduh. Nyeri ce. Neng, Neng ayi aduh. Hayu urang ka tengah bumi dia tuh Neng ayi. Apun ten ce nya aduh. Hayu atuh. Hayu.
0: Saterusna Nyi Yayan diajak dipapah dituyun ku Nyi Titi diajak ke tengah imah deui didiukeun dina kursi anu tadi teh.
1: Hapunten ceceunya teh ati-ati da manawi teh tuang raka moal kitu geuningan kalakuanana duh eta rarai teh kuna naon ayi duh ce nyeri ce duh tapi teu sawios-wios ce aduh mung rada eumeur sakedik aduh ce aduh teu sangka boga lanceuk teu boga talajak leuwih ti sato duh teu teingeun ieu mah geus nyacampahar ka wanita dianggap runtah pisan urang teh ya Allah ya Rob ce aduh. Ari ce kumaha aji teu kantos di kumaha ku Kang Iyan ce teu dugi ka duh Alhamdulillah masih dijagi kasucian Ece mah. Aji, untung kabujeng neng aji sumping dau paminta maduh buah kumah atau nasib Ece teh panginten ku ku den ihan.
0: Dua nana terus pak ungku-ungku bari silih rangkul teweleh ngemeng kuci mata bari ting jalan tul dina korasi di tengah imah. Sanges rada laler terus nyetiti ka kamarna rek ganti baju anu masih keneh bener da puguh nu tadi mah geus saroeh basa dijewang ku Ian teh. Sanges tarapti nyetiti nyampeurkeun deui Yeyen bari sakalian rek mariksa beungeut Nyi Yeyen tapak neungeul Ian teh.
1: Dasar kurang ajar lah. Kurang ajar Kang Ian mah. Lain jelema eta mah aduh. Sato jiga nama. Eta atuh da bari mabok dia tuh salah gaul. Kareujeungan jeung jelema edan jelema buraung bara gajul atuh ceu. Ka mana ayeuna teh aduh. Jelema buraung teh aduh. Keun wios atuh aji mudah-mudahan be tuang raka teh sing geura eling sing sadar kana laku lampahna aji.
0: Duka kumaha Nyi Titi teh sanajan hampir jadi korban nafsu setan Ian kalah ka nyarita kitu di hareupeun Yeyen mah. Geus kitu mah duanana geus tenang deui anggur ngobrol anu sejena malah akhirna mah Nyi Titi nyaritakeun pangalaman saprakna datang ka kota Bandung tepi ka ayeuna dibejakeun satarabasna teu aya nu dikirungan dipiningan dicaritakeun kabeh. Kira-kira wanci pak beberang, Pak Aris geus datang balik ti kantorna.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh terdamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan. Ngawanan wae, Bu.
2: Ah, lo sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apotan kitu. Teras pegel, ngarei kitu. Upami teu acan dianggok cai panas kitu teu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo apa? Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu ayeuna teu karaos panas teuing kitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe SF sabaraha botol, Bu?
2: Nembe SF sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ini uninga tina nguping tina radio, radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga sobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: Penpen,
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Ya, itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Iya, suka berair.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. Agak mending, ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh?
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
5: 20 hari. 20 hari ya?
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya?
6: 2 dua tetes.
5: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh, tapi dua tetes ya Pak ya?
6: Dua tetes, iya betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Mm-hmm. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Yen, na naon di imah? Na naon iteh?
1: Numawi apa? Kang Ian ngelakukan tindakan anu aib sareng jahat ka bina-bina atuh, Pak.
0: Nanyeun patalaku naon deui atuh? Budak teh. Aduh, apan geus sadar geus cicing di imah? Aduh, ka bina-bina imah yeuh. Naon atuh yeuh cik jelaskeun ka apa? Ka mana si Ian ayeuna? Ka mana? Jeung ka mana ari nyititi deui?
1: Ari cititi mah nuju masak di dapur. Pada nyayogikeun tuang saurna teh. Kang Ian, aduh, tadi oge tos ngereles kabur duka ting ka mana. Malah mah tos neungeul abdi, Pak.
0: Astagfirullahaladzim. Si Ian, sugan teh geus eling budak teh. Dasar bangkawarah ieu mah yeuh. Aduh, mun kieu carana mah. Sok caritakeun naon geus kejadian yeuh. Saterusna Ian nyaritakeun satarabasna kalakuan Ian dek ngalakukeun hal anu nista ngagadabah kahormatan nyititi teh ya. Atuh puguh we Paris teh ngapudael deui amarahna ngadenge laporan Yayan kitu mah bari teu seueur saur anyeun teh ayeuna mah ngan katingali raraina reupkeun krai pias ditambah semu ngomeng kucimata.
2: Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabb. Untung Yayen mah teu kitu. Indungna maneka doang. Dicare kulah ka Mekah keukeuh we ini keun bae lah sing salamet teh nu penting mah. Ieu anak kuring lalaki si Yayan. Si Ian. Aduh, ya Allah. Pasihan abdi kasobaran kakiatan karena ia cocobi oge mugia anjen masihan panang tayungan kapun anak sarang bukakeun we hadepun anak ka jalan anu lempeng apunten dosa-dosa abdi sarang turunan abdi ya Allah
3: kitu jumritna manah Pak Aris ari ras kulalampahan Ian anu beuki dieu teh kalah beuki maceuh beki meweh teu aya euyeuhna. Kitu kaayaan Pak Aris, Yayen jeung Nyititi anu ngeus mangih kareuwas anu kacida harita teh. Sedengkeun nu jadi bahan pamikiranana harita teh geus aya di imah mangaraksa Ian teh kalawan diuk paduduaan jeung sobatna nyaeta Rusli. Bangun kacida sonona sabab geus lilah depan tepung da Ian tara kaluar ti imah kurang leuwih hampir 2 bulan lilana sigana mah puguh sono ka bina-bina Ian karusli teh kitu di kamang raksa ari mang raksa mah teu ngidung ngariung harita teh sabab boga pagawean anu kudu buru-buru direngsekeun atau jong-jong we duaan ngobrol antara Ian jeung Rusli teh sidih tamplokkeun eusi hatena.
0: Ya. Aya naon nu sanyana ieu teh? Naha manih plangles bari jeung teu beja teu carita. Nyar-nyar api kamelangeun Akang ieu mah yeuh. Ceuk Rusli dari naker.
4: Aduh, biasa Kang. Aya halangan ti jero.
0: Halangan ti jero, halangan naon?
4: Aduh. Kuring teh teu menang bijil ti imah, Kang. Sabada ka pergo ku bapa, basa gelut teh apaan? Atuh sajabat ti kitu. Bapa loba narima laporan ti luar ngeunaan kalukan kuring.
0: Tembal Ian sabada kana. Ari ayeuna geuning bisa kaluar ti bumi ieu teh.
4: Kabur, Kang. Bari mah kabingung ieu teh. Malah jika namuan bisa buru-buru mulang ieu mah sabab kuring sieun ku bapa.
0: Sieun ku bapa. Naon sababna eta teh?
4: Rusli panasaran.
0: Ian ngahuleng teu daek nyaritakeun sanyana palebah dieu mah.
4: Teuing kumaha hatena teu merean mun kudu bebeja terus terang ngeunaan hiji kejadian nu aya potula patalina jeung Nyititi teh.
0: Jang,
3: Tanya nama Kang Teges Lila hayang terang bumi ujang, hayang terang ibu rama ujang. Tapi naha teu meunang wae atuh, cik atuh ajak sakali-kali mah hayang jonghok.
5: Waduh ulah Kang, ulah. Ulah Kang.
3: Nah kumaha? Sabab mun Akang ulin ka imah kuring bakal leuwih barabe, Kang. Pokona urusan urang duaan weh eta mah. Urusan urang duaan pasti bakal beres. Malah ayeuna ge urang ulin jalan-jalan Kang, kagok lah kuring mah. Bari neangan deui siji hek. Bari ulin lah neangan duit Kang. Kagok imah yeuh. Nyaha hayu atuh. Giling enteng neangan duit jeung ujang mah nya. Atuh urusan kieu mah urusan ian atuh di kota Bandung mah. Tetapi kumaha bebejana ka mangaraksa? Lah biasa we ka kota kitu. Rek ulin, rek bisnis kitu. Kitu bae Kang yeuh. Ian jiga nu hare-hare hirup we padahal mahna teh geus ngalakukeun hal anu pikaruaseun batur. Nyaeta rek niat teh ngagadabah kahormatan Nyi Titi di mahna teh. Rusli ngagugut terus ngajengkang heula ka tukang nepungan mangaraksa. Bebeja yen rek ulin heula ka kota. Kumangaraksa teu dihalangan atuh Rusli atuhkeun harita teh. Terus dua anana bari gil ti imah mangaraksa niatna rek arulin ka kota sakuma biasana. Sanggeus aya di jalan Rusli jeung Ian badami neangan akal nu hade sangkan bisa meunang duit keur poya-poya. Kamana ayeuna Jang? Ayeuna mah Kang urang leumpangan ka pasar baru we lah. Didinya sok loba pirjekieun geura di pasar baru mah. Loba didinya mah pirjekieun lah piduiteun Kang di pasar baru mah. Pan loba jelema nu kadinya atuh. Tah mun geus boga duit urang ulin ka saritem hiburan Kang. Biasa ka saritem neangan kanikmatan Kang. Pan loba geuning teu lagi urang kadinya wae ye mun lah mun hayang hiburan teh. Pokona mah neangan jelema nu gareulis lah didinya mah kitu. Loba nu aneh noy Kang. Ya nyalenge seuri. Kumanehna geus kabayangkeun hiburan nu bakal kapanggih di eta tempat. Hayu lah. Pan Akang oge kungsi kadinya baheula jeung si Jihek malah mah. Terus manehna laleumpang deui mapai trotoar bari raratreret kawas nu neangan palingeun. Go keparapatan terus eureun megat bemo teu kungsi dila lar aya anu ngaliwat keparengan kosong bemo teh. Rek bemo eureun. Celak Ian jeung Rusli kana bemo. Ari di tukang aya panumpang saurang, awewe tengah tubuh nyekeloket hideung dicieun tina kulit. Mimitina mah teu dipalire ku Ian teh, ngan dilalila bet panasaran. Panona teu weleh nitenan ka eta awewe. Breh, awewe teh make perhiasan. Gelang, anting, kongkorong jeung paniti emas. Atuh nu tadina teu aya niat jahat oge nenyok kitu mah jadi kabita tah da puguh keur lieur teu boga duit atuh. Terojoy aya karep rek ngacamret eta awewe terus noel ka Rusli nu ditoel ngarati ngadeukeutkeun ceuli ka Ian.
6: Aya naon Jang? Kang bijilkeun si Ih. Tuh pilaukeun Kang. Ibu-ibu.
3: Ian mere isarat ku panon dina jero bemo teh. Halisna ngarinat kaparengan si awewe teh panonna keur melong ka hareup kawas anu merhatikeun jalan bisi tujuanana kaliwat meureunan. Atuh puguh Rusli melong ka eta awewe teh. Breh perhiasan pikabitaeun jeung eta nenyo dompet rada kembung. Boa kembung teh boa bon atau naonnya cek urang mah. Tapi yakin eta kembung teh kulantaran loba duit, pinuh ku duit. Rusli ngarati kana isaratian manehna ngan sakirat nyambut peso barati nu memang tratinggaleun unggal ulin oge sabab sasat jadi modal utama. Terus Rusli ngisep diukna ngadeketan ka eta ibu-ibu ka eta awewe. Sanggeus deket pok nanya sopan keranan.
7: Bade mau berangkat kemana bu?
3: bade angkat ka mana Bu? Punten sim kuring tumaros ieu teh. Pokna bari melong.
1: Oh. Ane mau pergi ke stasiun. Mau pergi ke stasiun ane.
3: Tembalna ponok make bahasa Indonesia. Kitu nate bari ngareret. Tapi ngan sakedeung terus nama melong deui ka hareup eta si ibu teh. Sanggeus si ibu melong ka hareup Rusli ngomong deui. Bu. Cek Rusli deui. Eta awewe ngalieuk di ka Rusli bareng jeung kitu ngan sakilat congo peso geus antal kana cikoro.
1: Jangan.
3: Bu. Bibir si ibu ditungkup. Congo peso dengan kapres kena cikoro atau menimbun cerik si ibu teh benget na ngadadak sepa. Ulang ngomong, ulang ngecerit, ulang ngecerit, awas.
1: Jangan.
3: Ulang ngomong, cicing. Ya kan kapres si peso ya, karena beheng ya. Pasrahkan loket, pasrahkan loket, ayo. Loket pasrahkan. Cek Rusli bari melotot. Nyapuku si ibu teges tepisah hojah panon melotot awak na ngeleper ngedarek deg sampe me sadar kana naon-naon nuges kejadian teka nyahuan loket tangges disamber ku ian. Awas Yan, aman kan Yan?
1: Iya Kang.
3: Lep eta loket kajerogen baju na ges kitu ngacamret kongkorong meningan sakorepat lep kena saku baju. Cicing, awas. Ieu peso ieu. Ah, awas ya. Cicing. Dina waktu anu singet, loket jeung perhiasan geus dirawat ku Ian, bemo terus maju. Supir teu nyahoeun kana naon-naon anu geus kajadian di tukang. Sabab kabeneran suasana di jalan kacida ramena. Tapi penumpang rada carang. Atuh perhatian supir tetep ka hareup, can nyahoeun yen dina kendaraanna aya kajahatan. Si ibu anu tadi jadi korban taya deui jalan iwal ti pasrah kana nasib sabab geus teu pisah hojah mun kumaha ningan ceritang tu congo peso nancep kana ti korona atuh kapaksa basrah beungeut na beki sepapias harita teh. Kumajang beres Kang, beres aman Kang, ngesiap yeuh. Tembal Ian. Dua anak luak ye kaayaan di jalan rada lowong kendaraan rata-rata tararik akhirna srong ka parapatan. Bemo eureun heula atuh. Atuh asa dipere ka sempetan Ian jeung Rusti teh. Ceung ceung ceung tarurun tarus mentas rusuhan harita teh. Hei Jang.
5: Ya siap Kang.
3: Si ibu tadi colohok bengong panonna melong ka Rusti jeung Ian anu geus jauh. Saangeus rada lila kakara sadar keurang ngagorowok nyebut jamret-jamret harita teh bari curug nang acir kana duaan puguh we supir bemo kaget sakur jalma nu ngadenge raduaseun.
1: Jamret itu jamret bangsat itu maling itu maling jamret aduh tolong jamret jamret tolong kejar itu lari kejar

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah ayeuna abdi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng bapasaha namina, Pak?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayeuna bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Teh biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah kitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak hate acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Kantos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probian apa henteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, anu mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu begahna sakelik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Mohon berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya panginten ti bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa we kitu we dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Teu penting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin perkos rekan wae.
4: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
3: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Cuk, cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
4: Tetes mata, tes ma, ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
3: Wah, geningan seueur kasiana, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
4: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi 2 tetes, Ceuk. Di anggena 2 atanapi 3 dinten sakali, Ceuk.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
4: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananna.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Terima kasih
6: Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
7: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
6: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengging, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos. Teras liur puyeng, tapi alhamdulillah ayeuna mah sakinten. Teras
1: ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Kumaha Bu Entin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naonan karaos ku ibu?
2: Alhamdulillah tadina alim emam ayeuna mah hoyong wae emam kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung 2 suap gitu. Saatas eueut propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabet, oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabet, kolesterol tegaduh, mong diabet, abdi tos. Ayah setahun teot obat diabet.
1: Berarti ayahnya majeng kan normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu, nanti entah saya seberapa botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kesabraha, karaos khasiatnya, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nutadina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotolnya tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
2: Radiopis yang hantina radiopis XM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikin nganggo genep tetes sekali minum, mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sarang trek paru, alhamdulillah saatos Alpha Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga konten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambi sehat rezeki tambi lancar bunya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos ngalami, Bu.
1: Atuh sataun langkung.
0: Sate acana kang jamu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Mohon, eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alfa Propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatosna nganggo jamu tetes Alfa Propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanyarari upami gugah bobot teh. Masake geun teu puyeng. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pamimapa asa gararejo di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsina, Bu?
1: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleueut genep tetes lebetkeun kanu cai herang, tara siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapatos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut Alfa Propolis setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleut Alpha Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri kacida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Tah can ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleut?
1: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge nu sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio Pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasana mina, Pak?
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Ya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seet, masih kene aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos, mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana, mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak, mangga, Pak.
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae, pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu, mangga dicobian ku alprapropolis, insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi, alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
1: Amin
0: ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, sareatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina kitunya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak?
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abi oge alhamdulillah sareat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Solih anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kulon RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengkertes sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis birajinan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Eh nah dikencak kitu aya. Ah dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Eh bapak teh tos sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
1: Teu acan. Mun dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade mese ka kangge panyawat naon Bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat. Tatumal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atawa ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2 RW 18 Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Mak?
1: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mak ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah dilandongan gitu ieu deui sumping di sumping deui.
0: Mak eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan atuh tiasana naon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana, Mak?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna mah?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calangap kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigo na kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mah damanges kancik.
0: Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol mah?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat na, Mak?
1: Tingawitan nepi ka hiji.
0: Mak, kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telpret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh. Tetiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wai, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, wai gitu.
1: Bapak saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wai, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus berapa kali dirawat lah, ada gitu tuh, iya.
1: Bapak saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah gitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal gitu teh lah sakatun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae ku gah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengin teh karaos gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetep 7 hebat ya bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep nya sakali
2: ngaleutnya.
1: Mohon. Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalna ieu tos karaos pisan gitu hasiatna ku abdi kitu lah cekbur lah gitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezeki bagi sadayana tambi lancar banyak.
2: Amin.
1: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8068 60.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Emas teh emas Siti Fatimah, Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, so, dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem sing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawitna mah. Tos berobatna tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Ti 2008 asama, entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahun ya, Mak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan?
2: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saakun ngabatosan teh entos jadi tepangan, pokana mak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, kitu anggar wae gejed dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa ieu, Mak?
2: Anu karosna teh anu bami bade tati ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos biasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai 3 dugi alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalanan lancar gitu ah.
1: Muhun, mah teh tos CF seberapa botol?
2: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos ah tos seneng we mah semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah. Mun mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mah.
2: Nya ti radio.
1: Oh, mun.
2: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Saatosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeunna mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksianna. Mudah-mudahan
2: kami
1: atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin, mohon.
1: Tambih lancar banyak, hatur nuhun.
2: Mohon.
1: Kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, tanah radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Turun Baraya Pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Pis sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.

0: Info Alpha.
1: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat

0: sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti-tumor, anti-emesis. Anti-emesis itu misalnya anti-mual. Pada ibu hamil kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya, misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti-emesis. Anti-inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus, dan lain sebagainya.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak sah namin apa?
3: Nami Karda di Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
2: Bapak teh kunaon, Pak?
3: Abdi teh ngarawat panyawat kieu lah stroke, terus mual, terus harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, terus segala macam lah abdi mah komplikasi.
2: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
3: Parantos aya di Parios-Parios mah. Namung teu aya karaosna gitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Terus dirawat kenying sekali itu acan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna perantos saya tilu dinten abdi saya ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki itu. Terus disambung sarang ayah anu nitip ibu-ibu ku abdi disanak bae ka disakan nenan. Nah namun gitulah malu mah di kampung mah tegadukeur jalan kadieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
2: Da tebihnya pak lokasina.
3: Mun tebih gitulah. Ibu Aminah namina teh sami sarang abdi sa desa sa kampung teras i Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio PIS?
3: Oh muhun gaduh mangga itulah masian terang ka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana atau anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat diwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
2: Apa propolis ya Pak nya? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
7: Yang kedua
6: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih ya. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
6: Alhamdulillah itu berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti berarti pertama kali pakai langsung ada iya, gitu.
7: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
6: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin, amin.
6: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha. Info Alpha.
2: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang berpasangan namina pak.
4: Pak Anang.
3: Bapak linggihan paling mana?
4: Di Cigondewa Hilir bapak.
3: Ayah bapak ayah Yuswa seberapa tahun pak?
4: 47
3: Sadidinten bapak damel naon pak?
4: Nah, biasa we kuling aput bapak mah.
3: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
4: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
3: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
4: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
3: Mohon bapak tata acana nganggo Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
4: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
3: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada pan teu, Pak?
4: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
3: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
4: Alpha Propolis.
3: Saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha nu karaos ku Pak Anang?
4: Alhamdulillah. Saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun anu mah. Janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teu aya anu mah. Kantun ieu beugahna sakedik deui teh.
3: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
4: 2, ayeuna bade katilu ya.
3: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
4: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
3: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
4: 6 tetes.
3: Pak Anang uninga Alpha Propolis di mantan, Pak?
4: Radio.
3: Bapak pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga pak.
4: Ya panginten ti bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa we kitu we dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
3: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali lagi,
6: Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
9: Bapak Sakum.
8: Bapak Sakum dari
9: NPEN
8: Kecamatan Mundu ya,
9: Kabupaten Cirebon.
8: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
9: Iya, betul.
8: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
9: Sudah. Dua kali ini
8: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
9: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
8: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
9: Iya, suka berair ya.
8: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
9: Agak mending, Pak. Agak mending, ya. Ada perubahan lah.
8: Enggak begitu buram lagi
9: enggak.
8: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
9: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
8: 20 hari. 20 hari ya.
9: 20 hari ya, 17 hari
8: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
9: Sehari 2 kali, Pak.
8: 2 kali ya.
9: 2 tetes.
8: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
9: 2 tetes, iya betul.
8: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
9: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
8: Iya.
9: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
8: Tesma Aini.
9: Iya. Barangkali cocok.
8: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
9: Iya.
8: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Mm-hmm. Terima kasih, Pak Sakum.
9: Iya.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: apa sih? Mukanya kayak jahitan karpet.
1: Radio Peace FM.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Oke, kita bungkus ya.
3: Baik.
2: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
3: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakanlah obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
2: Lebih aman.
3: Oh, orang yang kita, anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat antibiotik. Atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
2: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia usia emas gitulah, the golden age.
3: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
2: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berayapis, alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Sareng masaha namina mah?
5: Maida.
4: Maida, linggihan paling mana?
5: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
4: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Ma?
5: Vertigo, sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
4: Ma ieu panyawat tos sabaraha lami, Ma?
5: Vertigo mah lami. Tos ti jaman mana ka etang teu aralit keneh.
4: Tos lami pisan mah nya.
5: Nya eta mah vertigo mah di landongan gitu. Ieu deui, sumping di sumping deui.
4: Ma eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karosna mah?
5: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
4: Sate acan pengobatan ku jamu tetes Alpha Propolis biasana ka mana mah?
5: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapa we kitu kumaha teh.
4: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
5: Alpha Propolis.
4: Saatos nganggo Alpha Propolis naon wae nu karaosna mah?
5: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calangap kitu. Ngahanyu sesek.
4: Dina vertigo na kumaha mah?
5: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mah damanges kan kitu.
4: Ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah?
5: Namage 2.
4: Di botol kasabaraha nu karaos khasiat na mah?
5: Tingawitan nepi ka hiji.
4: Mah kumaha cara konsumsina?
5: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
4: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis janten tambi sehat. Rezeki nagih tambi lancar banyak.
5: Amin.
4: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
9: Bapak Sakum.
8: Bapak Sakum dari
9: Penpen,
8: Kecamatan Mundu ya.
9: Kabupaten Cirebon.
8: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
9: Iya, betul.
8: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
9: Sudah. Dua kali ini ya.
8: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
9: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
8: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
9: iya,
8: kurang
9: iya.
8: Ya. Suka berair gitu ya.
9: Iya, suka berair.
8: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
9: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
8: Enggak begitu buram lagi
9: enggak.
8: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
9: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
8: 20 hari. 20 hari ya.
9: 20 hari ya, 17 hari
8: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
9: Sehari 2 kali, Pak.
8: 2 kali ya.
9: 2 tetes.
8: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
9: 2 tetes ya, betul.
8: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
9: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
8: Iya.
9: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
8: Tesma Aini.
9: Tesma Aini.
8: Iya.
9: Barangkali cocok.
8: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
9: Iya.
8: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
9: Iya.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net www.radioprssandijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai dianggap lakukan kelalaian akibatkan pasien meninggal, dokter kandungan di Banjar diadukan ke MKDKI. Usia tak halangi tekad Asep Akung asal Garut pergi ke Mekah naik sepeda. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Warga Kota Banjar bernama Enjang H. Mulyana secara resmi mengadukan seorang dokter spesialis kandungan ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia MKDKI dan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran MKEK. Pengaduan terkait dugaan kelalaian medis yang mengakibatkan meninggalnya sang istri Nenden Agustiana 43 tahun setelah menjalani serangkaian tindakan medis dari Januari hingga awal Mei 2026. Nesa Hadi Susanto, kuasa hukum Enjang, menjelaskan awalnya Januari 2026, Nenden kontrol kehamilan di salah satu klinik bersalin di Kota Banjar. Dokter menyatakan janin pasien tidak berkembang, sehingga 13 April pasien menjalani tindakan kuret di klinik yang sama setelah sebelumnya mengonsumsi obat penggugur kandungan. Pasca kuret diduga terjadi pendarahan hebat, namun pasien tidak langsung dirujuk ke rumah sakit. Masih menurut Neza, 21 April Nenden dilarikan ke rumah sakit PMC karena kondisinya drop. Hasil pengecekan menunjukkan kadar hemoglobin HB pasien sangat rendah akibat pendarahan sebelumnya, sehingga ia harus menerima transfusi darah hingga 3 labu. 3 hari kemudian, 24 April, dokter menyatakan rahim pasien mengalami infeksi berat dan harus diangkat. Setelah operasi pengangkatan rahim dan perawatan, pasien diperbolehkan pulang 29 April. Namun sesampainya di rumah, perut Nenden membengkak hebat dan ia merasakan nyeri yang tidak tertahankan. Keesokan harinya, 30 April, dilarikan ke rumah sakit TMC Tasikmalaya. Hasil pemeriksaan 2 Mei, pasien didiagnosis mengalami penyumbatan usus serta infeksi, lalu menjalani operasi lanjutan. Puncaknya, 6 Mei, nyawa Nenden Agustiana tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit TMC Tasikmalaya. Nesa mempertanyakan kompetensi dokter lantaran keesokan hari setelah kuret, istri kliennya diperiksa dan dinyatakan sudah bersih. Namun, seminggu kemudian saat kontrol ulang, pernyataan dokter berbalik, yaitu menyatakan rahim belum bersih. Padahal, pemeriksaan pasca kuret sebelumnya sudah dinyatakan bersih. Nesa pun mengatakan pihak keluarga telah melayangkan somasi tetapi tidak diindahkan, sehingga memilih jalur hukum ke MKDKI dan MKEK, serta bersiap menempuh jalur pidana dan perdata. Ia pun menegaskan baru akan melaporkan kasus ini ke kepolisian setelah ada keputusan resmi mengenai pelanggaran etik dari MKDKI DKI dan MKEK Jakarta.
4: Sebelumnya, Mei, kami sudah melayangkan somasi kepada yang bersangkutan, tapi karena tidak diindahkan, maka dari itu kami bersurat ke MKEK dan MKDKI. Sampai sekarang masih belum, tapi kami juga berharap dari MKDKI dan MKEK dapat segera melakukan tindak lanjut terkait dengan permasalahan ini. Dan setelah itu mungkin untuk kedepannya kami akan melakukan upaya hukum lain, seperti menempuh ranah perdata dan pidana.
1: Merespons tudingan, kuasa hukum Dr. A yang dilaporkan keluarga korban, Junaidi Yahya, menegaskan tuduhan yang dilayangkan pihak keluarga korban sama sekali tidak mendasar dan pihak medis telah bekerja sesuai standar operasional prosedur. Junaidi menjelaskan 7 dan 16 Januari 2026 pasien datang kontrol dan dinyatakan janin tidak berkembang. Dokter memberikan pilihan tindakan konservatif, obat atau kuret. Pasien memilih menggunakan obat. Setelah obat diberikan 16 Januari, pasien diinstruksikan kembali dalam waktu 1 minggu untuk mengecek apakah rahim sudah bersih. Namun, pasien tidak pernah datang kontrol lagi selama hampir 4 bulan. Kemudian, 13 April, pasien baru datang kembali dalam kondisi mengeluhkan demam tinggi di IGD. Diduga akibat masih adanya sisa jaringan janin yang tidak berkembang, tertahan selama berbulan-bulan di dalam rahim yang menyebabkan infeksi, sehingga dokter dokter harus segera melakukan tindakan kuret darurat untuk menyelamatkan pasien. Junaidi pun menegaskan, kematian pasien terjadi di Rumah Sakit TMC Tasikmalaya setelah operasi penyumbatan usus yang bukan lagi ranah penanganan kliennya. Tuduhan kelalaian itu keliru dan menilai hal itu terjadi karena kelalaian pasien sendiri yang tidak kontrol selama 4 bulan setelah minum obat. Meskipun siap menghadapi proses di MKDKI dan akan segera menjawab surat somasi, Junaidi menyatakan pihak

0: Rat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
1: Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Aksi pesepeda asal Kabupaten Garut, Asep Akung, 62 tahun, asal Kampung Sanding, Kelurahan Muara Sanding, Kecamatan Garut Kota, boleh dibilang telah mencuri perhatian publik dengan tekad kuatnya mengayuh sepeda sendirian menuju Mekah. Asep menamai perjalanan ekstrimnya ini dengan Tour Asia Finish Mekah. Keberangkatan Asep dilepas langsung Bupati Garut Abdusi Syakur Amin di halaman pendopo Kabupaten Garut Minggu 14 Juni pagi. Bupati menyampaikan rasa kagum dan haru atas dedikasi yang ditunjukkan oleh pesepeda asal Garut, Asep Akung. Menurutnya, perjalanan spiritual luar biasa itu merupakan bentuk ikhtiar dan jihad menuju Mekah yang patut diapresiasi. Syakur mendoakan agar Asep Akung senantiasa dianugerahi kesehatan, keselamatan, kelancaran, serta keberkahan di sepanjang jalur lintas negara yang akan ditempuhnya.
3: Saya melihat ini adalah jihad ya, Kang Asep ya, ibadah ke Mekah. Meskipun juga kalau saya boleh pilih nggak naik sepeda, gitu, naik pesawat aja. Tapi ini adalah tekad yang barangkali menjadi contoh buat yang lain bahwa banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan kita. Meskipun kadang-kadang buat orang ya beda ya nggak apa-apa, karena ini keyakinan kita dan keinginan kita untuk menjadi kemenorehkan sejarah. Saya berharap bahwa dalam perjalanan Kang Asep Akung ini senantiasa oleh Allah SWT diberikan kesehatan, amin, keselamatan, kelancaran, dan sejak keberkahan ya, dan sejak diberikan keamanan.
2: Sementara, Asep Akung, pesepeda yang melakukan perjalanan mandiri, menyatakan persiapan fisik dan mentalnya sejauh ini sudah sangat matang dan siap. Ia mengungkapkan misinya bersepeda ke Mekah tidak hanya sekedar perjalanan spiritual, tetapi juga membawa misi lingkungan dan kesehatan. Asep memperkirakan dari Garut sampai ke titik finish di Mekah Al-Mukarromah bisa ditempuh sekitar 3 hingga 4 bulan. Dia berharap Agustus mendatang sudah sampai di tujuan.
4: Kalau misi saya sebetulnya ingin membirukan langit, mengolahragakan olahraga, membiasakan bersepeda biar kita tetap sehat. Selain membawa misi perdamaian juga dalam rangka HUT RI ke-81. Mudah-mudahan ini mohon doa restunya kita bisa nyampe 3 atau paling lambat 4 bulan.
2: Saudara, melalui SKB 3 Menteri yang ditandatangani Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pemerintah telah menetapkan sejumlah jadwal hari libur nasional beserta cuti bersama tahun 2026, tahun baru Islam 1448 Hijriah pada Selasa 16 Juni sebagai hari libur nasional. Sehubungan dengan itu, Kilas Radio Priangan dan Jabar Now tidak berproduksi dan akan kembali menjumpai Anda pada Rabu 17 Juni. Kendati begitu, Anda tetap bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net.
0: Kilas Radio.
1: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
1: Kilas Radio.
7: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
8: Info Alpha.
9: Info Alpha.
10: Info Alpha.
11: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikro.

0: mikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
1: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
1: bertahap ya. Hilangnya mipil bertahap.
0: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
1: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
0: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
1: Empat hari
0: udah merasakan perubahannya.
1: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
0: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya.
1: Ini ya betul sudah cocok.
0: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
1: Tidak mengada-ngada.
0: Asli gitu Pak ya.
1: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
0: iya.
1: Pada beli obat, obatnya kan tes ma'ai ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah rubah banget. Beli keduanya ini.
0: Beli kedua botol ya Pak ya?
1: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
0: Amin ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
1: Iya, amin.
0: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Amin.
0: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes mata ini.
1: Amin.
0: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
1: Amin.
0: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alma.
1: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
3: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
2: Bapak linggih pali mana, Pak?
3: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
2: Sadi dinten damel naon, Pak?
3: Abdi ngajahit sehari dinten pada melanda.
2: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
3: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
2: Biasana upami eta panyawat atau skaraos kumaha, Pak? Jantenna.
3: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
2: Mun paregel gitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
3: Dokter. Mun diurut kantos.
2: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes panya. Oh. Nah, ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha, Pak? Karaosna?
3: Ya, karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
2: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
3: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
2: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
3: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
2: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
3: Ya, kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami aya nu taraos panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku Alpha Propolis, da abdi ge ayeuna tos sehat.
2: Nuhun bapak, hatur nuhun, pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah Tetes mata Aini, satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasakian, tim pengguna jabut netes alfa propolis. Abu, ibu namina saha?
3: Ipah.
2: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
3: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
2: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol alfa propolis.
3: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos. Ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu. Alhamdulillah, tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu namun ayeuna mah alhamdulillah atau sae kitu tensina teh sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
2: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka 3 botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
3: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan dengan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawa sapertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleh alfa propolis da abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu.
2: Ibu kita tos kamana wae ibu ngaobat
3: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa maapa tos teu ngangotong kat ge tiasa
4: 102,4 FM Peace Radio Ciamis musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhibbul
1: mageningan gitu.
2: Alhamdulillah pisan ya ibunya. Kau abi doakan sing terus sehatnya ibunya.
1: Amin.
2: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Terima kasih, Bray Epi sudah mendengarkan acara Digoda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Radio Peace Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Mualamidei, baris digelar acara Dongeng Saka. Nukapidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: para mitra, di salah sahiji paguron silat, harita keur ngayakeun latihan nu dipimpin ku saurang jawara kahot nu geus kakoncara. Ari eta jawara beunang disebutkeun jago menpo nu taya tandingna. Loba medali nu geus kacangking ku manehna tina rupa-rupa kajuaraan. Samalah ku jago-jagona eta jawara, medalina oge manis sagede-gede nyiru. Demi eta jawara teh, nu pada nyarebut mah nyaeta Abah Rojali. Najan geus rada meunang umur, tapi Bah Rojali katempona pangawakanana masih keneh jag-jag, pigeulang leungeuna oge babalingbingan, tur peureupna buleud sagede hulu orok. Mun kaparengkeun main silat, gerakanana gesit, sarta teungeulanana matak paur nu nempo. Ari murid-muridna nu dialajar main silat teh, kalolobaanna mah kaum lalaki manula. Maranehna geus lain sataun dua taun, guguru ka Abah Rojali, malah aya oge anu tingongora nuturkeun Bah Rojali di eta paguron. Ngan kulantaran muridna teh sesa jaman panjajahan, sigana mah otakna teh teu malencar. Najan dipapatahan jurus aya puluhna kali, tapi hese pisan-bisana. Malah nepi ka waktu harita, aya keneh saurang murid, anu geus lima taun guguru karek apal jurus kahiji. Caturkeun dina hiji isuk, harita di eta paguron keur diayakeun latihan rutin. Sakumaha biasa murid-murid diajaran rupa-rupa jurus. Harita Bah Rojali metakeun hiji jurus kalayan dituturkeun ku murid-muridna nu aya satukangeunana.
1: Yat set hop ah.
0: Kadenge Bah Rojali, harita teh mere komando ka murid-muridna bari ngaheumbatkeun peureup satakerna. Atuh murid-muridna ge harita teh narurutan.
1: Yat hop ah set. Op.
0: Bareng jeung kitu, kadenge salah saurang muridna aya nu ngagoak.
1: Waduh.
2: Dari maneh rayud? Boga pisan kira-kira, pirung dewek dihantem satakerna.
1: Aduh.
0: Horeng peureup aki rayud, harita teh nenggal pisan ngahanca cukang irung saurang baturna nu aya gigireunana. Cakakak teh aki rayud seuri.
2: Wah, netela murup newek teh ayeuna mah bener-bener teuas. Kawasna mun dipake meulah kalapa oge bisa.
1: Aduh, ampun awak kungu.
2: Nyaan teu dihaja. Ngaranana ge keur latihan. Tapi benernya murup newek ayeuna mah teuas.
0: Aki Rayud ngomong kituna teh bari ngusapan peureup katuhuna ku dampaleungeun kenca. Sedang wakubu diomong kitu teh manehna muncereng, sarta hatena teh ngadak-ngadak jadi manas. Pedah eta meureun Aki Rayud ngomong peureupna teuas. Tuluy pok wakuwu harita teh nyarita bari muncereng.
2: Teu dihaja tangkurak sia. Tulang irung aing asa remek ieu. Aduh, untung ninggang didewek. Nu geus asa latihan. Coba mun keuna ka murid anyar mah, wah, geus pasti bakal tatu. Jeung nadeui lain peureup ilaing wungkul anu teuas teh. Yeuh, peureup dewek ge sarua teuas. Malah mah bisa dipake narok batu nepi ka bencar.
0: Beres ngomong kitu, sigana wakuwu hayang balas dendam ka Aki Rayud. Kalayan dina gerakan anu cepet, wakuwu harita ngaheumbatkeun teunggeulanana ngarah kana beungeut Aki Rayud. Ngan orok aya, Aki Rayud najan geus kolot oge manehna teh kacida rancingeusna. Nempo wakuwu ngaheumbatkeun peureup gancang manehna ngelok.
1: Hiu, plos.
0: Harita peureup wakuwu teh ngahakan angin. Ngan edas ngeplos ti Aki Rayud, peureup wakuwu nengel pisan kana puhu ceuli Bah Rojali. Sabab ku kabeneran, harita Bah Rojali teh nyamperkeun Aki Rayud, maksudna mah rek misah nu pasea alatan peureup. Atuh sapada harita, Bah Rojali ngagoak bakat ku nyeri.
1: Waduh! Wah! Jadol teh.
2: Dalik deug.
0: Bah Rojali da dalik degan bari nungkrup celina sabeulah nu karasa ting jelengeng. Peletet, mata Bah Rojali teh meletet ka wakuwu. Atuh siap peungeut wakuwu jadi pias, bakuna mah sieun bisi manehna meunang hukuman. Teulila Bah Rojali nyamperkeun kanuduaan. Tuluy pok harita manehna nyarita.
1: Duh,
2: Untung perempua kubu kena nak dewek. Coba lamun kena kaki rayud, wah, geus pasti bakal ngudupruk. Tadi mah dewek ngagoak sote, beda hoe kaget. Bah Rojali nyarita kitu sote, ngajaga gengsi. Da sabenerna mah nu karasa kumanehna, daun celina oge asa rek lesot. Ngan kulantaran ngajaga gengsi tea, Bah Rojali teu yeuh loba cacarita. Satuluyna Bah Rojali mencrong ka wakuwu.
3: Wah, tetela, perempua kubu aina mah lumayan teuas. Culi dewek ka

0: Dungah ye mah. Labongan we di piwarang. Ke, tenggelanana bade nu alon atanapi anu satakertanaga. Cekua kuwo teh harita bari niupan peureutna. Bah Rojali ditanya kitu teh kontan ngajawab. Kawas lain murid dewek bae waku mah. Di mana teuing aya tenggelan alon? Sok, tong asa-asa. Pokona geura tenggelkeun peureup waku satakertanaga. Ku dewek rek diukur kakuatanana. Geus puguh parentah Bah Rojali kitu mah, kalayan teu asa-asa waku harita teh ngaheumbatkeun peureupna ngarah kana beungeut Bah Rojali. Hiuk, harita peureup waku anu buleud sagede sukun teh maninga hiuk bangbaraan. Bareng jeung kitu, Bah Rojali manehna ngagiwarkeun sirahna ka beulah kenca. Atuh plos, harita peureup waku teh ngeplos teu keuna kana sasaran. Ngan orok aya ngeplos ti Bah Rojali, peureup waku milepas sarta ngahanca sirah aki rayud anu keur nangtung satukangeun Bah Rojali. Atuh cubron, harita teh nenggal pisan kana tarang aki rayud. Kuak, aki rayud teh ngagoak. Ampun. Perendung tina tarang aki rayud aya nu merendung sagede endog hayam. Kebang, waku teh rewas. Barang peureupna ngadonyayang kana tarang aki rayud. Bakuna mah watir kana sirah aki rayud anu molenas. Ari Bah Rojali nempo kajadian kitu teh, manehna kalah nyaka kaksiri. Tah, pan adil ari kitu mah. Tadi sirah waku wu kahantem ku peureup aki rayud. Tah ayeuna geus dibayar lunas. Geus tong pasiedenya. Delek mata aki rayud harita teh ngadelek ka waku wu tuluy ngomong heuras. Ilain teh rek ngajango. Ngajang mah teu asa-asa peureup. Hayu lah, nilayanan ku dewek mah. Urang nuaan di dieu sarua murid kadaluarsa. Yah, rasakeun tenggelan dewek. Hiuk, harita aki rayud ngaheumbatkeun peureupna ngarah kana sirah waku wu. Ngan waku wu teu cicingeun. Barang dikirim tenggelan sarupa kitu teh rikat manehna nagog. Atuh plos, harita tenggelan aki rayud teh ngeplos. Ngan edas, waku bisa salamet, tapi peureup aki rayud ngahanca pipi Bah Rojali nu harita kabeneran keur nangtung teu jauh tidinya. Atuh cubrot, kuak, Bah Rojali teh ngagoak pakat ku nyeri. Waduh, curing teh sia, nangtang ka aing sia teh, kurang ajar sia. Bah Rojali eureup geuneuk rai pias kacida napsuna. Kalayan teu sadar, hiuk manehna harita teh ngirimkeun peureupna nu diarahnya eta sirah aki rayud. Ngan bareng jeung kitu, waku wu nu tadi nagog ngahindar tina tenggelan aki rayud, harita ujug-ujug nangtung. Atuh cebrod, harita peureup Bah Rojali teh keuna ngahanca tarang waku wu. Atuh korowok, waku wu ngagorowok bakat ku ngarasa nyeri. Peureup Bah Rojali teh atuh sahenteuna peureup guru mah pasti leuwih teuas tibatan peureup murid.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng bapak saha namina, Pak?
2: Pak Ujang Supar.
1: Linggi pilihan mana, Pak?
2: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
1: Kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
1: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
2: Mohon.
1: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae, Pak? Sata acan ku propolis.
2: Terus kamana mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teu kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
1: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
2: Tainan teh, terus neme hiji kan, neme sabotol, bapak ngalik eta-eta, terus rada ipis ya teh. Mentak mesir deh teh gitu teh. Harus sehat weh, gar, ya rada baal di kaki teh, nyipisan gitu.
1: Nembe seep seberapa botol ku propolis? Dan ten nembe sabotol, bapak atas majeng kasehat?
2: Majeng kasehat, terus robih pisan gitu.
1: Uning hati manten pak, Alfa Propolis?
2: Bapak sok ngupingin radio.
1: Bili ayah pesen kanu sanes, kanu mana, bili kagaduhan penyawat sepotas bapak, mangga pak.
2: Dah ka para wargi atau sahawae, wargi-wargi di dia, upami gaduh penyawat sepotas abdi, cobian weh. Ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
1: Ternahun bapak pido ati abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat, rezekina oge tampil lancar banyak.
2: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Punten, nama Ibu siapa?
3: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
2: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
3: ya.
2: Kecamatan?
3: Ketanggungan.
2: Ketanggungan, Kabupaten?
3: Brebes.
2: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
3: 48.
2: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu, ya?
3: Iya.
2: Beli yang kedua.
3: Iya.
2: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama?
3: Tinggal sedikit.
2: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
3: Matanya suka merah.
2: Suka merah.
3: Pandangan kadang kabur juga, ya.
2: Pandangan kabur,
3: ya.
2: Pandangan kabur,
3: iya.
2: Gitu.
3: Iya.
2: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
3: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
2: Gitu, ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocok, ya, Bu, ya, ada perubahannya, gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu, ya.
3: Iya.
2: Semoga bisa sembuh total, ya, Bu, ya.
3: Amin.
2: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
3: Monggo, ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
2: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan ya, matanya kembali normal, Ibu, ya, kembali
3: amin,
2: sehat
3: amin.
2: Normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Peace FM.
5: Pereup bahrojali tea atuh sahenteuna pereup guru mah pasti leuwih teas tibatan pereup muridna. Para mitra sadaya, atuh kaayaan di eta tempat teh harita jadi rame ku sora anu huthet metakeun jurus bari sakapeung pating garoak siga anu keuna ku teungeulan lawan. Poreng bahrojali wakuwu jeung Aki Rayud teh harita keur galungan silih tonyok, silih tendang, silih babuk jeung sajabana. Nganya kitu anu galungan teh teu puguh anu mana musuhna. Anu jelas mah katempona teh Bahrojali nonyok wakuwu, terus wakuwu nonyok Aki Rayud, sarta satuluyna Aki Rayud nonyok Bahrojali. Bosen silih tonyok diganti ku silih tajong. Bahrojali najong wakuwu, terus wakuwu najong Aki Rayud, sarta Aki Rayud najong Bahrojali. Kitu jeung kitu we kaayaanna teh. Guru jeung dua urang muridna silih tonjok silih tajong jeung sajabana nepikeun katiluanana ngudupruk beakeun tanaga. Nuker pating rumpuyuk harita teh ngadak-ngadak pating korejat. Sabab kadenge kumaranehna aya nu uluk salam. Sampurasun. Bah, Bahrojali. Sampurasun, Bah. Najan keur loba kanyeri kurut bieu galungan, Bahrojali maksakeun nguniang hudang bari nembalan. Rampes, kelanan panto gerbangna ditulakan keneh. Tuluy Bahrojali muru panto gerbang, kulutrak muka tulak, brae panto gerbang teh muka. Sarta breh katempo ku Bahrojali, harita teh aya Bahrowi keur ngabedega sarta satu kangeunana aya dua urang lalaki.
6: Eh, geuning maneh, Rowi. Sok ka dieu ka jero.
5: Di titah kitu mah teu asa-asa sup bahrawi asup ka jero palataran saukuran lapang badminton paranti tempat nu latihan. Kalayan harita teh dituturkeun ku dua urang baturna. Sanggeus aya di jero, tiluanana Guk Gek Dariuk dina samak nu ngahaja disadiakeun pikeun tempat reureuh. Bahrawi ret deui ka Bahro Jali teu lilapok nyarita. Kunaon bae eta rarai mani gareuna kitu? Tos geubis abah teh. Nu ditanya teh gancang-gancang nembal kalah ret ka Wakuwu jeung Aki Rayud. Nu direret harita teh keur pating puringis ngararasakeun ka nyeri. Wakuwu ngurutan bae cangkengna anu karasa heuras jeung nyeri. Sedeng Aki Rayud mah ngusapan bae tarang jeung pipina anu gareuneuk.
6: Satuluyna Bahro Jali Malik ka Bahrawi jeung dua urang baturna. Pok harita manehna nyarita. Tong kaget mun nempo beungeut dewek jeung itu murid anu duaan gareuneuk. Ieu teh gara-gara diseureun Engang. Nu kitu teh mah Aki Rayud. Nyaho sayang Engang, hayo disebut goong kabuyutan. Atuh eta goong kabuyutan teh diajul ku Wakuwu. Majar cenah bisa dijinjimat. Atuh barang diajul, breng teh Engang mani rabeng. Haliberan, tuluy ngudag-ngudag nepi ka ieu tempat. Tuh, tempo tarang Aki Rayud mah nepikeun ka menjelut sagedendog hayam. Ngadenge Bahro Jali panjang lebar nyarita kitu. Wakuwu jeung Aki Rayud najan keur aya ka nyeri oge maranehna pating cikikik sareuri. Atuh ret Bahro Jali ngareret kanu duaan bari molotot mere isarat sangkan ulah geruh. Satuluyna Bahro Jali Malik teu ka Bahrawi jeung dua urang baturna teu lilapok nyarita. Ke, dewek teh ari kaget mah henteu. Ngan ieu teh asa tara-tara ti sasari ilaing ngalanto ka padepokan dewek. Atuh mun aya perlu-perlu naon? Nu ditanya harita teh gasik nembal nerangkeun pamaksudanana. Oh, ieu teh kieu bah. Kuring boga murid anyar tah ieu pisan jelemana. Nu ieu nu pangawakana rada peang jeung rada celeupeung ngaranna Si Lokis. Manehna teh boga cita-cita hayang jadi jawara pilih tanding. Nanya kitu bah. Budak teh otakna kuled. Tisaprak guguru ka kuring, can apal jurus hiji-hiji acan. Tah, terus nu hiji deui, ieu ngaranna Si Saepul. Ngan budak teh sigana boga sifat ogo. Jadi ngaran oge hayang disebut Dede Epul. Tapi lah ku kuring mah tara ieu diogo. Tuman tetep wae nyebut teh Si Saepul. Sarua Si Saepul oge otakna mintul. Piraku guguru geus leuwih ti sataun. Ngan apal jurus ngahuapkeun kejo bae. Jadi maksud kuring, pangdidikeun ieu budak dua, sing jadi jawara pilih tanding. Ulang Bahro Jali ngahuleng, ngadenge pamaksudan Bahrawi sarupa kitu. Tuluy manehna ngomong jero hate. Wah, tetela, murid Sirowi jeung murid aing eueuh bedana. Sarua pada bodona. Ayeuna Sirowi masrahkeun muridna ka aing sangkan dididik dijadikeun murid aing. Aduh, berat kaya kieu mah. Aing sapopoe bakal cangkeung ngomong. Jeung pasti bakal capek ngalatihna. Ke kumaha nya? Tapi ari teu ditarima kumaha deui? Ngaranna ge amanat. Teu nanaon lah, rek ditarima. Nya lumayan we ongkoh, bisa dimangpaatkeun jadi tukang ngangon embe. Beres ngahuleng salila-lila. Bahro Jali kadenge nyarita nadana siga nu beurat. Nya sabenerna mah dewek teh rada asa-asa rek narima murid ilaing teh. Sabab sigana bakal ngaripuhkeun dewek. Tapi teu nanaon, ku dewek rek dilatih sina jadi jawara. Ngan mun sakirana uteukna beulet mah, ku dewek rek dilatih main sirkus. Dua murid Bahrawi nyatana Si Lokis jeung Si Epul. Ngadenge Bahro Jali nyarita kitu, maranehna taranggah neuteup ka Bahro Jali sarta Si Lokis miheulaan nyarita.
7: Ke, ari sirkus teh anu sok ngider ka lembur-lembur lain? Anu sok make tatabeuhan?
6: Bahro Jali melongka Si Lokis, siga nu keur nelek-nelek beungeutna tuluy pok Bahro Jali nyarita rada ketus.
5: Heueuh, nu kitu lumayan bisa dipake ngala duit.
6: Tuluy ret Bahro Jali ngareret ka Si Epul sarta pok nanya.
5: Ari maneh Epul, sarua hayang jadi jawara?
6: Nu ditanya lain ngajawab, kalah serengeh seuri, atuh Bahro Jali jadi ambek.
5: Nah maneh kalah ka seuri, maneh teh serius hayang jadi jawara?
7: Ari nempo dedeg mahnya maneh teh memenuhi syarat ngan teuing ari kawani mah tangke ku dewek rek dijajal atawa dites gelut jeung domba Garut. Gebeg harita si Epul ngagebeg. Maneh nareuwas barang ngadenge rek dites gelut jeung domba Garut. Sabab manehna boga pangalaman dibeledig mebi Kang Oge sakitu paurna. Komo ieu diadukeun jeung domba Garut. Atuh pok si Epul nyarita minangkana mah protes. Ah, teu puguh hari kitu mah. Piraku kuring dites gelut ngalawan domba. Mun erek ge tuh kuring mah gelut jeung si bapa nu itu tuh, anu sirahna molenas. Kituna teh si Epul bari nunjuk ka Aki Rayud. Aki Rayud gentak mencrong ka si Epul. Atuh prok duanana harita teh paadu teuteup. Aki Rayud sigana ngarasa teu ngeunah ku sikap si Epul. Cek pamikirna budak anyar datang tur bau jari ngao geus wani nangtang ka manehna. Atuh gantawang teh Aki Rayud nyarekan. Nah hian budak anak huana. Hianeh nangtang aing. Ya, aing teh murid senior di Padepokan. Aing geus apal jurus naon bae oge. Malah ayeuna yeuh aing teh keur mendalami jurus kodok bool. Awas ya. Wani ngalawan ka aing. Di asupan pentil kadu waing bujurna. Ngadenye nu paloba-loba omong, Bah Rojali gancang misah. Geus tong pas ya. Gandeng barina ge. Asa ting celengeng kana ceuli. Hayana kieu. Ilaing Lokis jeung maneh Saipul. Najan bari kapaksa oge ditarima di ieu padepokan jadi murid dewek. Ngan wayahna, ilaing duaan kudu nurut ka murid senior nyaeta Aki Rayud jeung Wakuwu. Poma, ulah wani nolak kana parentahna. Tah, engke pikeun tahap awal, ilaing duaan rek dilatih ku murid senior. Kumaha harti? Ngadenge putusan Bah Rojali kitu, Wakuwu nu tita tadi ngusapan bae irung teh ngadadak curinghak. Nyeh manehna seuri tuluy ngomong ditujukeun ka Aki Rayud. Kadenge teu omongan guru. Pokona budak dua urang gawean. Hitung-hitung diplonco. Para mitra sadaya, caturkeun dua urang murid Bahrowi, nyaeta si Lokis jeung si Epul, geus jadi murid Bah Rojali. Ngan sakumaha cek Bah Rojali, pikeun tahap awal dua murid Bahrowi teh rek dilatih heula ku muridna nyaeta Wakuwu jeung Aki Rayud. Atuh hal eta dipake kasempetan ku Wakuwu jeung Aki Rayud. Kulantaran maranehna kurang panuju, ku ayana dua murid Bahrowi jadi guguru ka Bah Rojali. Ku anggapan maranehna dua urang murid Bahrowi teh bakal jadi saingan. Harita si Lokis jeung si Epul keur ngayakeun pemanasan, duanana keur lari di tempat dibuligir teu make baju. Bari kituna teh maranehna ngalobrol nyaturkeun sagal rupa. Kadenge harita si Lokis nyarita.
8: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
10: Ya.
9: Mohon. Upami linggit teh.
10: Cikaret batu bubut.
9: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
10: Malak pegirung.
9: Malak pegirung ya?
10: Ya.
9: Mohon. Janten maksana ku mah malak pegirung teh teh.
10: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
9: Eungap.
10: Ya.
9: Terus kana pernapasan ku mah?
10: Nya tak eungap we.
9: Eungapnya.
10: Ngangahe eungap.
9: Oh.
10: Ya sesek napas gitu.
9: Sesek napasnya. Tos sabaraha lami ya teh?
10: Ai hitungan mah 11 bulan.
9: Hampir setahunan ya?
10: Ya, hampir.
9: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae.
10: Kamana meni.
9: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
10: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
9: Mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saya sabaraha botol tah?
10: Karaksa botol kadua arek
9: ayeuna.
10: Ya, kadua anu ayeuna.
9: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabaraha dinten nu karaos?
10: Tilu poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
9: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucur nya.
10: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
9: Malahan mah kulem boge ngangobandal teh tilu nya.
10: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
9: Laras.
10: Aya nama alhamdulillah.
9: Sareng seneng ngaleutan nang propolis.
10: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kalina.
9: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
10: Tilu kali. hari.
9: Sabra tetes sakali ngaleut?
10: Genap-genap.
9: Genap-genap berarti enjing ya?
10: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sontan bade bobo.
9: Laras, mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh
10: kamari. Polip.
9: Polipnya?
10: Nya, menurut dokter mah polip cenah.
9: Alhamdulillah, aya mah sareng sedang ngaleut tandang apa pedes alhamdulillah.
10: Ya. Alhamdulillah aya mah longsong kitu irung teh henteu eungap teuing.
9: Alhamdulillah.
10: Kawangkong aya mah bente.
9: Bentes deui nya.
10: Nya aya mah.
9: Da kapan mah kuat melengpeg nya?
10: Melengpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da melengpeg teh ya.
9: Mohon, alhamdulillah. Aya saran teu kamu sanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
10: Nya bilih anu sami.
9: Mohon.
10: Wabiatos di wartosan tadi Ciwatos aya sami cerabi cenah melengpeg irung teh. Peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
9: Laras.
10: Nya alfa propolis ceng teh.
9: Laras sur hatur nuhun teh nya.
10: Nya sami.
9: Mohon, assalamualaikum.
8: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
11: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
12: Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
13: Bapak Sakum.
12: Bapak Sakum dari
13: NPEN
12: Kecamatan Mundu ya.
13: Kabupaten Cirebon.
12: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
13: Iya, betul.
12: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
13: Sudah. Dua kali ini ya.
12: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
13: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
12: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
13: Suka berair
12: ini. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
13: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
12: Enggak begitu buram lagi
13: enggak.
12: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
13: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
12: 20 hari. 20 hari ya.
13: 20 hari ya, 17 hari lah.
12: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
13: Sehari 2 kali, Pak.
12: 2 kali ya.
13: 2 tetes.
12: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
13: 2 tetes ya, betul.
12: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
13: ya,
12: punya.
13: Ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
12: Iya.
13: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
12: Tesma Aini.
13: Iya. Barangkali cocok.
12: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
13: Iya.
12: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
13: Iya.
12: Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Hari tak silokis jeng si Epul keur ngayakeun pemanasan, dua nana keur lari di tempat, dibuligir teu make baju. Bari kituna teh maranehna ngalobrol nyaturkeun sagala rupa. Kadenge harita si Lokis nyarita.
7: Well, pokona dewek mah rek bener-bener latihan euy. Sabab mun teu bisa bae matakeun jurus, dewek mah sieun bisi dititah main sirkus.
6: Mun diajak nyarita harita teh keur luluncatan bari sakapeung hut-het matakeun jurus. Teuing disebutna teh jurus naon, da katempona teh siga anu keur ngaragaji. Atuh harita kadenge si Epul nembalan. Nyapu gua atuh, kudu sing bener-bener dina latihan teh.
7: Sugan we urang duaan bisa jadi jawara. Tah, engke mun geus jadi jawara mah urang oge bisa miluan perlombaan. Dewek ngadenge beja, cenah mah taun hareup rek aya perlombaan bela diri ngalawan Bagong. Si Lokis kerung ngadenge si Epul nyarita kitu. Satuluyna pok nanya. Ah, nu bener euy. Nyaan teteh. Ih, dewek mah ngadengena ge kalah muringgak bulu punuk. Boro-boro hayang miluan. Tapi teuing mun diaduna jeung Bagong anakna mah. Jep nuker ngobrol teh, teu sakara-kara ngadadak repeh. Sabab harita kadenge, Aki Rayud nyalukan maranehna. Nungis, Syekmul, nganieu nya geuneung. Reet anu digeroan teh, dua anak harita ngalieuk ka Aki Rayud. Nu harita kasampak Aki Rayud teh, keur dadapangan dina samak parantireureuh. Atuh nuker latihan pemanasan, dua anak areureun tuluy nyamperkeun Aki Rayud. Maranehna ingat kana pesen Mbah Rojali, numajar cenah teu meunang nolak kana parentah Aki Rayud jeung Wakuwu minangka murid senior. Sanggeus aya hareupeun Aki Rayud, pok si Epul harita teh nyarita. Aya naon Ki? Asa rareuwas kuring mah yeuh. Mani asa coplok jajantung. Tuluy ditema ku si Lokis. Nya Ki aya naon? Sok lah bisi rek tutah titah mah. Asal puguh uras-urusna. Lieuk Aki Rayud ngalieuk ka si Lokis. Naon? Manu unuk munguh ulas-ulusna? Naon maksud ilaing teh? Yeuh, dengekeun. Ilaing duaan aya di dieu teh geur guru. Kadenge teh tadi guru ngomong naon? Ilaing duaan ulah wani nolak kana parentah murid senior. Nididah naon bae oge kudu daek. Teu meunang mumpang jeung teu meunang menta buruh. Maneh mah perhitungan pisan. Dasar mata duitan. Cek Aki Rayud kukulutus. Keur jongjon paloba-loba omong. Kurunyung teh Wakuwu datang nyamperkeun. Bari harita katempo Wakuwu teh geus saged make pakaian jawara sing sarwa hideung tur diiket barangbang semplak. Malah sangkan katempo na leuwih gagah, Wakuwu harita teh make kumis palsu. Cek sesebutan teak mah kumis Wakuwu teh mani baplang sangadulang ngajepat sagede leungeun orok. Nempo kaayaan Wakuwu kitu, cikikik teh si Lokis jeung si Epul pating cikikik sareuri, pedah katempo kumis Wakuwu harita teh dengdek kabulah kenca. Hari Wakuwu nempo nuting cikikik sareuri, manehna kerung tuluy pok nanya. Nah, si Laing seuseurian, awas, tong gagabah. Wani nyeung seurikeun dewek, si Laing duaan bakal dibere hukuman. Diomong kitu mah jep nu duaan teh jarempe. Baku namah ngarasa gimir nempo Wakuwu anu sakitu gagahna. Beres nu duaan sareuri, cikikik teh hayeuna mah Aki Rayud anu seuri teh bari kadenge nyarita. Wah, bener-bener gagah ari make-makean jawara mah. Mongona jalma nu anyar pinangi mah moal aya anu wani cucungah. Ngan hanya gal euy, enda kumis Wakuwu dengdek kabeulah kenca. Ngadenge Aki Rayud ngomong kitu, Wakuwu kerung tuluy ngarampakan kumis palsuna. Aih, nya geuning. Oh, ieu teh tadi basa latihan pemanasan sigana mah dikait kana kancing baju.
14: Lain, kumaha rencana satuluyna? Nya maksud teh urang pan kapihapean ieu dua budak sina dilatih heula ku urang? Wakuwu nanya ka Aki Rayud nu ditanya gasik ngajawab.
15: Nya sakumaha amanat ngunu? Si Lokis jeung si Saipul kudu dilatih heula ku urang salaku murid senior. Keun, dewek nu ngalatih si Epul sina jadi jawara pinunyul, khusus pikeun milu lomba gelut jeung maung. Tah, ngalatih si Lokis mah bagian Wakuwu. Sakalian omean uteukna, budak teh sigana ceuleupeung. Ngan samemeh prungatihan, urang salaku pelatih kudu dipencetan heula.
14: Wakuwu curing hak ngadenge rek dipencetan kitu mah, sarta gancang manehna nembal. Tah, bener kitu. Geus lila dewek teh teu dipencetan. Komo dipencetan ku pamajikan mah? Maklum unggal pangih tibang pasia bae. Sok buruk pencetan.
16: Najan teu purun oge, daek teu daek si Lokis jeung si Epul kapaksa kudu nurut kana parentah. Si Epul harita teh mencetan Aki Rayud, atuh si Lokis mencetan Wakuwu. Beres dipencetan, Wakuwu jeung Aki Rayud nguniang harudang tuluy merewojangan ngeunaan jurus-jurus nurek diajarkeun. Harita Aki Rayud anu tiheula nyarita.
15: Nah, ayeuna waktu nu alus mikeun latihan. Kabeneran ongkoh jumaah kaliwon. Naktu tujuh ninggang di jaya. Jadi nu dilatih oge bakal babari ngarti. Jurus nu rek diajarkeun ku dewek teh nyaeta jurus acelok bangkong. Ieu jurus teh murni karangan dewek. Guru oge teh nyahoeun mun dewek ngabogaan ieu jurus. Gunana ieu jurus teh nyaeta mikeun ngalawan musuh nu uteukna rada teu jejeg. Contohna nyang hareupan serangan jelema gelo. Tuluy ditema ku Wakuwu. Tah, maneh mah Epul, ku dewek rek dilatih jurus engkang-engkang. Ieu jurus sarua mun ngarang dewek. Gunana nyaeta pikeun nyang hareupan musuh atawa lawan anu teu bisa silat. Gade nyawa jangan Wakuwu jeung Aki Rayud kitu. Huleng si Lokis jeung si Epul pating haruleng, tuluy duanana ting harewas siga keur badami. Waktu nalatihan geus manjing. Wakuwu harita teh ngalatih si Lokis pikeun diajar jurus engkang-engkang. Sedang Aki Rayud ngajarkeun jurus aclok bangkong ka si Epul. Wakuwu mimiti metakeun jurus, dua sukuna harita teh ngajegang bari awakna dongko. Sarta satuluyna dua dampal leungeuna napak kana taneuh. Oyag, oyag, oyag. Harita awakna teh dioyag-oyagkeun kumaha we engkang-engkang nu bisa napak dina luhur cai walungan. Ari si Lokis anu aya satukangeun Wakuwu harita nurutan. Beungeutna tanggah pas pisan tukangeun bujur Wakuwu. Keur jongjong nurutan gerakan Wakuwu, ujug-ujug irung si Lokis embut-embutan. Sarta lila-lila beungeutna teh nyurang, rup harita leungeunna teh sabeulah dipake nungkrup irung. Sarta satuluyna kadenge si Lokis kukurutus.
5: Wah, huruh, cadol teh. Bau terong buruk.
15: Borolo harita teh si Lokis utah. Sarta satuluyna langrek si Lokis teh kapiuhan. Sedang Aki Rayud jeung si Epul. Harita keur aclok-aclokan pa untuy-untuy metakeun jurus aclok bangkong teh. Si Epul harita teh nuturkeun satukangeun Aki Rayud.
5: Aclok, aclok, aclok.
15: Harita dua jalma teh aclok-aclokan siga bangkong. Ngan ujug-ujug harita reg Aki Rayud teh aclok-aclokana eureun atuh jeruk beungeut si Epul nabrak bujur Aki Rayud.
5: Waduh,
15: jeung si Epul teh sarta seng harita kaambeu ku manehna siga bau beuleum karet.
5: Pih, cadol teh.
15: Nah, atuh bujur Aki Rayud bau ban kaduruk. Karamang ieu aing mah. Sedeng Aki Rayud barang karasa kana bujurna aya nu nabrak, manehna ngalieu ka tukang sarta breh si Epul katempo keur ciciduh. Atuh cikikik teh Aki Rayud seuri.
5: Meunang sia. Awas, rasakeun yeuh.
15: Omong Aki Rayud bari satuluyna manehna mundur. Atuh jeduk deui bae harita beungeut si Epul teh diadu jeung bujur Aki Rayud. Sarta bujurna harita mah kadenge disada. Duh, cenah cek bujur Aki Rayud. Atuh para mitra purileng harita mah si Epul teh ngabuhileung. Siga namah teu kuat nahan bau aroma anu kaluar tina bujur Aki Rayud. Sarta satuluyna lengrek si Epul oge kapiuhan siga si Lokis.
17: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
18: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh lina nya tehnya.
19: Mohon.
18: Mohon nu pamiling ge teh di mana teteh?
19: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
18: Kecamatan?
19: Surade.
18: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
19: Lambung.
18: Teras?
19: Radang usus.
18: Mohon.
19: Batu ginjal.
18: Tos sabaraha lami teteh?
19: Atos sausum.
18: Tos sausuman ya?
19: Mohon.
18: Tos lalandong ka mana wae teteh?
19: Tos ka itu ka dia wae lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
18: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalat landong naon teteh?
19: Alfa propolis.
18: Mohon. Sap-sap botol teteh?
19: Atau sep 2 botol.
18: Sareng ayeuna pangintenya?
19: Mohon. Mohon.
18: Tak kumaha teteh sareng senang ngalat landong alfa propolis panyawa teteh? Teme kan di check up-nya.
19: Mohon.
18: Naon wae nu tos damang teh?
19: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
18: Alhamdulillah.
19: Ginjal teu aya.
18: Alhamdulillah. Sareng senang ngalat landong alfa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
19: Iya, alhamdulillah.
18: Mohon alhamdulillah.
19: Wirobihan
18: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh engal damang ya tehnya.
19: Amin.
18: Mohon anda. Assalamualaikum teh.
19: Waalaikumsalam.
8: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
11: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
20: Assalamualaikum Bapak.
21: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
20: Maaf, dengan Bapak siapa?
21: Saya dengan Bapak Junaidin.
20: Bapak Junaidin?
21: Iya.
20: Alamatnya?
21: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
20: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tes mata ini yang kedua.
21: Yang kedua
20: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
21: Untuk ibu saya.
20: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
21: Ibu Darsi.
20: Ibu Darsi. Umurnya?
21: Umurnya 64.
20: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
21: Tinggalnya di sebelah.
20: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
21: Matanya perih, gatal dan berair.
20: Oh, berair, merah.
21: Merah ya.
20: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
21: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
20: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
21: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
20: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
21: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
20: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
21: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
20: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
21: Amin. Amin.
20: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
21: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
22: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
23: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alma.
1: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini Pak Manani. Ya, asma ini ya.
2: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, aktif. Terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing. Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh. Padahal kan itu cuma debu sedikit, atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif. Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin, ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit, begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan, untuk bisa menyembuhkan asma tadi, karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan. Jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim. Itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah. Karena sistem imunnya sudah diatur diseimbangkan oleh propolis.
1: Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita, ya, supaya jangan menjadi hipersensitif, tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
2: secara normal,
1: normal dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Rengse kapidangkeun acara dongeng saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana sagala perhatosan, wilujeng kantun.

0: klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Di Cirebon Power, sampai hari ini pasokan batubara kami masih terjaga dan kami masih bisa beroperasi secara normal.
3: Ini mohon doa restunya, kita bisa nyampe 3 atau paling lambat 4 bulan.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai SPMB Jabar 2026 dikritik sejumlah kalangan. Isu kelangkaan batubara, Cirebon Power jamin produksi dan suplai energi ke PLN berjalan normal. Usia tak halangi tekad Asep Akung asal Garut pergi ke Mekah naik sepeda. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Sejumlah kalangan mengkritisi pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB Jawa Barat tahun 2026.
5: Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Indonesia atau FMPPI Jabar, Iwan Hermawan, mengatakan visi Jabar istimewa telah tercoreng dengan carut-marutnya SPMB 2026. Iwan menilai oknum di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah berbuat sewenang-wenang dalam pelaksanaan SPMB sehingga menimbulkan kebingungan di masyarakat.
6: Kami dari pemerhati pendidikan sangat kecewa dengan carut-marutnya SPMB tahun 2026. Salah satu cikal bakal persoalan ini adalah adanya penggantian aplikasi oleh oknum-oknum Dinas Pendidikan di Jawa Barat. Karena ini proyek dan belum dicobakan, akhirnya menimbulkan kepanikan di masyarakat.
5: Kritik juga diungkapkan anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat Maulana Yusuf Erwin Syah yang menilai SPMB Jabar 2026 berlebihan. Menurutnya tidak perlu ada sisipan pemetaan calon murid baru atau PCMB karena menjadi ikut menentukan diterima atau tidaknya calon siswa di sekolah yang dituju. Menurut Maulana, seharusnya PCMB hanya berlaku sebagai gambaran atau pemetaan bukan menentukan kelulusan.
7: SPMB sekolah maung itu tanpa domisili, maka pemetaan yang domisili tadi biar tidak dirugikan, di sekitar sekolah maung diadakanlah PCMB sesuai dengan Kepgub SPMB Jawa Barat tahun 2026 pada poin 13 terkait PCMB. PCMB yang hanya sekedar niatnya untuk memetakan saja, ini berlebihan pada akhirnya. Berlebihan karena menentukan kelulusan, masuk dan tidaknya.
4: PLTU Cirebon memastikan ketersediaan pasokan batubara untuk operasional pembangkit masih aman. Produksi energi listrik berjalan normal dan pasokan listrik ke PLN tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan energi listrik masyarakat.
8: Di tengah isu kelangkaan batubara dalam skala nasional, PLTU Cirebon memastikan ketersediaan pasokan batubara untuk operasional 2 unit pembangkit masih aman dan terjaga. Produksi energi listrik berjalan normal dan suplai energi listrik ke PLN tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Cirebon Power menjamin ketersediaan dan pasokan batubara untuk kebutuhan operasional pembangkit dalam kondisi aman dan terstandarisasi sesuai kebutuhan produksi. Meskipun muncul isu kelangkaan batubara di beberapa daerah, Cirebon Power menegaskan tidak ada gangguan terhadap proses produksi energi listrik. Aktivitas pembangkit saat ini masih berjalan normal dan mampu memenuhi target pasokan listrik yang dibutuhkan. Head of Communication Cirebon Power Yuda Panjaitan menjelaskan, pasokan batubara terus datang secara berkala dari para pemasok, sehingga ketersediaan stok untuk operasional pembangkit tetap terjaga dan menjamin produksi listrik dapat berjalan tanpa hambatan. Bahkan dalam satu bulan terakhir, pasokan energi listrik dari PLTU Cirebon ke PLN berjalan dengan baik dan stabil. Sementara itu, Cirebon Power berkomitmen untuk terus memberikan pasokan energi secara optimal guna mendukung kebutuhan listrik masyarakat dan sektor industri. Cirebon Power juga mengimbau masyarakat agar tidak panik menyikapi isu kelangkaan batubara, karena hingga saat ini pasokan listrik ke PLN tetap berjalan lancar dan tidak terdapat indikasi gangguan terhadap pelayanan kelistrikan dari PLTU Cirebon ke PLN.
2: Kami di Cirebon Power, sampai hari ini pasokan batubara kami masih terjaga dan kami masih bisa beroperasi secara normal dan bahkan kita berupaya secara optimal untuk tetap bisa memproduksi energi untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat.
9: Petugas Satpol PP Kecamatan Kemang bersama relawan Dinas Sosial Kabupaten Bogor tangani orang dengan gangguan jiwa ODGJ yang berperilaku agresif dan menimbulkan keresahan di lingkungan pemukiman.
10: Menurut petugas, ODGJ tersebut sebelumnya pernah diamankan dan dikembalikan kepada pihak keluarganya di wilayah Depok. Namun yang bersangkutan kembali kabur dan ditemukan berkeliaran di wilayah Kemang.
11: Terima kasih banyak atas tindakan yang menerima laporan begitu cepat, langsung mengeksekusi laporannya dikarenakan ada ODGJ yang meresahkan di RT saya.
10: Setelah diamankan, ODGJ tersebut dibawa ke gedung aula kantor Kecamatan Kemang untuk mendapatkan penanganan sementara sambil menunggu koordinasi lebih lanjut dengan pihak keluarga.
12: Akhirnya kami dapat laporan, akhirnya kami jemput ngamuk pak. Akhirnya kami amankan, kami bawa ke gedung aula Kecamatan Kemang.
10: Hingga kini ODGJ tersebut masih berada di kantor Kecamatan Kemang dan rencananya akan dijemput oleh pihak keluarga. Petugas mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan kondisi serupa agar dapat ditangani secara cepat dan tepat.
9: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Bakti Sosial Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan IMIPAS membedah rumah, renovasi tempat ibadah, serta optimalisasi sarana asimilasi dan edukasi SAE Berkah Mandiri di Lapas Kelas 2A Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi.
13: Sebanyak 5 rumah warga dan 2 masjid di Kampung Warung Kiara, Desa Warung Kiara, Kecamatan Warung Kiara mendapat bantuan pembangunan dan renovasi. Program diresmikan langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Agus Andrianto. Agus mengatakan, kegiatan sosial tersebut merupakan bentuk dukungan kementeriannya terhadap program Presiden Republik Indonesia yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Agus, program bedah rumah juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan produk konstruksi hasil karya warga binaan pemasyarakatan yang diproduksi di Lapas Kelas 1 Tangerang. Material dinilai mampu menghadirkan hunian layak dengan biaya relatif terjangkau dan waktu pembangunan yang cepat.
14: Terlalu lama ini berapa hari sudah bisa?
15: 19 hari.
14: 19 hari sudah bisa selesaikan temanya itu. Kecepatan waktunya, kemudian bahan yang mungkin relatif terjangkau, menghasilkan lumayan layak untuk masyarakat.
9: Pemkot Bekasi segera melakukan pembebasan lahan 1 hektar untuk keperluan pengelolaan sampah menjadi listrik dan oli di wilayah setempat.
16: Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, Idi Sutanto, mengatakan saat ini Danantara membutuhkan 5 hektar lahan untuk aktivitas pengelolaan sampah di daerah Sumur Batu, Kota Bekasi. Dirinya menambahkan Kota Bekasi mendapat perhatian khusus dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Hal ini mengingat respon cepat dan koordinasi yang baik dengan semua elemen.
17: Sampah yang lama mau dihabisin juga, yang gunungan itu nanti dijadiin oli lah gitu. Itu ada teknologinya lah. Kewajiban daerah sama nyediain lahan seluas 5 hektar. Kita punya kan dulu tadinya bukan dipakai TPU ya. Cuma kan kita lagi proses boleh kan itu ditinggal dirubah di tata ruang jadi nanti buat TPA di situ. Di Sumur Batu kan kalau kanan jalan tuh masuknya TPA Sumur Batu.
18: Oh masih
17: Batu,
18: di satu titik ya.
17: Itu di kirinya.
18: Oh masih di satu titik.
17: Masih satu itu jadi enggak jauh.
18: Masih satu hamparan lah ya.
9: Aksi pesepeda asal Kabupaten Garut, Asep Akung, 62 tahun, asal Kampung Sanding, Kelurahan Muara Sanding, Kecamatan Garut Kota, boleh dibilang telah mencuri perhatian publik dengan tekad kuatnya mengayuh sepeda sendirian menuju Mekah. Asep menamai perjalanan ekstrimnya ini dengan Tur Asia Finish Mekah.
19: Keberangkatan Asep dilepas langsung Bupati Garut Abdusi Syakur Amin di halaman pendopo Kabupaten Garut Minggu 14 Juni pagi. Bupati menyampaikan rasa kagum dan haru atas dedikasi yang ditunjukkan oleh pesepeda asal Garut, Asep Akung. Menurutnya, perjalanan spiritual luar biasa itu merupakan bentuk ikhtiar dan jihad menuju Mekah yang patut diapresiasi. Syakur mendoakan agar Asep Akung senantiasa dianugerahi kesehatan, keselamatan, kelancaran, serta keberkahan di sepanjang jalur lintas negara yang akan ditempuhnya.
20: Ibadah ke Mekah, meskipun juga kalau saya boleh minimal nggak naik sepeda gitu, naik pesawat aja, tapi ini adalah tekad yang barangkali menjadi contoh buat yang lain bahwa banyak cara.

0: Olahraga, membiasakan bersepeda biar kita tetap sehat. Selain membawa misi perdamaian juga dalam rangka HUT RI ke-81. Mudah-mudahan ini mohon doa restunya kita bisa nyampe 3 atau paling lambat 4 bulan.
1: Saudara, melalui SKB 3 Menteri, pemerintah telah menetapkan sejumlah jadwal Hari Libur Nasional Tahun Baru Islam 1448 Hijriah pada Selasa 16 Juni sebagai Hari Libur Nasional. Sehubungan dengan itu, Jabar Now tidak berproduksi dan akan kembali menjumpai Anda pada Rabu 17 Juni. Kendati begitu, Anda tetap bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
3: Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Aya bagus teater.
1: Aya.

0: gentur kang tinutur gentra kang sinarita gelis kang kapiwarti enggal anu kacarios.
1: Doh, iya iki.
0: Kampung Nyingkur sisi gunung. Hejo lemok tutuwuhan rajengna tatangkalan.
1: Doh, leres.
0: Resetna marga satwa alayan kembang-kembang warna-warni di papaya semalar pantes.
1: Doh, yege.
0: Pantes upama disebat subur, makmur, istuning sagala jadi, remei ku bewengen, ramai ku alaun. Eta nu kasebat parewana Saptarengga.
1: Doh, iya iki.
2: Saptarengga.
0: Kasepuhan anu parantos kasipuh ku pangaweruh kaasah ku pangabisa. Anu parantos pinuh ku pangalaman margi tilas raja nagara Astina.
1: Doh.
0: Kekasih abiasa eyang na Pandawa Kurawa.
1: Doh, iya iki.
0: Anu kalaresan dina waktos ieu kasempingan putuna ku anjeun kakasih Raden Arjuna.
1: Buhalah.
0: Puten kantun buyutna ku anjeun kakasih Raden Gatotkaca putra Nabima Pandawa nu kadua. Sami tungkul hamari teludat nyembah narimang sabda ajrih ningali pamor sang begawan.
1: Ieu iki.
0: Watak wantos begawan abiasa duduwong samanea manusa trusing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kamanusan.
1: Lajeng.
0: Sampun tutas dening didikan rohani lan jasmani. Tutas tina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan.
1: Yeiki.
0: Nanging dina waktos ayeuna kagagahan jeung kasaktian sasat parantos diculkeun ngajog-jog kana insan kamil mukamil sampurna dina jeroning sampurna.
1: Walah, leres.
0: Nyaeta pikeun ngajog-jog kana kamu kasapahan tobros paningali. Yaeta ti lahir nepi ka batin teu aya deui kajabi ti pengabdian kanu kagungan.
1: Ieu iki.
0: Anu mawi teu weleh tapakur tadakur sareng tasakur. Ngarumasakeun yen diri teh teu aya naon-naon di payuneun anjeunna.
1: Leres.
0: Diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan hirup tengah boga-boga. Pegawan abiasa naon harti na raja segupama parantos dikantunkeun ku wibawa sareng komarana.

0: Pak Haji Agus Lioban.
1: Iping
0: aya. Kang Putih si Ocon Dawuan. Aya.
2: Aya Haji Agus Lioban.
0: Aya aya tanya.

0: Laras
1: nyata.
0: Ari wahasan sarkan open ayah.
1: Suci bersih.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Repangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Sadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremeun sareng cangkeng.
0: Mun paregal kitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatkeun nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes panya. Oh. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeletutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Seueup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepatus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami aya nu taraos panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambih lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair. Merah
5: ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada,
5: iya,
4: gitu?
5: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Gitu ya. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: di pertapan Parewana, begawan abiasa kasumpingan putu naku anjen kekasih Harjuna.
1: Doh,
0: ingin kau buyut nanya Raden Gatotkaca. Sami tungkul hamari keludatnya mah nerimang sabda ajrih ningali pamur sang begawan. Ngandika kau daling lisan mekaten pengandikan ibu. Ayaku bagja.
1: Bagja kumaha ari sepuh.
0: Dek, incu jeng buyu cing karurunyu.
1: Laras, kukara resan we.
0: Arjuna Gatotkaca, yap kaharip kasih.
2: Kaulanun yang wayah dalam Arjuna nampi kena pembagi. Kalayan unyuk sumanga ngahaturkan semasung kemukuhnya panjenengan.
0: Ditarima Arjuna.
2: Kalih nati eta yang akan panglayat yang
0: nuhun
2: oge baktos di para putu buyut anu aya di pusir daye.
0: Nuhun kumaha sehat kabeh anu aya di pusir daye.
2: Aya hibar.
0: Nuhun.
2: Oge saja binatik itu ayah hal-hal anu badai didugikan we ngenaan anu ngajamanan dina waktus ayina.
0: Kehula anak kasep kaharep buyut
2: kaharep Gatotkaca
1: kapayunde
0: buyut dalam Gatotkaca nampi kana pembagi. Aya nunjuk sumangga ngahaturkeun semua sungkem konyuk panjenengan pangresa uyu. Lain eta sora percise bapana.
1: Percise tuangnya.
0: Abong kena teng maruteng anak meraku kunjungan. Uyah tara TS kaluhur.
1: Leres.
0: Sada anu ngabagikeun hadiah tadi sora anak itu pisan.
1: Suanten mah Kang Pilot teh tetemu.
0: Kalina perkawis. Jaja pangeresa paman rupina aya hal-hal anu bade didugikeun yeuh.
1: Wosai.
0: Ngiringan kalayan tansah seni kana rupihal kasaurat.
2: Cikan aya naon.
1: Copi
2: rupina parantos aya wartos
0: naon
2: ngeunaan jaman sanes jaman anu robah tapi nu ngajamananana anu dina danget ieu sasat harengheng ku dedengean har naon pajejet ku dedeleuan. Istuning sadayana naroyod cicing dina kadunyaan.
1: Wah.
2: Parantos poho kana temah wadi. Cudog-dog tinggal iga. Takuh kituna sasat bangsa urang teh parantos kalengitan jati diri dina waktos ayeuna. Mangga nyangakeun salira pangeresa eyang anu kapungkur eyang waktos janten raja di nagara Astina. Naha teu tebih beda sareng ayeuna. Sareng kumaha sarana kangge jalan kaluarna. Upami nungtun anjing teh mah ditungtun ngelel teu ditungtun ngelel keneh.
1: Sumohon.
2: Parantos laleungiteun wibawa jeung komara.
1: Sumohon.
2: Naha ieu teh kedah kumaha carana? Kedah kumaha milarian jalan anu sampurna dagening seueur para ahli-ahli dakwah ngadugikeun naon rupaha amanat boh ti pangeran ngaliwatan dakwah tapi dina waktos ayeuna teh ngan ukur karingat cebrekna Quran kari tulisanana ngaji kari haleuangna buktosna mah alam parantos alimeun deui bersahabat sareng manusa dina waktos ayeuna naha di mana ieu teh ayana kasalahan teh kitu menawi maehan jelema geus asa teu dosa parantos teu kaget jeung teu sedih deui di mana dikantunkeun maot atawa aya nu maot parantos teu bungah deui di mana aya jalma anu ngalahirkeun ieu teh tanda-tanda naon pangeresa di dieu kasih cing sadar eta romantika kahirupan anu dicaritakeun bieu teh tah ieu hartina dunya teh naha eta nu rek dipikabetah kumararaneh apan hirup teh ngan dharma wawayangan bae raga taya pangawasa anak soka sasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhan leres ayeuna upami ditinggal kana welas asih pangeran naon aya keneh hiji kajadian anu patongong-tongong sareng ayat-ayat pangeran keneh contohna apan ari budak mah teu acan gaduh dosa tapi aya kajadian gempa bumi eta budak nepi ka kagenset malah sanes hiji ratusan budak anu jadi korban gempa bumi anu jadi korban penganiayaan jeung sajabana naha ieu pangeran bet ngantep kana ieu kajadian duh naha di mana letakna ulas asih pangeran dina waktos ayeuna munguh jalma anu silo munguh jalma anu kapeungpeukan kacamata batina nyaeta ku haliah dunya eta nyarita asa bener tah di dieu pikir yen di mana jelema geus boga rasa pang benerna eta teh salah di mana jalmi parantos boga rasa pang benerna eta salah ayeuna di mana cenah letakna atawa kaasih pangeran welas asih atawa rohman rohim pangeran nepi ka anak-anak atawa budak loba nu kagenset boh ku gempa bumi boh ku itu boh ku ieu eta dumeh budak macan boga dosa yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya kaayaan bersih nentang ka pangeran make ayat ti pangeran timalan atuh sarua we jeung dengarkeun maneh kana cadas tahulu teh naon margina yeuh dina katerangan ditetelakeun yen aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat geuning ayeuna jiga budak kagenset budak ripuh katindihan tapi tadi dina pangandikana anjeuna yen aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana
3: akhirat biheung teuing tah jadi raja ke di akhirat nama. Sabab ari akhirat teh nyaeta waktu anu langgeng. Alam nirwana, alam asal poe panjang negara tunjung sampai.

0: biru. Eta jawaban pangna lila hirup teh. Sun. Anya ngakeun tuh nih. Eta teh meureun hayang misah jawaban ti Arjuna. Hay argumentasi teu cukup. Hayang disebut menang mikir. Ta eta. Pangna masyarakat mararaneh teu narurut ka mararaneh sawareh teh anu sawareh nu nurut mah anu kacocokan. Ugajihna ku kabageuran maneh. Yeah. Anu akhirna masyarakat oge bakal jadi awam. Eta teh di mana-mana maneh hayang jadi pamimpin maneh teh kudu nyogok teh ka rakyat. Ai rakyat daek milih soteh mun dibere duit 50.000 daek milih
1: teu pira.
0: Sakali milih daek milih 50.000 daek nyolok asa dibere duit. Sakali tah 50.000 ngan sangsara 5 tahun. Jadi demokrasi teu eueuh.

0: Mana wibawa?
1: Mana komarate, Bu?
0: Pangnaraya teu ngagugu teh bongan maneh eta hate parolos keneh agamana ngan uku dipake kedok. Anu dianggap agul kumaneh teh eta boga pangkat ngan ukur 5 taun atawa tataunan. Tapadaha hakikatna mah di mana anjeun eureun jadi pamimpin ta eta hartina naik darajat. Naik darajat kumaha? Naik darajat sabab jadi rakyat deui. Sabab rakyat anu kawasa mah anu ngabogaan kadaulatan sapinuhna. Anu ngajadikeun pamimpin teh pan rakyat. Dina hakikatna anjeun teh balik deui nya eta kana kakawasaan nu pangluhurna nya eta rakyat. Tah ayeuna maneh geus jadi pejabat ngalelece ka rakyat goblok. Cing inget pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabehelas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan anu kawasa agama ulah dipake kedok. Percaya ai pidato mah ai nulis mah. Dina teori mah palalinter boh nyarita na boh nulisna perlente tapi dina prak-prakanana amal polos kabeh. Aina dina agama ya mayoritas agama di urang sanagara sabarapa persen? Nya agama Islam heuh panggedena leres mayoritas leres sabarapa persen? 80%, 80%. Leres agama Islam teh leres cing urang teang. Bener 80%. Leres tah. Tina 80% sabara persen anu bisa maca Quran? Nurun atawa naik? Nurun. Paling-paling 60% nu bisa maca Quran. Tah geuning nurun. Tah tina gitina 60%, tina 60% sabara persen anu bisa ngahartikeun tina Quran kana basa urang? 40%, 40. Tina 40% sabara persen anu bisa ngamalkeun eusi Quran? Tina 20. Tina 20% sabara persen anu ikhlas dina ngamalkeunana? 10%. Tina 10% sabara persen anu karena Allah dina ikhlasna? Nah jadi teu aya eueuh goblok. Nu aya mah parasea we geuning boga rasa pangbenerna. Di mana sidang paripurna lain nyaring kalah malolor geuning. Kalah nyonyooh HP blue. Atuh lain sidang paripurna, sidang pariporno nu kitu.
1: Bari aya di jelema ngarti,
0: bari manehna teh dipilih ku rakyat jelema ngarti. Aduh, bongan saha cing? Ieu teh bongan bangkong kasai teh dimanikeun bongan hirup para rohong pasini teh dijadikeun. Aduh. Tanumawi saur Rasul kapungkur bakal pangih jeung hiji jaman Quran kari tulisanana nu ngaji kari haleuangna nu dakwah kari pertengtangna tapi kajahatan beuki meuweuh. Salah sah. Waduh.

0: aya palsapah nagara ngan ukur jadi kamuflase ngan ukur dipangplangkeun di tiap gang tapi jauh tina amalna. Timbalan itu kampung urang mah herat Jun. Bohong aku urang Ciater, bohong aku urang Subang, bohong aku urang Bandung, kabeh oge urang aherat. Penghuni di ditu urang teh. Matak naon tanggung jawabna make nyebut lila paeh segala. Dume eta eueuh nu nyaring deui. Ah, siatu turut mundi gitu ngomong.
1: Hai, berasa menang.
0: Mun hayang nyaho, kudu nyaho heula harti hirup. Naon ari hirup? Ai hirup teh utek-utekan. Di beledog sia. Muni enteng eta muni teu jeung ilmu ngajawab teh. Loba teh teu pamadegan dina agama kitu asa pangbenerna. Gara urang nanyakeun kana teu berilmu. Lamun kertas dialungkeun ka luhur bakal ragrag moal. Kamana ragragna?
1: Tahana.
0: Naon sabab ragrag? Berat.
1: Berat.
0: Tah loba jelema nu pamadegan kitu. Ah cenah da ragrag berat da diragragkeun. Tah eta jawaban teh teu make ilmu. Geura urang nanyakeun kana berilmu. Naon sabab ragrag?
1: Berat.
0: Ku ayana gravitasi bumi. Jadi daya tarik bumi ta eta jawaban nu berilmu. Ai jawaban nu awam da puguh ka deuleu da ragrag cenah berat pangaragrag oge jeung diragragkeun deui. Anger we di dinya pamadeganna teh da teu make ilmu. Tapi lamun make ilmu naon sababna ragrag? Buayana gravitasi bumi nyata daya tarik bumi. Tak eta ilmu pengetahuan. Tak ari harti na hirup te aktivitas. Aktif.
2: Sieun pan aktif te utek-utekan.
0: Iya eta oge. Ulah mertahankeun kasalahan sorangan. Ya.
1: Sebagian tidak aktif.
0: Jadi hirup teh aktivitas. Di mana geus aktif contohna mesin, di mana hirup kudu produksi. Naon we? Produksi naon nya eta kahadean hoerunas anpauhum linas panghadena jelema anu aya gunana keur ka jelema deui hartina produksi. Jadi makhluk anu produktif. Hai sato mah anu produktif teh dagingna saperti domba. Oh leres. Jadi kudu aktif dina kahadean luyu jeung pelaturan skenario ti pangeran maha konstitusi ta. Jadi nyampurna geunu sampurna disebut we insan kamil mukamil.
2: Ain disebut maot teh naon atuh?
0: Ain nu disebut paeh teh nya eta awal tina kahirupan nu abadi. Kahirupan anu abadi awal. Panto maot teh nyaeta panto atawa awal tina kahirupan nu abadi. Jadi paeh masa kedeng kusak sakitu. Paeh mah kusak segera pek sireum tak keur leumpang cocok. Kusak ke paeh. Nya pan teu hirup deui. Aya pan hirih sireum nu hirup. Hirup sote bongan ieu wujudan dan nu di jero nama hirup langgeng ruh tea apa disebut langgeng sen lana lana te langgeng kene abadi eta kene nu ditaroskeun ku eyang teh naon heuh naon nu disebut abadi teh. Nyangakeun eyang. Ai nu abadi teh teu kaselang-selang. Langgeng sumuhun eta. Naon contohna? Pangikeun lamun nyebut abadi cing pangih jeung cing katempo abadi teh nu kumaha? Barangna teh contohane ku eyang supados ulah poek teuing ieu hate. Ai beurang abadi teh. Kaselang panginten ku wengi. Jadi teu abadi. Ari peuting kaselang ku beurang. Jadi eta mah aya selangan, leres. Jadi beurang kaselang ku peuting. Peuting kaselang ku beurang. Abadi nu kitu henteu, tanu abadi nu kumaha? Duka. Nu abadi mah beurang peuting.
1: Abadi. Dekakeunan ku ganti.
2: Putra uyut teh tadi teh bade sasanggeum kitu.
0: Lan ah minggas.
1: Sama isin teh.
0: Ya. Oleres. Ai nu disebut abadi teh ketidakabadian. Oleres. Mane mah wujud kusak we kaitu nama hirup deui. Hirup deui, hirup. Ngageblek deui. Ninyuh maneh ninyuh kopi. Kopi 2 sendok gula, 2 sendok susu we 1 sendok. Banyur kucai panas. Laras. Cing, naon disebutna? Kopi susu. Cai teh, cai mung dicampuran kopi susu bisa misahkeun deui teu. Pek tungtut eta dina sagelas teh pisahkeun deui susuna kopina pisah-pisahkeun deui bisa teu. Teu bisa pisah maneh jeung kodratna da geus jadi. Maneh teu bisa pisah jeung hirupna. Iwati kaselang heula ku maot. Ta eta cai anu sagelas tadi ci kopi susu. Leurah jig init ka tengah laut. Leurah alungkeun we cai teh ta sagelas teh ka laut. Leurah pangih deui moal. Moal. Naon sabab teu kapangih? Naon ngageblek jeung mahana belegu. Ai cai teh maha cai teh laut teh ngageblek jeung mahana. Matak moal pangih deui tapi aya hirup.
3: Olah.
0: timalan.
2: Timalan, timalan.
0: Tah ayeuna geus diwujudan kitu diansikan ku awas ku denge akal memori pikiran tek-tek bengek teu ku hanteu pek gunakeun lempeng jeung aturan. Lamun kapangkatan mode ayeuna jadi adipati tah eta hartina maneh teh nambah ibadah. Nyaeta nambah kakuatan pikeun ibadah pikeun nyubadanan ka hayang rakyat. Nyaah ka nagara jeung ka bangsana ibadah keneh. Nu mata kula jadi tukang tipu geus sia jadi pamimpin teh goblok. Eta tupati puteh tong boro di luhur nepi ka handap oge mah nya raskin dibagikeun teh ka nu wawuh we wungkul.
1: Ka nu deukeut teh.
0: Ka nu deukeut. Can duit gempa aya aturan nu ragrag kentengna dua narima 10 juta, aya nu ruksak pisan teu narima pisan. Goblok teteh.
1: Borokan wae panagihan.
0: Aduh. Tah ieu teh nu ngajamananana nu matak ieu geus mung bersahabat deui jeung manusia ieu dunya teh. Sok tanyakeun tu ka si Ebut, ka si Ebit.
1: Ebit.
0: Kepada rumput-rumput yang bergoyang hu hu hu. Hu hu hu hu.
1: Eta dedengeunna teh.
2: Kapungkur pina eyang sok nyanyi.
0: Oh sok sakedeung. Ya. Ngan baheula mah sada me. Ngan tapi duit panggedena. Nurek di aku kumararane ayeuna nurek di aku kumaneh naon di hadapan Allah diri sasampiran awak sasampayan umur ukur kegaduhan saha eta iwati bi kudrotilah bi irodatilah bi idnilah bi padlilah bi pardotilah kalayan kabeh oge kalayan kersana kalayan pangawasana kalayan rohman rohimna naon akuen maneh. Dimana panjang umur tina jag-jag ayeuna geus rarempo tina kulit peungkeur jadi peot huntu beres jadi lemong tina hideung buuk geus ninggalkeun dunia hitam hartina teh geus wisan. Abong kena hariring lain nu kuring haleuang lain nu urang ceuk hariring bieu anu geulis anu kasep ngahiang duka ka mana. Gatotkaca ayeuna jago make baraja musti ning Brajawi Kalpa Lamatan Dentawisesa Sapta Pangrungu ai aslina Gatotkaca gableg naon
1: naon.
2: Naon-naon
0: tangani lamun jelema geus ka dinya ti mimiti pupucuk pamimpin hanapna rakyat hartina geus sabilungan. Nah hiji umaroh ulama nu beunghar geus balalageur teu kararumed nu miskin geus teu cecermed deui. Ha pamimpin geus teu ngalimet tadi dinya bakal mulus rahayu gemleng jeung salamet. Tah kulantaran loba nu arang ningali kajadian pamarentahan dina ngajalkeun roda pamarentahan nepi ka loba anu sakit hati hayang misahkeun ti nagara urang rek nieun nagara di jero nagara apan akhirna makar kaituna.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis, Bapak saha ieu namina?
4: Bapak Endi.
3: Bapak Endi ti mana?
4: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
3: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
4: Parantos 2 kali.
3: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
4: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos aya.
3: Aya panyawat naon di selain puyeng?
4: Aya saur mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
3: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
4: Atos sabotol nutos aep mah.
3: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
4: Oh, tos ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
3: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf dengan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura itu?
8: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya. Berlendir.
7: Berlendir.
8: Berair. Ya sakit lah.
7: Sakit gitu.
8: Iya.
7: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
8: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
7: Berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
8: iya,
7: kedua
8: iya,
7: Pak ya.
8: Iya.
7: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
8: iya,
7: ya Pak ya.
8: Iya.
7: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
8: 67 atau 68? 67 mungkin.
7: Oh,
8: 68.
7: 68
8: iya,
7: usianya
8: iya,
7: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
8: iya,
7: ya.
8: Iya, iya.
7: Tidak mengada-ngada Pak ini
8: enggak,
7: Pak.
8: Enggak. Asli.
7: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
8: amin,
7: matanya
8: amin.
7: Sehat total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace FM.
10: Peace Radio.
9: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Rek nieun nagara di jero nagara. Apan akhirna makar kaituna. Iwati ajeun anu kudu nyontoan ayeuna. Ya. Sok cenah darah remo pingpin malahan. Kudu atoh aya nu demo teh ngan demona ulah ngalalui atawa ngaliwatan PT demo. Ieu mah daek demo aleut-aleutan di buruhan deui. Aya PT demo. Anu positif demo teh lamun guru ieu. Boga muridna sekian ratus sok poe Sabtu cenah init ka murid teh, init ka pamarentah menta binih kai pelakeun ku barudak sakola tah demo tah. Demo positif. Pelakeun di tanah saha we tangka kai ieu ulah diganggu pek keur mararane hasilna. Lamun ayeuna pimpinan pasantren kiai nungtun barudak santrina, hayu urang menta bibinihan ka pamarentah, melakeun rupa-rupa tutuwuhan keur mayar anak incu nu bakal datang. Sabab naon? Hakekatna nuar kai hiji sarua jeung maehan jelema 40 tah. Aduh. Nya. Laras, ta eta mah jawaban teh lain ku sungut demo teh eta ku leungeun sok tancep-tancepkeun. Margana tawa ku leungeun. Lir Pendra. Yeuh geuh. Barang saweg nuju aya dina impal wacana sapraptanipun. Yeah. Astra jingat dawala sampun dumugi dateng ngarsa bade laporan kejadian di Tumaritis.
11: Syampurasun.
12: Sahana saha eta teh?
0: Rampes.
12: Hay sorana mah sumuru apal.
0: Sadawau.
12: Sadana.
0: Sorana.
12: Sadana urang kaler.
0: Saha?
13: Abdi kulat.
0: Ih, dawala.
13: Abdi.
0: Itu. Bot.
11: Neun.
0: Yang saha mane?
11: Abdi duaan ga?
12: Duaan mes.
0: Wajah, ya mane gede.
11: Saha.
0: Astra jingga ya. Pindah.

0: mah kopi hancur lah.
1: Itu mana gening pot?
0: Mohon lah.
1: Ay.
0: Nah, kawas nu sedih gitu. Dengannya sedih habis kan. Saperkawis nama kulawas tu tiada siapa tepang aja nanti tiada siapa tepung lawung.
1: Dan
0: cuma kami hancur lah.
1: Mohon pot. Nah, hebel-hebel teuing teu kapuseur daya.
0: Mawi, Kang.
1: Kang. Oh, cageul.
0: Ibar, Kang.
1: Bagja nu taya papadana nyaho ti saha maneh kali?
0: Aya wartosna we, Kang. Abdi teh kapuseur daya madukara wartosna teh cenah nuju ka dieu.
1: Iya. Cageur bapa maneh.
0: Mawi, Kang. Dugi kadanget ayeuna pun bapak teh duka ka mana leosna sareng kumaha nasibna?
1: Ka mana?
0: Lumawi duka diculik.
2: Duka dicuci.
0: Palalaur pun bapak teh.
1: Baur naon?
0: Sieun aya nu nyuci otakna.
2: Lagi tepupuku bejana.
1: Kumaha kaayaan di Tumaritis ayeuna?
0: Lumawi kan repot pisan. Gagal panen ongkoh abdi teh.
1: Gagal panen
0: 3 hektar teu kaala parena ku abdi.
1: Nah,
0: di ala we nu bogana.
1: Kumaha pare ka itu ena?
0: Lah,
1: keur kumaha pare?
0: Nuju cara ricing di sawah.
1: Lain maksud teh. Keureuhna pare ka itu.
0: Duka da teu ninggal kawina pare teh geuleuh. Tanya hopare awena laki na.
1: Diuk. Dieur ngomong gimana mah.
2: Ay bener-bener teh.
0: Indana urang.

0: Maka pihatur Gusti,
1: dawala ditarima jang cager.
0: Aya himbar abdi mah kulan. Semaka pihatur agak.
1: Nuhun dawala.
0: Anom geuning ieu teh.
1: Cager bae.
0: Himbar abdi mah kulan.
1: Bejana bapa maneh eueuh.
0: Nu mawi kulan. Abdi bade nguningakeun kajadian oge.
1: Ya ya ya ya diuk.
0: Maka akan didiah abdi.
1: Didinya.
0: Manya atuh kapangkeran.
1: Geun bae.

0: Arjuna Gatot kaca kaget ku datang na Astra jingga serang Dawala.
1: Bari kayaan sedih kitu kayaan na ya Astra jingga.
0: Tara-tara maneh marahmai ayeuna bet
1: mawi lah.
2: Mika sedihin akan.
0: Aya kajadian naon pot?
2: Aya gempa aya
0: naon. Aya kajadian banjir dola.
3: Sanes bulan agan punten iya kapengkeran.
0: Sok.
3: Mene asa tetegeun itu abdi teh.
0: Keun bae terus.
3: Bisa kanya ngomongna
0: aya naon maneh pot
3: kumaha pot ari abdi mah dongkap ka deui teh ngukur jajap lah
0: nganteur saha
3: nganteur si Dawala anu pertengtang mah
2: seretkeun ai lagu bener mah
3: dari abdi mah sok galap ai carita bener teh ulah
2: lain kungsi dari RT
3: mawi abdi nyalonkeun RW aya nu milih ngan tiluan oge.
2: Eta teu bisa.
3: Eta oge bubuhan dipaksa ku abdi ditodong dek dipaehan.
2: Eta.
3: Eta abdi mah kitu sok galap lah.
2: Galap si eta
3: mah.
0: Jadi
3: ana atuhna sarua keneh we bae ge geuling geumpeur aing geus.
2: Masa si eta mah sok
3: galap. Lamun leuleu duit mah moal.
2: Yeuh,
3: sia teh.
2: Rajin geus kana duit.
0: Omong-omong cing balik.
3: Punten agan
0: sok
2: dari pimana
3: ai salarasna mah kieu saperkawis mah silaturahim we kaleresan pisan kulan onang Allah ieu teh
2: desa rimungkul
3: ieu nya nah iraha anu ngonang teh ieu
2: lamun Kang Pilot ngonang
3: abdi dongkap ka dieu teh disarengan ku pun lanceuk kulan oge hapunten kulamina abdi teu tiasa tepang teu tiasa deudeuheus ka puseur dayeuh madukara diarep-arep nu mawi ayat 2 sasihna panginten abdi teh nyada puguh nya kitu nuju kagiatan ieu tani abdi teh
2: kalesan seu hujan kene
3: atuh dipercanten abdi teh ku planet waterboom
2: aduh eta planet
3: di Subang bilih agan bade ameng kaitu aya kolam ombak lumayan eh kan ayeuna teh di Subang teh sana Subang ayeuna Subang baheula teh Subang ayeuna
2: oh katenan
3: nya
2: Subang canggih eta
3: make jeung aya kolam anak-anak salam kolam arus
2: aduh ayeuna teh
3: nya di mana planet waterboom
2: eta teh
3: Subang deka eta euy hayang eta teh hayang ember bahe
2: baekeun
3: hayang cicing dina ember tuluy dibahekeun
2: atuh di imah we teh mah kudu ka Subang di imah we kan
3: hayang ngeueuh mah di Ciater ingan lah
2: ah buat buat di imah
3: budu ka ingan kanyut
2: patok dibejakeun
4: urang mah
3: baok teh geus dugul di garwan wae. Sing eta teh ngana jorang teh teh ahna jorang da baok mangaranna. Na ai guru nyebut inyuk.
4: Ketika lain yang menang duduta.
2: Iya teh payuneun mena.
3: Lumatak mau ngomong oge aing sok tok blak.
2: Sok-sok aya ngeureuy.
3: Asa inget dina otak beledug ge kana sungut teu di rem.
2: Sok aya ngeureuy wae.
3: Petang-petang si lain nu pinter kayaknya. Salaras nama kajadian itu maritis teh kawit nama pun bapak teu aya.
0: Bapak mana?
3: Sumuhun.
0: Kamana?
3: Aye saur nama pada kajaman kawit nama wengi-wengi teh. Ah teu dijajap ku abdi teh geus gede.
0: Iya.
3: Da biasana ge kitu. Nah, da dugi ka subuh lapur teh sumping deui dugi ka ayeuna sasasih teh kulan.
0: Bapak maneh pok Dola?
3: Sumuhun. sasasi ulah ngalelepe digirain eta teh sajumping. Mak jerit-jerit di rorompok cek ulah. Tetangga dikeprak sadayana bilih aya di tetangga bilih beger. Da aya randa di kampung abdi cek ulah. Diintip-intip ku abdi sugan tapi teu aya lapun. Pelakat dina tihang listrik teh terap-terapkeun bilih menakan ieu cinta Semar. Ngan fotona teu jiga.
5: Ya mau apa nge atuh aya nu teangan Semar aya foto penguin.
3: Duhayang seuri mah si Gareng.
2: Lah kumaha si Gareng?
3: Ieu teteangan bapa dewek kana.
2: Hayang mau foto?
3: Iya mau foto, foto ucing.
6: Jadi bapa maneh teu weh?
3: Teu aya sasasi ulah. Keun ku eta dipilarian ka kidul lapur ka wetan teu aya ka kaler oleh ka kulon kosong. Abdi tetaya bujeng hinga aya katerangan anu buleut teu gepeng-gepeng acan.
5: Lain deh ku kuring laporan teh heuh pekeunya teu tuluykeun.
3: Ongkoh nitah batur manehna ngecebrek. Daya teh ngalieurkeun batur. Leuhung mun baleg.
6: Sok kanya sok sahawe sahawe.
2: Sahawe salah saurang atuh.
7: Lancar nyarita.
6: Geus diteangan ka mana wae nu jauhna.
3: Nu tebihna?
6: Iya.
5: Katang makan.
3: Dipilarian ku abdi katamakan sugan heneangan gawe kitu meureun hirup teh da puguh fakir miskin urang mah. Nya dek neangan gawe meureun kanya kabahentis ngunyalan kai.
2: Iya mun kadinya. Keur bae ngaragaji.
3: Nya atawa ka bapa Nana Sukanda.
2: Eta teh.
3: Halo Teti. Asep Budiana bidan pupun. Dinyapan aya pede teteh pede tiga putri. Bahan bangunan.
2: Ya.
3: Batu screen abu batu rupa-rupa ukuran batu batu batre oh batu batre mah bata pres aseungeur deui we kulan di jalan raya Tamakan pilarian pun bapak kayaknya teu aya deui
2: teu aya wartos
3: nya bisi digawe di Kang Pilot di nyap di Ciater. Nya
4: bagus sih kana mun Pak Haji.
3: Di Pak Agus Lioban kamari ngan aya nu nipu cenah bejana.
4: Ya ras. Aya nu ngadieun kitu.
6: Teu panggih
3: gacan kan. Ai pek tehna. Kamari ieu saminggu kajadian teh aya langkungna.
6: Kajadian naon?
3: Sumping jalma anu ngagoromol.
2: Wah. Mager lia.
3: Aya pamingpinna kulan. Duka suku naon?
2: Wah, suku Kurdi.
3: Tah, duka suku Kurdi, duka suku Roromeheun. Aya serangan kulan pun biang di sandra abdi.
2: Wah, muing.
6: Di sandra kusaha.
3: Jami kulan. Di ditu we di rorompok ayeuna teh. Abdi bisa ngencar sa teh ceuk kahayang naon maneh teh. Heug cenah ditebus. Jadi nyuhunkeun tebusan gitu ulah.
6: Ulu.
2: Di sandra teh eta
3: mah. Pun biang teh di sandra, ulah teu tiasa kaluar di bumi we ditingker ku balad-balad eta teh.
6: Nah, teu sia teu laporan.
3: Apan abdi geus sarua di sandra?
2: Sami akang teh pandian ka laporan. Bisa ngencar sote kamu.
3: Tiasa ngencar sote manehna aya pamenta ulah.
6: Pamenta naon bot?
3: Mawi teh abot ulah duh. Matak abdi geus sedih. Pun biang jadi jaminan di ditu. Pun biang jadi jaminan kulan. Hog cenah ieu dibikeun deui, disalametkeun si Tiragen. Dibebaskeun. Dek bisa ngalawan kumaha da jeuseur kulan abdi teh ditodong ngadinten dahar oge. Diirit.
2: Jeung dage tahu.
3: Aing juga aing gepuk mangkumna mah.
2: Kaiteun.
3: Bogol cau. Asa uyah.
2: Asa sabaraan.
3: Tapi aing keur lapar meungeunah weh geuning euy.
2: Aing keur lapar mah kakeun
5: bae. Aing keur lapar mah tuh daging domba ge ngeuna.
2: Asa ulah weureu we Kang.
3: Gararaga agan sararakti merupakan bangsa siluman wungkul. Aya perampok agan di ditu.
2: Wah.
6: Menta duit.
3: Sanes artos kan.
6: Menta naon.
3: Mawi abdi bade dideuheus ka pangaulaan oge abdi teh. Si abot munutna teh.
6: Naon?
3: Cenah heug Siti Ragen disalametkeun asa menta lambang kaagungan nagara Amarta anu disebat Layang Jamus Kalimusada.
2: Allah.
3: Lamun eta lambang dibikeun cina ka kuring ieu rek disalametkeun Siti Ragen. Mau direneuhan kitu sik manehna teh. Heuh maksudna mah rek diperkosa meureun. Tah kitu kulan.
6: Siap-siap.
3: Kulan
6: siap.
2: Siap.
3: Sumuhun kulan. Mung ulah gagabah we agan upami datang serangan teh ka itu pun biang dipuncit ke.
2: Puncit eta
3: jadi korban teh ieu pas supaya cayina herang laukna mah dikana idanganku we.
2: Laukna benar
3: kitu. Kitu kulan. Abdi geus sanes teu hayang ngalawan.
2: Ada moal kuat.
3: Kahiji moal kuat, kadua pun biang kulan jadi korban kena.
2: Dicandra.
3: Ieu Semar ka mana tuh ieu aki-aki tah.
2: Duk duka teuing gua teuing. Aya nu nyulik
3: moal jadi NII.
4: Kana mah ada mah butuh untuk
2: moal percaya
3: aki-aki. Sieun aing geus jadi pimpinan NII. Naon NII teh nih dia si jali-jali.
6: Menta tebusan Layang Jamus Kalimusada.
3: Muhun ulah. Eta teh pan lambang kaagungan nagara anu teu mungkin ulah. Leuhung keneh nyuhunkeun artos abdi teh tiasa panginten tanah anu lebak di ical. Tanah saha? Pilot. Saha we aing ngajual? Cara ke celok heula abah entis. Nu ti heula ge can dibayar.
2: Heeh, kumaha teh?
6: Tagening berat atuh. Ngalawan silaka meureun indung maneh.
3: Mawi, kumaha ieu teh jalan kaluarna abdi teh terang. Heug cenah maneh di titah init. Tapi jaminan indung maneh teu datang dina jero waktu dua poe indung maneh jadi bangke kitu ieu
2: lah. Abuy.
3: Geus atuh tong ceurik wae sok sales mah teteh.
2: Sok blu
3: tong ceurik wae. Bae juga nih disebut si balon. Naon mah kajeng disebut si balon?
2: Naon ka disebut si balon?
3: Heuh inget ka Sinen baheula. Sinen teh keur blu pan keur medet irungna teh.
2: Aitaun.
3: Ai perbagan ru pelendung cenah irungna teh. Bletok cenah. Nepi ka dilani si balon
2: mana si balon si balon teu ti dinya.
3: Aya pan awewe anu disebut si Laja, si Nende.
2: Ra kumaha? Ra kumaha si Laja?
3: Disebut si Laja.
2: Heeh,
3: kunaon? Mode ieu kieu ngawayang teu dinutiris.
2: Kumari wayang.
3: Beureun si Nende hayang kiih.
2: Keur kitu.
3: Ini ka pipir. Porosot jauh cele we diuk. Kiih beureun. Lempeng pisan kana boros laja. Kikituan deh kenya sinan. Aing geusna teh nuhun ja. Tatidinya gelar si laja.
2: Si laja. Aya si laleur. Aya sinan geus genep taun raranaan.
3: Itu pulang.
2: Aing kan anakna
6: pekeun. Gatotkaca. Kaulah. Siapkeun tenaga jeung pikiran.
3: Supados ieu we gan ah. Ulah kaciri nyerangna upami bade nyerang teh mah bilih pun biang korban.
6: Moal da kula ge apal. Apal kaula. Tong ngabejaan kaula teh lurah Tamtama Nagara.
2: Panglima.
6: Soal ngeunaan nu kitu mah strategi geus aya di kaula.
3: Percanten percanten. Percanten gan, percanten. Gatotkaca
6: kaula.
3: Mang dek bebeja ka bapa hidep. Hidep mawa pasukan timlajang tengah pasukan inti unggul.
5: Nah gitu nyana, iya nyana pasukan anti teror.
2: Anti teror
6: weh. Naon anti teror teh sing?
5: Set pasukan anu tarangan darnog.
2: Anti telor atau telor?
5: Telor. Teror telen nog.
6: Telor.
2: Telor. Jauh-jauh atau?
5: Nah gitu lah. Syukur nama teroris ya lah. Apa akar teroris?
6: Dah di dia disiater teroris.
5: Tariris atau
2: siapa macam jajakuan?
6: Atau lamun kita masalahnya sok siapkan tanah gajeng pikiran gak kasar, tahu heyang.
3: Bejaan wayah nepasukan anti teror tim lajang tengah
6: siap paman.
3: Mang Deka munggul pawenang. Dek ngabejaan bapak hidup. Sugan bisa jalan. Ayah jalan kaluarna ku ayana bapak hidup di bejaan.
6: Dau.
3: Ngan lamun ayah patula patali na jeng layang jamu sekali musada iya bahaya.
5: Cek abdi oge kawas iya kawas anurek nyeu nagara di jero nagara na nyaingan.
2: Oh nyata gitu.
5: Dimana-mana ayah teh kulan.
3: Maka jeng bebeledugan segala maka jeng nyeun bom buku segala maneh na teh.
2: Olah.
3: Nya.
2: Disebarkeun meunyeuh.
3: Bom buku teh kumaha?
5: Heh mere buku ning ka urang teh barang dibuka jo peledek we.
3: Bau.
5: Si horeng mana nanya ka bukuna hitut. Ganeng ah teu nyari goblok.
2: Halus. Halus.
6: Sok atuh ka itu. Wayahna dina danget ayeuna singkilkeun baju leungeun keun sakatuh. Ta ieu alat keur ibadah teh ngan taliti jeung ati-ati kumaha sangkan indung si cepot salamet eta bisa nyingkah bisa ditalukeun
3: tahu pancen teh kajuragan anu
2: lah wah yeah. Pancen gede ka dinya kulan
5: ah ai tos ahli na mah kulan
6: ayeuna keneh kaula rek lumamba
5: sumuhun kulan
6: maneh rek tiheula ka itu
5: bade tiheula we ka itu abdi bade laporan. Cek abdi teh pangitan kumaha ka itu urang kana?
6: Bejakeun teh aya kitu rek ka dieu.
2: Aya numpul bade nyarak kita aya.
6: Mawa layang cabut sekali musada.
5: Saya nama tipu we agan.
6: Tipu kumaha?
5: Sun lamak bodas ya lamak bodas. Kocrot teh kulisah seungit ta ieu layang cabut sekali musada teh kitu.
2: Teh dibuka ku we balong.
6: Mun bisa mah mun itu rajal belegung mah.
5: Mudah-mudahan sih yang belegung.
2: Kagak penting.
6: Sok atuh ka itu geura lumampa.
3: Permios ya nuhun terpihak patwa-patwana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahanamina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 06, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
0: Bapak, kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis birajinan nyetel hoyong nyobian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikencak gitu aya dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
1: Teu acan. Mulai dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping birahi nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Kada ngukeun naon Pak.
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Lainnya pada mesek kangge panyawat naon Bapak ya?
1: Leres, tadi teh kaleresan, teh gaduh panyawat, vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radiopis?
1: Mohon tangtos weda, rupina ari nu karagungan panyawat mah. Kumacarana nyeseur upaya hoyong sararehat. Tatu mal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu. Kitu sim kuring nyangem ieu, teu keng ragu-ragu lah terutama anu ti payun, anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsu ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak sahana mina Pak?
3: Abdi Pak Kusman.
0: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
3: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
0: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
3: Tes Maaini tos 3 botol.
0: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha Pak kakaosna?
3: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atul, tapi ayana mah itu atul gitu, jadi bengras, iya mah, panon mah gitu kan, sok sakindeng dan sok ayo pak jeletot gitu, dina iya teh dina panon teh, tapi dah tenanan situ sawas-sawas
0: mahintan. Bapak itu tos kamanawai ya, yang pengobatan mata Pak?
3: Aduh, pengobatan mah ka dokter, ka rumah sakit rasa bosen, lalanong teh gitu, memeh, maghrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng, gini seger dongeng, atuh wayang, gak isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
0: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlibul mi'ad.
1: Radio Peace FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sok atuh kacukur anu mampah. Semangat kawan. Permios ya luhur terpihak patwa-patwa anjeun.

0: dua minggu abdi teh teu nyangu.
1: Paingan atuh begah.
0: Ai bieu di jalan pan sadus.
1: Bete pan sadus.
0: Sudah yang kene.
1: Kemual teh balik.
2: Tah bawa. Bisi maneh teh boga keur ngejo mari ditu.
0: Ditampi atuh ku abdi ulah. Jazakallahu khairan sareng permios.
1: Jazalemut.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nawa ke ngaleret.
0: Itu teh Kang Syaha ulah.
1: Noh da jakeun.
2: Heuh keur mararane.
1: Wah,
0: namuah diwikeun moal ku si eta mah.
1: Si eta mah bora.

0: tingali dina beungeut atina nu kitu mah wah.
1: Wah, mun amanah.
0: Sapucak pacok. Beungeut luas nu kitu mah.
1: Beungeut tega teu
0: ti ditu ka dieu si Dawala mawa kantong nepi nuh kantong teh tuku rokok.
2: Bener bener.
0: Besere ka babaturan mere dan teu.
1: Di penta teh kalah ngelel.
0: Di penta teh kalah ngelel ini. Tah bawa tah ini teh tuh. Alah nuhun brada. Insyaallah kene komedi samat.

0: român?
1: Ca tot ca așa.
0: Păi rău și ca tot ca așa cum au păvit pământ de geagea pâlău, ia tu ca mungul pe mână. Din mungul pe mână cu treabă de lang și un cam la cea-n tânga niep când pasucan. Și părăși ganzan.
1: Urang pe hâla hâla, ue, hai ia hoj încolo.
0: Hai, n-a bădă ngane, ca n-ara anau, tiri. Bădă ca n-a oje gata lăpi.
1: Mang te kapan boga kuda baheula.
2: Kaduka naraan.
1: Dina lalampahan. Babad alas amber mang te teu saeutik meunang elmu.
2: Oh, katenan.
1: Malah pangih jeung dewa kuda dewa Soparta. Nu matak ngaran mang te Soparta.
2: Soparta.
1: Parta Suandana.
0: Di mana?
1: Nya eta mang teu meunang hadiah kuda.
2: Duh.
1: Ngaranna kuda Arba Puspa. Ayeuna keneh urang calukan.
0: Dupi disimpenna di mana?
1: Bakal datang ku sorangan. Memang mang aya kalimah napi keun nyalukan nya eta. Aji Gentra Sewu.
0: Cobi atuh paman.
1: Lajeng Arjuna meureumkeun socana.
3: Duh, ieu ge.
4: Rap sidakep sidok tunggal mateni babahanan satur dria.
3: Satur.
4: Satur araning opat
3: dria.
4: Dria angen-angen sirip budi cipta rasa.
1: Ngawatek Aji Gentra Sewu.
3: Ieu ge.
4: Ngadak-ngadak ti kajauhan. Aya sora kuda.
0: Aya sora kuda paman.
1: Dijaba Arba Puspa. Waktuna kaula make menta datang ka hareupeun kaula. Ditarima. Saya hal-hal bakal ditepiku. Oh iya, anak kaula Gatot Kaca.
0: Kita emang dugi kak kuning gak kada bahasa kuda.
1: Wayah nak kaula anterken kamul pawenang sabab ayah kejadian gawat ya. Aya rayat belaaneun.
2: Duh.
1: Sanajan nepi ka nemahan pati da puguh kaula teh geus ditekadan dina waktu di istrenan. Toh pati jiwa raga heh nyawa kadikeun kasalametan nagara jeung bangsa.
2: Olah ngartos pisan.
0: Tapi ka ngarti kitu.
2: Sumuhun. Kamatos apet pisan urang.
0: Tara katinggal mang teh ngarit.
1: Eh, da usaha sorangan ieu mah kuda.
2: Datang ka tinggal baraban. Hideung
0: tamat. Kabayangkeun poe paman Arjuna ngarit.
2: Waduh. Kabayang.
0: Nanggung sunung.
2: Sunung ya.
1: Sanggup maneh.
2: Alah, jo mengker we.
0: Kaluis kitu.
2: Lars, kaluis.
0: Luar biasa. Hush, hush, hush, hush. Paman, paman.
1: Ampura teu apaleun Arba Puspa.
2: Teu meunang kacabak nu sanes. Beda deui.
0: Lamun lain kuda, paman dicejek wae.
2: Ulahan.
0: Kulo angen pi ka seueuh di teh jeh.
2: Tantos kula.
1: Ieu mah baheula oge kunu bogana. Dewa Soparta pangna ditapaan oge kitu ditumpakan teh sok nyengkedkeun.
2: Cacak kunu bogana
1: teh. Nya emang hiji-hijina jalma anu teu disengkedkeun ku ieu kuda. Katoel batur we ngamuk imah kuda teh.
2: Ya rete we teh.
1: Mun awewe mah lain muhrim teh teh meureun.
2: Iya, lain muhrim acan kawin.
0: Timala, wilujeng atuh paman. Mudah-mudahan bae. Selamat di perjalanan.
1: Heureuy.
2: Panyol teh teh. Haitah diocoan wae, diocoyan wae.
1: Arjuna hingkang bakas medhiat tuminak ing monggol pawenang.
3: Inggih.
1: Dangu-dangu selak niti aswa tiba.
3: Aswa.
1: Aswa pranyata kuda.
3: Tiba.
1: Di papanjang utawi lempai.
3: Ulesing.
1: Ulesing kuda dawuk pang megantara.
3: Patining cara.
1: Patining kuda antaka suramasta kegerotan.
3: Kukulinciran cara.
1: Kukulinciran kuda satria amanah, satria pinanah, satria kinayungan, satria papayungan.
3: Uyuping jaran.
1: Uyuping jaran. Arak api abda sopi berani cuma daerah lan jenewar
3: pacute
1: pacute melengkung kadia kumung kumung
3: mendeke
1: kadia jelarat
3: lakuni
1: kuda loncat sajengkang tan kena kena kadilayang layang pedos

0: hebat na tuang ramah teh kitu agan.
1: Boga kendaraan kan.
0: Kaula karanyaho.
2: Naha ulah?
0: Paman Arjuna kagungan kuda gaib.
1: Wah, leres aya aya hodaman ka mah kuda.
2: Pamasihan teh kulan ti abdi. Hai tadi nama teteh kuda teh geura abdi. Ngarana teh Karba Suhaya kamuhun.
1: Karba Suhaya.
2: Naon ah? Arba Puspa euy. Si Arba Puspa teh ah, anu baheula amuk-amukan. Heeh.
1: Karba Suhaya mah peneh.
2: Dina babad Alas Amer nuju milarian tuang rama ka punggur teh. Pangalaman teh kula duh. Dewa Soparta teh kagunganna teh.
1: Eta teh
2: Lumawi juragan Arjuna mah namina teh seueur.
0: Di antarana
2: Permadi, Arjuna, Janaka, Panuputra, Sharman, Yusuf, Norman.
0: Norman mana?
2: Anu kitu teh cai.
1: Ya ku caya-caya teh
3: Arjuna. Kamarau.
2: Norman Kamarau.
1: Kamaru.
2: Alah. Urang mana teteh Norman teh si Bosi engge nyaho.
1: Ah di DGT.
2: Tetanggana Dawot.
1: Eta teh
3: Erom atuh.
2: Iya. Tah kitu kulan dupi agan,
0: kaula deka melajang tengah heula.
2: Mudah-mudahan ya kulan ah. Anti teror teh siapkeun dina waktu saeuna. Iya.
0: Iya. Wayahna maneh ti heula ka itu.
2: Cai kulan. Abdi mah bade ieu we ah.
0: Naon?
2: Bade ngantosan di perbatasan.
1: Potong kompas.
2: Caket kacamatan teh geuning.
0: Iya.
2: Tadi dinya mah jadi jalan jagang anu ka wetana panginten ka itu teh ka Sirap.
1: Sirap.
2: Iya, nu ka kulona ka Sirop.
1: Ka bade Yasa.
2: Iya. Tah kitu geulan.
0: Sok ini teh deuleuh. Ini teh lah.
2: Ini jangan ngana. Mungnya kitu teh aya ulah radikal ceuk abdi ge pun biang bilih jadi korban.
0: Wah, cik percaya.
1: Urang lalemu we
2: heulana. Urang lalemu nya a.
0: Heuh.
2: Karunya emma kocea sieun aing geus sieun kalepasan eta jurig jeung merkosa emma. Ah, aing mah jigana amuk-amukanana. Iya. Permios atuh kan. Ini dia.
4: Raden Gatotkaca hingkang bakal semedia tuminak ing lajang tengah.
5: Duh,
0: iya ge.
4: Maksad mansat kegegana wiati.
5: Inge.
4: Nanging saderenge pun lumampah kegegana wiati Gatotkaca melirik busanane.
5: Apa busanane Gatotkaca?
4: Busanane Gatotkaca jamang map sepur susun tiga sumping mas Rineka.
5: Iya ge.
4: Hulur-hulur nganggem drasmara aja jamang susun tiga.
5: Engge.
4: Gulung cupit sima prahasta hunca kancana.
5: Engge.
4: Alas-alasan kancing garuda mungkur.
5: Engge.
4: Simawe raksukan krean takusuma.
5: Pengawasane pun.
4: Pengawasane horanana beraja hingkang tumama.
5: Engge.
4: Simawe sinjang wasuruna.
5: Suasane.
4: Suasane wansi tengah sat beten sat ketinga wonten hujan datan kehujanan.
5: Engge.
4: Wonten panas datan kepanasan.
5: Engge.
4: Simawe terumpah ceramah. Pengawasai pun bisa mabur tanpa lar.
5: Engge.
4: Nanging saderenge pun lumampah ngeprek sadereng meraki bingso sederan. Tina gendengane pun macan-macan.

Ah.

0: ¡Saludos!
1: ¡Sí, sí!

0: Bedanya euy leumpang dewek jiga anu boga batik kai.
1: Beda euy boga batik mah leumpang teh teh. Geus boga batik.
0: Lain euy.
1: Naon akang?
0: Abong kena dunya nya euy.
1: Oh, abong kena di dunya urang akang.
0: Anu ceuk dewek teu mungkin kajadian kajadian.
1: Ya eta kitu kulang.
0: Anu mah moalnya gitu cek dewek
1: oh, cek, cek.
0: Tapi bisanya
1: bisanya cek jalama mah teu mungkin teu teh.
0: Hayu ku kitu teh mah saha anu bakal bisa ngarumpak kana kodrat jeung irodatna.
1: Ih. Kantenan akang.
0: Babacaan.
1: Babacaan.
0: Kalimah.
1: Kalimah.
0: Eta mah ngan ukur media.
1: Alat
0: akang. Alatnya tapi keun ngalempengkeun hate.
1: Sumohon.
0: Loba keneh jelema anu dina kalimah nurulung tapi hatena teu lempeng.
1: Teu lempeng. Ari hate bengkoknya kan.
0: Ih dina siratal mustaqim jadi dieu.
1: Oh kitu akang.
0: Jadi ti lahir nepi ka batin teh lurus.
1: Kudu temus akang teh nya.
0: Temus jejeg anceg teu ngut kalinduan teu gedag kaanginan.
1: Oh, istiqomah teh berkah.
0: Da eta sok ngagebrai wae kana urusan dunya otak atuh da.
1: Aya wae eta teh akang pang bebejo.
0: Mun hese rek husu teh.
1: Hese rek lempeng teh hirup teh. Ngagibeg wae akang.
0: Si horeng ari husu teh geuning buktina mah dina amal.
1: Da amal akang.
0: Nya eta jawaban leungeun.
1: Eta teh.
0: Bode nu ngaragaji nu nyeun imah. Apan eta teh meureunan geus teu nempo deui kana gamar.
1: Gamar. Aya ahlina.
0: Nya eta da puguh dijawab ku leungeun.
1: Ku leungeun. Teu burung we mah sekon geus akang.
0: Memang kudu make ukuran, kudu make aturan.
1: Nya. Rencana.
0: Da hukum mah aya bae. Ngan setiap datang hukum atawa undang-undang teh di mana geus aya kajadian.
1: Ya.
0: Hartina eta teh kebijakan, filosofia.
1: Filosofia.
0: Ai pilo teh hartina cinta.
1: Sophia.
0: Sophia kebijakan.
1: Eta teh.
0: Eta-eta keneh euy agama nu teh sarua keneh barangna mah eta keneh.
1: Beda sote sesebutan bejakan.
0: Ku kituna jelema sok dipaseakeun ku beda basa.
1: Heuh, sok dipanggutrengkeun geuning.
0: Mode nini-nini.
1: Kumaha nini-nini?
0: Nyarekan incuna. Nini-nini teh teu bisaeun basa Indonesia. Ai incuna pinter.
1: Pinter da sakola.
0: Ceuk incuna teh nene. Masak ini sayur pake garam ya. Ulah nyai. Ngamak sia aki sia teu beukieun garam mah mending uyahan. Padahal garam jeung uyah teh eta keneh eta ke.
1: Eta keneh. Asina sarua da kene.
0: Samemeh maca Quran sajabat tita ute bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahim.
0: Ai Rahman Rahim teh welas jeung a
1: asih.
0: Prabu Siliwangi baheula motona teh Sili Asah, Sili a
1: asih.
0: Sili asih, Sili asuh. Naon bedana da eta kene?
1: Eta kene bener maksudna mah kan.
0: Kumacana ayeuna mah jadi rame da beungana daek dipisah-pisah atuh.
1: Pisah-pisah kumari akang.
0: Digaris-garis ieu partai ieu tungtungna mah lain melaan. Lain nangtukeun bener jeung adi, tungtungna mah melaan partaina, melaan parahuna.
1: Melaan banderana
0: akang. Leungit persatuan jeung kesatuan teh.
1: Pabureuncah. Pendiri samping sama. Da bandera beda.
0: Tah kitu euy. Nu matak dina lebah di hayu urang saluyukeun ayeuna mah hate teh.
1: Hate urang lempengkeun ya kan.
0: Urang Sunda kudu nyuna.
1: Kudu nyuna.
0: Urang Sunda diogo.
1: Diwowoy
0: kan. Diwowoy. Kurupa-rupa tutuwuhan. Kadupi cungku panangka sukun jeung sajabana. Agraris nagara oge.
1: Oh, urang mah.
0: Nepi ka diogo pisan.
1: Diwowoy.
0: Tapi nah atuh na tingkat kamiskinan panglobana heuh.
1: Oh, eta teh kahartina teh Kang.
0: Kabodohan beuki loba.
1: Beuki loba.
0: Can ayeuna doktrinasi pragmatis.
1: Wah.
0: Jelema teh loba nu didoktrin, loba nu dicuci otakna.
1: Dicuci eta
0: teh. Aya nu hayang misahkeun ti nagara urang. Bari cicing di nagara urang.
1: Misahkeun NKRI teh Kang.
0: Geus mu ngaguh ka pamarentah geus nongong nukang. Benar. Padahal cek keterangan ati uloha wa ati urasul wa ulil amri
1: mingkum
0: cina eta pemerintah sok ayah nusalah lain pemerintah na eta ma oknum
1: oknum nah. Segala widang hari oknum
0: ayo oknum ma ayawai di tiap-tiap organisasi oke okay,
1: oh
0: pandidunya jadi ngerti urang teh hirup teh di dunya itu
1: dalam rame
0: tukuru kaget ngan meureunan setiap kejadian pasti aya solusi
1: jalan
0: aya jalan kaluarna
1: aya aya di bebenah mah
0: kayak urang bebenah we nya
1: bebenah we
0: heeh
1: urang lalempeng ayeuna mah
0: hayu atuh urang gawe hayu atuh ah urang gawe babarengan rempug jukung sauyunan sabilulungan ulah rek pakia-kia urang paheuyeuk-heuyeuk leungeun pantai antai tangan
1: urang manunggal
0: ulah rek pagirang-girang tampian
1: urang manunggal we
0: oh. Hah?
1: Ya urang manungga we.
0: Ya urang mah hapa ge rangeuyan.
1: Ah, bener.
2: Hapa-hapa ge aya rangeuyan.
0: Hapa-hapa ge aya rangeuyan mah ngahiji kene, heuh. Ya,
1: kulaan
0: akang. Ieu warga masyarakat Kecamatan Jalan Cagak.
1: Oh, Ciater kan.
0: Aya Ciater.
1: Ciater.
0: Parantos ngayakeun rempug jukung paheuyeuk-heuyeuk leungeun nepi ka ngabukti hiburan wayang golek
1: dugi ka ngabuktos
0: Dirgahayu anu katilu tahunna Kecamatan
2: Dirgahayu
0: Ciater
1: Ciater Kang
0: hempak merbayaksa aya nu kengeng hadiah anu nampi pangajen layang pangajen tina kagiatan-kagiatan teh
1: sumuhun
0: nya eta ngabuktikeun prestasina sewang-sewang atau anu di sesepuhan ku Kang Dayat alias Kang Pilot.
1: Kang Pilot
0: tanggal 14 di boga minantu cenah.
1: Oh sumuhun
0: anu ngalamarna ngadadak manyerna ge kamari kitu
1: eta teh
0: heeh tadina mah moal rinit bisa kada tulus ngan masyarakat cenah si Kang Pilot ge ngancam teu tulus wayang golek Pak Asep di duruk cenah kecamatanana ku aing aya we bejana.
1: Aya teh.
0: Merukana rakyat ayeuna garalak ulah lalawara.
1: Sensitif
0: atuh. Cumponan ka hayangna. Da manehna nu mayarna.
1: Heuh, benar. Da ieu mah masyarakat.
0: Da ieu teh hiburan masyarakat wayang teh.
1: Sa Kecamatan Ciater.
0: Heuh, da pejabat mah jarang nanggap wayang.
1: Ah.
0: Pesta rakyat.
1: Pesta rakyat.
0: Mudah-mudahan bae tina tatanena tina sagara rupana teh cinglangkung ngaronjatnya
1: amin amin
0: cinglangkung meceki gampang ibadahna
1: gampang usahana ya,
0: gampang usahana sagala gampangnya lah digampangkeun urang dieu
1: ya
0: gampang cayina mana puguhan neut bae ini
1: oh
0: Ciater mah
1: Ciater mah dari dieu sumber air
0: ya
1: laras
0: sanajan cai haneut tapi hate mah tiis
1: sing tiis
0: tiis cili herang panon sabilulungan masyarakat Ciater
1: oh
0: sabab di sini banyak air hangat
1: air hangat
0: alhamdulillah mudah-mudahan we tikawit Bapak Camat Bapak Danrami Bapak Kapolsek sesepuh ulama tingkat kecamatan
1: Bapak-bapak Kades
0: Bapak-bapak Kades sadayana Bapak RW, Bapak RT anu ngarojong kana kapalayana masyarakat sabudeureunana ieu Ciater.
1: Laras.
0: Nuhun kana pangrojongna. Atuh Akang ti rombongan Giri Harja 3 tangtos. Seueur lepatna seueur kakiranganna di nagarapan pawayangan teh.
1: Laras Akang.
0: Oh, da nu jarak jag mah loba budak ngora.
1: Loba nu bala kasanteng ayeuna
0: mah. Komo aing ngadenge Ciater teh seungahna teh ai. Tengah puting sok hayang mecer ieu mah.
1: Da tiis
0: akang. Da tiis mun kana tongong teh nyecep. Heeh. Da kitu Jang, mudah-mudahan kapayun tiasa ditepang geundeui nya.
1: Oh, sae.
0: Heeh.
1: Ono.
0: di lapang Cigangsing itunya.
1: Cigangsing.
0: Di saat Ciater.
1: Laras.
0: Masyarakat Kecamatan Ciater di Nararaga Milangkala, Kacamatan Ciater anu katilu.
1: Katilu tahunna.
0: Anu disesepuhan ku Bapak Camat Ciater.
1: Laras.
0: Nya Bapak Ojat Najundin.
1: Ternak.
0: Atu Bapak Asep Juwana Sekmat.
1: Sekmat.
0: Bapak Yaya Mulyana Pak Kades Cisaat.
1: Laras.
0: Kang Pilot. Pak Agus Lioban.
1: Wah.
0: Pak Ibda Haji Omon ABDR. Oh, nuhun. Ya,
1: ulah.
0: Doakeun dewek nyalametkeun emak deuleuh.
1: Ih, atuh didoakeun ulah dugi ka aya kejadian ka.
0: Palalaur mangkaning kitu we di deukeutan emak teh.
1: Oh, hariwang.
0: Ngabrontak dewek saeutik paeh we indung dewek.
1: Cilaka we Kang Kade.
0: Ieu anu jadi pasualan ieu. Ieu Semar ka mana? Ieu aki-aki.
1: Lain nu ka teuing ka mana atuh teh Semar. Ka hariwangeun akang.
0: Buaya nu nyulik ieu bapa aing.
1: Heuh, nyaeta kitu.
0: Atau disangka entok di para rencit. Mudah-mudahan ya cing selamat bapak.
1: Amin kakak.
0: Yah, jangan.
1: Oh, sok atuh. Eh. Oh, eh. Oh, eh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten uhun langsung karawas. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, sareatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina kitunya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abi oge alhamdulillah sareat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur
5: ya.
4: Pandangan kabur.
5: Iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini nih, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Ya, pesan-pesannya buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Canyon. Ayah.
1: Aduh, Mas Haji Oman si Dodadi.
0: Iya, iya.

ya gas sekabe suka lebur dan

0: bangulus lampahipun Arjuna Panengah Pandawa.
1: Iya ge.
0: Nyaeta maksad ngawartosan Bima. Atu Gatot Kaca nyiapkeun sajumlah pasukan. Pasukan inti anti teror. Budal katauran ti Melajang Tengah. Ngajug-jug kampung tumaritis Desa Kenagoro.
2: Memang nasib Dewi Siti Ragen ayeuna parantos di tingker bumi na.
3: Doh,
2: kalian diansam dek diduruk. Margi iya sesepuh suku nyaeta menta ditebus kula yang jamu sekali musada.
3: Wah,
2: lambang kagungan negara Amarta lamun tekitu yakin bakal jadi korban. Masyarakat kampung tumaritis sadaya anu parantos disandra ku denawa-denawa.
3: Doh,
2: yeuh. Kukituna ieu anu nyandra Dewi Siti Ragen kakasih kalawartaka.
3: Wah, eta
2: pengawakan jangkung gede si Mardada.
3: Inggih,
2: alu mampah merbayaksa di buruan bumi na Semar. Tindak gendingane pun bend

0: Eis! Eis! Ditukeur jeung layang jamu sekali musada lambang kagungan negara Amarta. Nuhun disalametkeun masyarakat tumaritis, eh.
1: Doh, eta.
0: Tekitu, ancur sia.
1: Sae, Bang.
0: Jala bejana jago-jago Amarta, haing tesieun.
2: Wah, moal gentar salira mah kula.
0: Awas! Ulah aya nu ngejati imahna.
2: Ya, kuruk.
0: Siti Ragen bisi kabur.
3: Inggih, mangga. Iya, inggih, mangga.

0: Wah.
1: Tepang badan yuk.
0: Aya naon ye?
1: Rasa kasuar-suar.
2: Ngeunah aing nyandra awewe.
0: Oh kitu kurang.
3: Awewe teh geus kolot.
2: Anu ngaranna si Tiragene teh geus kolot tapi geulisna naker.
0: Tapi cantik geus kolotnya mah.
2: Jeung naon bogohna ka si Semar?
0: Oh, jalma.
2: Dibabawa dina gogobrog hil. Lain alus peletna si Semar.
0: Wah, mujarab.
2: Jigana Semar teh boga pelet anu luar biasa.
0: Wah, bisa jadi.
2: Aji Sang Kunang Kaneng
0: eta teh.
2: Heeh.
0: Kode padan yon tinggal menang.
2: Hai wadan yon mah pugu da kasep manehna.
0: Kasep.
2: Garwana geulis oge ieu mah si Semar.
0: Oh si Semar.
3: Tepuguh bentuk.
2: Tepuguh bentukna beuteung budayut. Beungeut bodas. Jiga babah kaduruk.
3: Tepuguh hulu buntutna.
2: Tepuguh hulu buntut eta pamajikanana anjir.
0: Wah. Mayan.
2: Lamun teu sieun kununungan ku aing da wah. Mua diingkekeun deui.
0: Pasti atuh, kolot kalapa.
2: Ngandunungan ngambek euy.
0: Ngambek teteh.
2: Pokona cenah ulah diganggu. Sabab bisi usaha aing teu hasil.
0: Bisi gagal bareng mo.
2: Bisi gagal.
3: Aya komano
2: mah. Eta mah keujeung mun urang mah minta ditebus di kuduit.
0: Oh, gimana? Naon ku kulayang?
2: Ieu mah hayang ditebus kulayang jamu sekali musada lambang kagungan nagara. Naha aya naon tah tadina lambang?
0: Aduh ka teuing. Aya kesang tukangna we bareng.
3: Oh, da layang kalain hakan.
2: Da aing ku kitu teh mah meureun ka harti namun dina kacamata politik mah.
0: Wah, bener.
2: Ku ayana beunang lambangna bakal leungit urang Amarta jati dirina.
0: Bakal leungit jati diri jiga na.
2: Di mana geus leungit jati dirina di dinya bakal bentrok pasea antara dulur jeung baraya.
0: Bener.
2: Revolusi jadina.
0: Bener. Sinala leungitan jati diri
2: jiga. Heeh, carana lemes dunungan aing.
0: Wah.
2: Jigana dunungan aing ahli politik ya.
0: Bisa jadi teteh.
2: Aing oge ahrek jeung partai.
0: Partai naon atuh bari lagi?
2: Partai Gading.
0: Partai ya teh mah.
2: Heeh. Kadi ya kitu dulu-dulu sarerea euy.
1: Sok hayang nya hodatarna. Sok hayang. Meunang.

0: Aduh, pakai kaleret.
1: Sami cinta, sami cinta, kabudaya.
0: Naon atuh Neng Yuni.
1: Terbihan, singa loyus.

0: Damang Akang.
1: Meujeuh.
0: Nuhun ah. Lain ngobrol-ngobrol.
1: Naon?
0: Na teu hayang beunghar junungan urang mecek naon menca duit 7 miliar gitu.
2: Oh, eta tebusan anak ku duit atuh.
0: Menta tebusan. Seperti perompak geningan kamari ditebus geuning miliaran puluhan. Oh,
2: di Somali ka Somalia.
0: Ieu mah dar hayang ditebus ulang layangan.
1: Lain lang layangan, layang jamus kali musada belum.
2: Tanda keagungan negara.
0: Eta teh tanda keagungan negara. Maksudna naon? Justru eta. Politikna jero pisan dunungan urang
2: teh. Wah, waka honta urang-urang.
0: Leungit layang jamus kali musada dina harti jati diri urang Amarta leungit kabeh.
2: Leungitan.
0: Di dieu meureun di mana geus leungit jati dirina di dieu ambang kahancuran.
2: Bakal lemah.
0: Budaya ancur, ancur nagarana.
2: Abut-abutan.
0: Sabab dina eta palsapah nagara teh geureng kumaneh talaah. Naon? Aya anu disebut kahijina ketuhanan yang Maha Esa. Lamun jelema-jelema geus salaladar yen hirup bertuhan bakal leuwih aman. Sabab tunggalna teh dina ketuhanan. Sanajan Bhinneka. Tapi tunggal Ika. Berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa, tapi nararabe.
2: Beda-beda agama, nararabe.
0: Gara pikir. Tenyaho ini kena politik mah.
2: Ada apa?
0: Diajar. Awi nggak mau ngojek. Geus teu mikiran politik, aing mah mikiran pemajikannya sih yang ternyata.
2: Sih tidak anak yang pemajikan, sih teman di pikiran.
0: Aing ngaran-ngaran berpolitik komo bari jeung sumogol mambung aing ah ngarugikeun ka ituna ge.
2: Sieun teh ka ditu ka dieu.
0: Kadang-kadang dina politik mah kade ieu.
1: Naon?
0: Agama teh ukur dipake kedok dina politik, lain jelema berpolitik beragama.
2: Lain.
0: Oh. Oh nya teh jero politik dunungan aing mah. Mening duit cek uing megara soal.
2: Ayo duit papogu cukur.
0: Minta 100 miliar sugan ke negara.
2: Bisa kebagian.
0: Iya sakampung tumaritis kabeh tiap imah pan tiap hiji tentara urang. Pan mahi meureun jutaan mah urang kabagian samiliar ewang mah.
2: Lumayan hirup meureun.
0: Dek meuli naon maneh boga duit samiliar. Meuli tanah uing mah.
2: Yang tani
0: dek tani heeh melak kentang ke ya. Melak buncis ke engkol ke
2: wortel
3: 10 hektar
0: wortel sugan menang 10 hektar mah tina 1 miliar wow. Neangane nu murah
2: murah we lu bisa tani
0: nya aya Kang meuli naon aing dek meuli munding oh.

0: goblok, lain dipunjitan. Eta kebon aing dirungsak anjing ya teh.
1: Pasian ya. Tamina-mina teuing ya teh.
0: Teuing aing teungeuna ini.
2: Aya naon ya?
0: Teungeuna kebon aing dirungsak,
2: bereskeun ya.
0: Dirungsak muning.
1: Kebon saha?
0: Eta kebon si eta. Kebon uing kumuning si eta.
1: Ya kumaha ieu teh kumaha dongengna kumaha mungcina.
0: Uing teh boga kebon 10 hektar dipelakan engkol, dipelakan segala rupa ieu teh duit teh mangkaning dipake muli pupuk segala rupa cek-cek pengek ceku hateu aya geus rada gede tempo alaeun dirusak dihakan ku muning situ. Leuheung lamun muning na hiji da 200 muning.
2: 200 muning.
1: Ari mane atuh. Nanaonan siya teh, udah awan umara banyak kapaksa dikencarkan. Nambah keburu dipengeritkan ku aing mada sorangan.
3: Mana mudik na?
1: Sabar iji, 200.
2: 200 siki.
1: Aing teh hayang batian, muli muling teh hayang gede derek dipuncitan ku si goblok.
0: Nah, cik siya teh mekerik puncitan muning. Dabongan yang ngarup syaka kebon aing.
1: Nu mana kebona?
0: Acan.
1: Aye mundingna heuh nya teh lamun.
0: Aje.
2: Rai kakarek ngalamun, aye paseakeun.
1: Beuna-beuna teuing sia teh ngaralamun goblok. Ngararimpi sia teh.
0: Aye heuh sok aja geramen tadi maafin.
2: Kebon
0: dan bogai pas ya. Sok menjadi hampura. Nah urang teh geuning da acan meuli kebon oge.
1: Nah atuh si ajang jama ka aing tadi. Da aing ge mundingna ge acan. Aduh. Tah jelema teh ayeuna teh karek ngaralamun geus parasea.
0: Karek kahayang.
1: Ayeuna teh teh usumna kitu.
2: Karek kahaya
1: masina cara masyarakat ciater henteu ngalamun manehna mah sanajan manyar pisah poyeun deui oge
3: tapi ngabukti
1: lain untungna teh kosong nah muni naker pisan. Menyelamatkan panitia bisa pada nunggulan.

0: iya di napakanak-anak. Segala rupa oge kudu nincak. Kudu nincak kana kenang blegok. Lamun urang boga rejeki aing mah rek sapeuting nangap jai pongan moal anu lalajo aing ge wungku nu gigelna oge.
1: Ulah ka sorok ku
0: batu. Ieu mah saririk ka aing teh. Lumeh aing teu mayar. Sia teu pogo. Teninjak kana kenang. Heeh, lamun boga anak surat taneun kitu oge. Ampun. Tanyara ramu goblok.
1: Kuatik bongke.
0: Ngan hanya kawe budakna awewe aing teh gusaran aing teh hayang numpak sina Depok teh awewe da kumaha atuh. Hiji awewe kaduana teh boga duit ongko. Meureun aing teh meureunan disukumakeun ngenang oge. Maneh teu apal kana patokan. Hah? Teu apal kana patokan sina Depok maksudnya. Hayang tengke bulan Rayagung. Bulan hareup meureun aing teh umur teh budak teh meureun pas waktuna. Dek nanggap jiga Depok. Hayang nanggap wayang uing mah. Hayang nanggap wayang. Aing sing ka Depok. Wayang. Saha dalangna? Sing ka Depok mah robot.
1: Dina ge teh ingat ku. Sirik jelema bonge.
0: Aye hayang jadi penyiar.
1: Aya penyiar.
0: Tapi budeg sieu mah. Lamun wayang saha dalangna? Robot. Singa Depok.
2: Aya sinema.
0: Singa Depok. Wayang ongko. Wayang saha sinena? Rompet. Tet tet tet tet tet tet tet tet. Eta saha ciri khas singa Depok. Tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet. Hai siu, kumaha lagu siu? Hah? Lagu siu? Naon? Siu! Oh, di dieu nya di teater mani mah. Lagu siu aji kumaha? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kadi kadi kadi. Naon? Ya, cai.
1: Oh.
0: Hampura, sabar tahu Yuswana. Naon? Hai, teh bapa mana cina maut bining? Bapa aing layak ini, goblok. Naon panyawatna? Aing menanyakan lagu siu, kumaha? Lain panyawatna teh naon? Siu. Siu. Liper. Lamun liper mah ku tutut.
1: Ku tutut.
2: Ku pelaut.
0: Siu. Lagu siu tutut. Siu anjing. Pingkeun lamun penyakit liper mah ku tutut. Siu. Tah paingan atuh maot dapat kumaha atuh make diubaran ku tai ai maneh. Ajeg siu. Heuh ulah. Maya ka kolot gubaran kutai aji aji
1: atuh di Bandungan teuing ciriknya babudak.

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya akan

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu
0: tuh. Liur, ayam lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Banyak obatnya biasa wae gitu diperiksa kita puskesmas.
0: Gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Ya naik genep bulan tarita sabarang ada hari ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diikhtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Arpa propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
1: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah alhamdulillah lah petuangan teas gitu ya nama kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu betul kayak nama alhamdulillah
0: kumaha Bu salami umroh ayah kendalat
1: alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag didik lah tuh capek gitu enggak nanteng tuh ngeluh gitu
0: kumaha cara konsumsi na ayuna
1: ayuna masa poete dua kali sore isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksianna. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Said ya, Bah.
1: Bapak Adim Ci Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Oh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lawan pamitna teh biasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon takut kiduna Abah ieu panyawat tos sabaraha lami terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Ka rumah sakit ke tos 22 kali ke rumah sakit ge.
0: Mohon tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Tos setahun langgung.
0: Oh, tos laminya. Mohon. Takut kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpha propolis.
0: Alpha propolis ya, Bah. Tah, saat tosna konsumsi alpha propolis kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah nya raosin lah kitu. Nya sareng aya probihan ieu robih we lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya teh sehat ya mam raosin terus mapah teu aya kana luka raosna lancar. Pokoknya biasa aktivitas mah lancar.
0: Pada janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun, Bah nya. Atur nuhun, Bah. Doa ti abdi abah tambah sehat rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciami.
1: Radio Peace Ciami.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang berpasangan amin apa?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak ayah Yuswa seberapa tahun,
1: Pak? 47-an.
0: Sadidinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Nah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak ate acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada pan teu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaos ku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun anu mah. Janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teu aya anu mah. Kantun ieu beugahna sakedik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: Dua, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga pak.
1: Ya pengintan ti bapak mah ulah ya ulah putus asa we gitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis tentuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatasna konsumsi alpa propolis jantan tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'du. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berhadapan dengan dua hal yang berlawanan, dengan dua hal yang kontroversial kata orang sekarang, yang kita diharuskan memilih satu di antara kedua hal itu. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, selalu kita hadapi dua persoalan itu, yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil, yang pantas dan yang tercela, yang ma'ruf dan yang munkar. Persis seperti sebait lagu yang lagi ngepop dan banyak dinyanyikan anak sekarang, madu di tangan kananmu katanya, racun di tangan kirimu. Tapi saya pikir-pikir bagaimanapun, kalau cuma sekedar madu di tangan kanan, racun di tangan kiri, adresnya jelas. Yang repot kalau kita sudah tidak tahu lagi mana yang madu, mana yang racun. Lebih celaka lagi di zaman sekarang, banyak racun mereknya madu. Kita terpedaya, kita terpesona, kita terpukau oleh racun yang bermerek madu ini. Kita minum dia yang akibatnya rawan di dalam kehidupan kita. Sangat banyak racun-racun yang terpancang di sepanjang perjalanan hidup kita ini. Dan dua di antara racun kehidupan itu akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini, yakni arak dan judi, minuman keras dan judi. Sebagai yang kita maklum bahwa Islam bertujuan memelihara kemuliaan manusia yang diciptakan fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna. Arak atau minuman keras jelas merupakan hal yang merusak dari berbagai aspek kehidupan. Entah kesehatan tubuh, entah pertumbuhan akal, ketentraman rumah tangga, ketentraman masyarakat, bangsa dan negara. Cobalah sejenak kita adakan penyelidikan. Kalau masuk kita ke dalam penjara, melihat sel-sel di sana, berapa banyak yang mendekam di sel karena urusan minuman keras. Masuk kita ke rumah sakit, berapa banyak yang dirawat akibat minuman keras, akibat stres yang dialaminya. Berapa banyak rumah tangga berantakan, berapa banyak pembunuhan terjadi, pemerkosaan terjadi akibat daripada minuman keras ini. Yang paling ironi kalau dia sudah menyerang anak-anak muda kita, padahal kita tahu remaja pemuda adalah bentuk miniatur daripada kehidupan suatu bangsa. Akan bagaimana warna Indonesia 20, 30, 40 tahun yang akan datang, remaja dan pemuda kita jawabannya. Bahkan dari segi agama pun akan bagaimana warna Islam di Indonesia 20-30 tahun yang akan datang, remaja itu pula jawabannya. Karena itu tidak terlalu berlebihan kalau saya berkata bahwa untuk menghancurkan Islam di Indonesia ini tidak perlu menghancurkan pondok pesantren, tidak perlu menutup masjid, melarang pengajian, menyegel musola, tidak perlu. Untuk menghancurkan Islam di Indonesia cukup dengan meracuni remaja pemuda-pemudi Islam di Indonesia. Kalau mereka sudah diracuni, dijauhkan dari agamanya, masalahnya tinggal menunggu pergantian generasi. Maka yang jadi pilot proyek jelas remaja pemuda, termasuk dengan menanamkan pengaruh minuman keras. Ditanamkan ke tengah remaja kita ini untuk jauh dari tuntunan agama. Hei pemuda-pemuda Islam, kalau kau mau jadi pemuda modern, jangan dekat-dekat ke masjid. Masjid khusus 60 tahun ke atas. Sepertinya di depan masjid itu ada papan pengumuman, pengumuman masjid khusus 60 tahun ke atas. Baca Quran kolot. Seiring dengan itu lalu modernisasi diartikan dengan westernisasi. Kau tidak akan bisa jadi pemuda modern sebelum semua yang datang dari barat kau telan mentah-mentah. Kau harus bisa bergaul seperti orang barat, berumah tangga macam orang barat, makan minum seperti orang barat. Kalau nyanyi lagu barat yang orang lain enggak ngerti, kamu juga enggak tahu. Anutlah itu free love yang pada akhirnya akan mengarah kepada free sex alias summon leaven. Isaplah itu ganja, morfin, narkotik. Jikalau sudah terlena kita dengan itu, maka kehancuran suatu bangsa sesungguhnya sudah dimulai. Penyakit minuman keras ini bukan cuma penyakit zaman ini. Masyarakat yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu juga masyarakat yang kemaruk dengan minuman keras. Arab jahiliyah kalau sudah minum arak mabuk, tidak cuma minum, dia mandi pakai arak. Sistem pendidikan yang disampaikan Islam bijaksana. Mula-mula diberikan gambaran bahwa arak itu walaupun ada manfaatnya tapi ada bahayanya, dan bahayanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Tahap kedua diberikan pesan jangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Padahal sholat satu hari satu malam 5 kali, artinya makin jauh saja dia dari arak itu. Pada saat kondisi iman sudah memungkinkan, barulah turun vonis bahwa arak itu najis,

jamaah. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat, apa kiamat itu? Dalam arti yang umum, kiamat itu saat di mana alam ini hancur, bumi gempa, air laut tumpah ke darat, gunung meletus, planet-planet bertabrakan, lalu semua yang bernama hidup mati, itu kiamat beneran. Saya enggak mau cerita kiamat beneran ah, sebab saya sendiri enggak kepengen ngalamin. Yang sering kita ngalami ini kiamat kecil-kecilan, kiamat mini. Apa kiamat mini itu? Hancurnya sendi-sendi kehidupan sosial. Maksiat merajalela, munkarat menjadi-jadi. Yang ma'ruf dianggap munkar, yang munkar malah menjadi ma'ruf. Yang salah disanjung-sanjung, yang benar dicaci maki. Tuntunan dianggap tontonan, tontonan malah jadi tuntunan. Kan kiamat kalau sudah begitu. Penjungkiran nilai. Kenapa hal semacam ini bisa terjadi? Penyebabnya kata Nabi, pertama, ayyurfa'al ilmu. Ilmu diangkat oleh Allah. Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu dan apa maksudnya itu? Allah mengangkat ilmu itu, saudara, caranya pertama dengan mewafatkan ulama. Makin banyak ulama wafat, makin banyak ilmu ditarik. Yang kedua, kurangnya minat orang untuk belajar agama. Kalau sudah klop macam itu, artinya agama sudah disudutkan ke pojok-pojok kehidupan. Agama cuma sekedar tinggal dekorasi. Agama cuma seminar, cuma kongres, cuma muktamar. Tapi bahwa agama merupakan realita dalam kehidupan, itu tidak pernah terwujud. Kalau ulama sudah tiada, minat orang belajar agama berkurang, maka ajaran Allah tidak lagi didengungkan orang. Dikala itu, wayudharul jahlu, akan muncullah kebodohan. Nampak kebodohan di mana-mana. Muncul permissive society, masyarakat yang merasa boleh hidup dengan kaidah serba boleh. Tidak ada halal, tidak ada haram. Tidak ada hak, tidak ada batil. Semuanya serba boleh. Kalau sudah begitu kondisi masyarakat, terjadilah apa yang dianalisa oleh Nabi. Dikala itu, wayab suwazina, zina dikerjakan berterang-terangan. Orang sudah tidak punya malu. Hidupnya sudah pakai prinsip punya kuping, kuping kebo. Punya muka, muka tembok. Punya kulit, kulit badak. Kalau juga dikasih tahu, malu dong kau tinggal serumah belum nikah. Malu sama siapa? Masyarakat. Allah, masyarakat cuek aja. Cuek. Bukankah realita kalau kita ikuti surat-surat kabar, berapa banyak sudah gadis-gadis bergelimpangan jadi korban? Berapa banyak bayi-bayi yang lahir ke alam ini tanpa harus tahu kemana dia mesti manggil bapak, yang akhirnya mengalami ketragisan, dimasukkan ke dalam kantong plastik, dibuang ke tempat sampah. Kalau itu sudah terwujud, muncul efek negatif yang kedua, wa yushrabal khamr, arak, minuman keras jadi kebanggaan. Anak muda belum nyohor kalau belum bisa mabok. Yang enggak mabok dianggap kolot, kampungan loh. Bikin malu baru kena segelas aja udah miring. Cengeng. Jaya. Temen kita noh hebat sampai nyungsep di got. Yang nyungsep hebat. Ya, kalau cuma yang hancur kehidupan pribadi. Tapi kalau sudah menyangkut masa depan, yang berarti masa depan suatu generasi adalah merupakan masa depan daripada suatu bangsa. Begitu kerasnya Islam ini melarang

0: minuman keras, sampai bukan cuma sekedar meminumnya saja yang diharamkan, tetapi juga dilarang mengimportnya, memproduksinya, membuka warung yang menjual minuman keras, atau bekerja di tempat penjualan minuman keras. Ada juga yang nyerempet-nyerempet, Pak, kalau sedikit kan gak apa-apa, gak mabuk ini. Nah, saya ingatkan hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Nabi bersabda, "Ma askara katsiruhu fa qaliluhu haramun." Apa yang banyaknya menyebabkan mabuk, sedikitnya pun tetap haram hukumnya. Memang barangkali mungkin ada manfaatnya, tetapi bahayanya jelas lebih besar ketimbang manfaat yang bisa timbul daripada jenis minuman keras itu sendiri.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Dalam hadis lain Nabi pesankan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yaq'udu ala ma'idatin taduru 'alaiha al-khamru." Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, jangan dia duduk di dalam satu pertemuan yang di dalam pertemuan itu diedarkan minuman keras. Masuk ke dalam lingkungan macam itu saja tidak diperkenankan. Kenapa? Asyariku fi syarri syarrun. Bersekutu dengan kejahatan, jahat juga hukumnya. Semalam kamu mabuk ya? Enggak, teman. Saya cuma ngebeliin aja kok. Apalagi ngebeliin. Sebab apa? Dalam keadaan mabuk, orang tidak lagi bisa berpikir secara logik. Daya kontrol hilang, artinya perbuatan sudah tidak terkontrol lagi. Yang pertama. Yang kedua, IQ tidak akan tumbuh dan berkembang secara normal seperti yang kita harapkan. Yang ketiga, harga diri akan runtuh hancur di tengah masyarakat. Bayangkan kalau tengah malam kita digotong orang, diantar ke rumah kita, dengan kondisi macam itu masih punya muka kita untuk tegak di tengah masyarakat, masih punya harapan kita untuk tumbuh menjadi pemimpin, sementara orang terkenang, "Ah, ini kan yang kemarin malam gua gotong, dia lagi mabuk." Harga diri, kepribadian. Jangan lupa saudara, kita hidup di tengah masyarakat. Masyarakat itu punya hukum yang tidak tertulis, tapi lebih kuat dan lebih kejam daripada hukum tertulis. Orang bilang, sekali arang tercoreng di dahi, seumur hidup orang akan tetap ingat. Makanya Rasulullah dalam hadis memberikan tamsil untuk adik-adik remaja muslim ini, "Masalul mu'min kamasalin nahli." Perumpamaan orang yang beriman itu persis seperti tawon. Mentalitas orang mukmin persis tawon. Apa mentalitas tawon? Kalau kita ngaji bab tawon, kita renungi apa keistimewaan tawon. Saya lihat-lihat, ternyata tawon itu punya 4 keistimewaan. Pertama, tawon itu yang dihisap selalu saripati bunga. Bagus makanannya. Belum pernah tawon keliru makan. Saya belum pernah dengar kok ada tawon makan tahu. Yang dimakan selalu saripati bunga. Artinya apa? Orang mukmin perutnya itu perut selektif. Yang dimakan yang baik-baik, yang diminum yang baik-baik. Yang baik menurut agama itu adalah yang halal, thayyibat. Perutnya selektif, bukan perut asbak. Kalau asbak puntung apa saja masuk ke dalamnya, tapi mukmin perutnya ini selektif. Daging kambing masuk, tahu masuk, kangkung masuk, kodok minggir. Air kelapa minum, kopi minum, tapi kalau sudah berbau minuman keras, minggir. Sebab apa? Makanan dan minuman yang kita masukkan ke dalam perut besar ini akan digiling dalam perut besar, akan melahirkan energi, menggerakkan sel-sel pembuluh saraf. Kalau makanan dan minuman itu terdiri dari yang haram, energi yang ditimbulkan olehnya, energi yang haram, mempengaruhi sel-sel pembuluh saraf, orang akan cenderung berpikir yang haram kalau terlalu sering memakan makanan haram. Kalau sudah berpikir kepada yang haram, perbuatan pun akan mengarah kepada yang haram juga. Contoh kecil aja dah, ada enggak maling mikirin majelis taklim? Karena yang dimakan lebih banyak yang haram, yang dipikir paling-paling nanti malam rumah siapa lagi nih ya. Sudah mengarah ke sana. Saripati bunga yang dimakan tawon itu. Lalu tawon yang kedua saya lihat yang dikeluarkan selalu madu. Artinya apa? Orang mukmin itu kalau dia berkata, perkataannya mengenakan orang. Kalau dia berbuat, perbuatannya membawa manfaat bagi orang. Kalau kakinya melangkah, tentu ke tempat yang ada gunanya. Yang dikeluarkan madu, bukan racun. Indah tawon itu. Yang ketiga, tawon saya lihat kemanapun dia hinggap, tidak ada dahan patah. Artinya apa? Orang mukmin dimanapun dia tinggal, kemanapun dia pergi, pantang jadi biang kerok buat lingkungannya, pantang menimbulkan kerusuhan dan keonaran. Tidak ada cabang patah dimanapun tawon hinggap. Tapi juga yang keempat, saya lihat-lihat tawon itu jangan coba-coba diusik. Satu kali dia diusik, kemana orang lari, nyilem masih ditungguin. Tawon. Tapi kalau enggak diusik, enggak ada tawon usil ke pasar nyariin orang. Ketika dia diusik, inilah saatnya saya harus mempertahankan kehormatan diri saya. Dia pun bangkit. Artinya apa? Orang mukmin tidak boleh nyari-nyari musuh, tapi ketemu musuh tidak boleh lari. Musuh jangan dicari, bertemu pun jangan lari. Mentalitas orang mukmin seperti tawon, yang dimakan baik, yang dikeluarkan baik, kemana dia tinggal tidak menimbulkan keonaran buat masyarakat, tapi juga sanggup menjaga dan mempertahankan kehormatan dirinya. Kalau konteksnya dengan masalah yang sedang kita bicarakan, minuman keras, saya katakan tadi kita kadang-kadang salah pilih, tertipu oleh racun yang bermerek madu. Ada minuman empuk, nyari yang keras. Salah pilih. Ketahuan orang bikin pel buat anjing, manusia yang nelen. Akhirnya miring kayak anjing. Saudara, mari kita renungi An-Nisa ayat 140. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِسْلُهُمْ. Sungguh kata Allah, telah diturunkan kitab Al-Quran ini kepada kamu, yang apabila kamu dengar ayat-ayat Allah itu diingkari orang, diejek-ejek orang, fala taq'udu ma'ahum, jangan kamu duduk bersama orang-orang semacam itu. Bagaimana mengejek ayat-ayat Allah? Misalnya, tahu kalau minuman keras itu diharamkan, tapi masih minum juga, itu kan mengejek ayat namanya. Duduk di majelis semacam itu dilarang oleh Quran. Kenapa? Innakum izam misluhum. Kalau kamu juga duduk di majelis semacam itu, kau dan mereka sama saja, kata Quran. Sama saja. Tahu kalau minuman yang memabukkan itu diharamkan agama, tapi diminumnya juga mengejek ayat Allah. Duduk di tengah kelompok mereka berarti ikut mengejek ayat Allah. Dekat saja pun jangan, antahlah lagi sampai meminumnya. Maaf, bukankah Allah menurunkan Al-Quran kepada manusia, kata Imam Al-Ghazali, persis, maaflah, seperti gubernur berkirim surat kepada Pak Lurah. Dalam suratnya Pak Gubernur bilang, Pak Lurah, tolong carikan tanah di daerah Kebayoran untuk sekolah 6.000 meter. Pak Lurah dapat surat dari Pak Gubernur, bangga bukan main. Itu surat sore, pagi, siang, malam dibaca. Ditaruh di tempat yang tinggi. Diberikan minyak wangi, mau diambil, dicium dulu. Dibawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Tapi tanah yang dipesan Pak Gubernur tidak dicari-cariin. Penghargaan macam apa ini? Nanti Gubernur cek, Pak Lurah, siapa? Sudah terima surat saya? Sudah Pak, sudah. Bagus. Lalu bagaimana? Aduh Pak, surat Bapak sore, pagi, siang, malam saya baca. Bagus. Apalagi Lurah? Surat Bapak saya taruh di tempat yang tinggi Pak. Saya pakaiin minyak wangi. Mau saya ambil, saya cium dulu. Saya bawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Bagus Lurah, kau memang hormat sama atasan. Cuman Lurah, tanahnya udah dicariin belum? Nah yang itu belum tuh Pak. Belum. Kata Gubernur, bagus Lurah, besok berhenti lo ya. Membacanya memang penting, al-muta'abbad bitilawatihi, beribadah dari sebab membacanya. Tapi setelah kita baca, kita tahu isinya, what next? Mau apa kita dengan isinya itu? Jangan yang kita baca kita injak-injak. Itulah ironinya, bagaimana Quran itu mau membawa keberkahan dalam hidup ini kalau yang kita baca sering kita injak-injak. Dalam kehidupan kita baca ayat wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba, tapi renten ditelan terus. Kita baca ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, jangan bercerai-berai. Tapi sesama muslim plotot-plototan jalan terus. Janganlah yang sesama muslim kadang-kadang, yang mengklaim dirinya sebagai pemimpin Islam, kelihatannya juga sikut-sikutan jalan terus. Sehingga tidak heran kalau orang bilang di bawah ngamalin ayat kursi, sudah sampai di atas ayat hilang, tinggal kursi saja yang diamalin. Ironi dan menyedihkan. Perjalanan panjang memang saatnya kita menunggal dengan Al-Quran ini, tetapi prosesnya memang harus kita mulai dari sekarang. Perkara kapan proses ini selesai itu bukan masalah kita, tapi bahwa kita sudah memulai suatu proses, itulah yang diharapkan. Hadirin yang saya hormati, oleh karena kerasnya peringatan Islam terhadap minuman keras, pernah satu hari seorang lapor kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz bahwa ada sekelompok orang berkumpul meminum minuman keras. Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dera mereka, hukum cepat. Ya Khalifah, kenapa? Di tengah mereka ada juga orang yang Ramadan biasa puasa. Begitu, iya, yang biasa puasa duluan hukum. Kenapa? Mengerti memang lebih besar resikonya daripada tidak mengerti. Kalau yang tidak mengerti di latar belakangnya oleh kebodohan, barangkali masih bisa ditolerir, masih bisa dimaklumi. Ini toh sudah tahu mau puasa, kenapa berkumpul di majelis yang ada minuman keras? Tapi memang kelompok ini kan memang selalu ada. Kita lihat dalam masyarakat itu kan ada 4 kelas itu. Pertama, ada orang yang tahu perintah dan tahu larangan. Ini the first class, kelompok terbaik. Perintah tahu, dia kerjakan. Larangan tahu, dia jauhi. Ini orang terbaik. Yang kedua, ada orang tahu perintah tapi tidak tahu larangan. Perintah tahu, larangan tidak tahu. Sholat mau, puasa mau, zakat fitrah bayar, nyolong mau, mabuk ayo. Perintah tahu tapi larangan tidak tahu, akhirnya semua dikerjain. Barangkali yang rada bingung malaikat bagaimana nyatatnya ini, kotor absen. Gelas yang ada di hadapan saya ini, kalau semua diisi air putih macam ini, kan jelas bisa diminum orang. Kalau semua diisi bensin, jelas bisa diminum motor. Tapi kalau separuh diisi air putih, separuh diisi bensin, kacau. Kalau gelas yang ada di hadapan saya ini sepenuhnya diisi air putih, jelas bisa diminum orang. Kalau sepenuhnya diisi bensin, juga jelas bisa diminum motor. Yang repot kalau separuh diisi air putih, separuh diisi bensin, kacau statusnya. Orang minum mabuk, motor minum pun mogok. Dijual juga tidak laku barang campuran. Inilah makna pernyataan Allah, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukan antara yang hak dan yang batil. Perintah dikerjakan, larangan pun dikerjakan juga.
1: Radio Peace FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Kelompok ketiga, ada pula manusia yang tahu larangan tapi tidak tahu perintah. Larangan tahu tapi perintah tidak tahu. Jahat sama tetangga? Tidak. Mencuri? Tidak. Mabuk? Tidak. Zina? Tidak. Sholat? Tidak. Puasa? Tidak. Polos? Semua serba tidak. Dan yang terakhir, kelompok keempat, perintah tidak tahu, larangan pun tidak tahu. Ini masuk kelompok makhluk gratis. Misalnya kambing, ayam, kerbau, itu kan makhluk-makhluk yang memang perintah tidak tahu pun larangan juga tidak tahu. Nah, dalam hubungannya dengan ini, saya mengajak, marilah kita berusaha sekuat mungkin menjauhkan diri dari minuman keras yang jelas bahayanya, dengan hidup tidak jauh dari bimbingan agama. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kawan seiring dan sejalan dari minuman keras, judi namanya. Saudara kembar barangkali. Yang satu sering menimbulkan yang lain, tetapi bukan tak jarang keduanya berjalan berdampingan. Posisi judi dan arak ini dalam Quran sama bahayanya. Apa sebab? Mentalitas judi adalah mentalitas sirkles, lingkaran setan. Artinya, yang menang biasanya ketagihan, yang kalah biasanya penasaran. Ini yang menyebabkan orang tidak mau berhenti. Kalau dia menang, dia ingin mencoba untuk menang dalam jumlah yang jauh lebih besar lagi. Kalau dia kalah, dia penasaran, kenapa hari ini kalah? Ah, barangkali sial, besok malam saya tebus. Mental semacam ini memang sulit untuk berhenti. Kenapa judi diharamkan dalam Islam? Pertama, seorang muslim di dalam berusaha mencari harta, dia harus mengikuti sunnatullah. kata kita orang muslim. Hukum alam, kata orang sekarang, natural of law, bahasa kerennya. Berusaha menurut hukum kausal, memasuki rumah dari pintunya, menunggu suatu akibat dari sebab yang kita lakukan. Bahwa kalau begini, mesti begitu. Karena kita memang terikat oleh permainan yang disebut hukum alam ini. Hidup bukan undian, jangan mengharap untung besar tanpa mau peras keringat. Satu pagi Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk ke masjid. Beliau lihat ada orang sedang berdoa khusyuk betul. Ditunggunya 2 menit, 3 menit sampai 10 menit lebih belum juga selesai. Agak lama orang itu berdoa. Selesai berdoa dihampiri orang itu oleh Sayyidina Umar, beliau tanya, "Saudara, lagi apa tadi itu?" "Berdoa ya Khalifah." "Minta kepada Allah?" "Tentu minta kepada Allah." "Minta apa kamu?" "Minta rezeki." "Sudah lama?" "Dari tadi habis sembahyang subuh." "Dapat?" "Belum."
3: Kasihan amat.
0: Ya memang kata Sayyidina Umar, "Inna sama la tumtiru zahaban wala fiddatan." Langit itu tidak mungkin akan menghujankan emas, tidak mungkin pula menghujankan perak. Jadi orang dilarang duduk bermalas-malas menunggu keajaiban yang datang dari langit. Karena memang hidup ini bukan undian, jadi jangan mengharap untung besar tanpa mau peras keringat. Di dalam berusaha kita terikat oleh sunnatullah. Kalau begini sebab penyebabnya, akan begini akibat yang ditimbulkannya. Yang kedua, Islam menjadikan harta manusia itu sebagai benda berharga.
1: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Yang dilindungi mengambilnya dengan judi termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Yang ketiga, judi itu sendiri dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan antara para pemain itu sendiri. Meskipun kelihatannya kompak duduk dalam satu meja yang saling berhadap-hadapan, yang kalah kelihatannya pasrah, tetapi kan itu cuma kulit permukaan. Batinnya bagaimanapun juga yang kalah itu tetap mendendam. Sedangkan yang kalah di samping mendendam juga mengomel, mencaci mungkin ya lawan bermainnya, ya mungkin juga dirinya sendiri. Dan yang keempat, judi itu merusak aktivitas hidup, membuat orang membuang waktu dengan tidak terasa, dan yang pada gilirannya melupakan orang kepada tanggung jawab. Wah, kalau sudah memegang kartu, konon kabarnya, saya sendiri alhamdulillah belum pernah, lupalah orang anak, lupalah orang kepada istri, lupalah orang kepada tanggung jawab, waktu pun berlalu tanpa terasa. Apalagi kalau sudah diiming-iming oleh gambaran akan memperoleh keuntungan yang besar. Termasuk di dalam judi itu undian, apapun namanya. Yang usaha ke arah ini seharusnya tidak dipermudah, walaupun dengan embel-embel dana kemanusiaan, sumbangan sosial. Saya tidak begitu yakin, saudara, bahwa bangsa Indonesia ini sudah begitu menipis rasa kemanusiaannya, sehingga untuk berlaku sosial mesti diimbangi dengan hadiah sekian juta rupiah. Saya tidak percaya bahwa umat Islam di Indonesia sudah begitu tipis rasa kasih sayangnya kepada sesama, sehingga sulit mengeluarkan bantuan kalau tidak diimbangi dengan hadiah yang sekian puluh juta rupiah. Yang saya khawatir apa? Pada gilirannya di negeri ini akan makin banyak penghayal-penghayal kelas berat, tukang-tukang lamun kelas tinggi, yang hidup cuma ngumpulin jikalau. Jikalau, andai kata, umpama misalnya, orang sudah kemana-mana kita masih menghitung jikalau. Orang boleh saja mengharap burung terbang tinggi, tapi punai di tangan jangan dulu dilepas. Artinya idealisme silahkan terbang setinggi langit, tapi kaki harus tetap berpijak di alam realita. Bahwa memang lebih baik makan singkong dalam kenyataan daripada makan roti tapi ngimpi. Kadang anaknya menangis, "Pak, minta jajan, ada uang 200 rupiah." "Sudahlah, sabar, kau jangan jajan, nanti bapak beliin kalau tembus 100 juta nih." Akhirnya yang 100 juta tidak, anak pun kelaparan. Bukankah akan jadi masalah bagi semuanya? Belum lagi rasa sayang kepada harta yang sudah dia miliki, entah itu tanah, rumah, kendaraan. Kalau sudah kadung kalah di meja judi, hilang rasa sayang kepada benda itu. Ada rumah-rumahnya dilelang, ada kendaraan-kendaraan jadi taruhan, ada jam tangan pun copot tanpa terasa. Maka berapa banyak rumah tangga berantakan, istri minta cerai, orang jadi nekat merampok, orang jadi nekat mencuri, korupsi kalau dia pejabat. Akibat apa ini? Pengaruh yang namanya judi. Saudara kaum muslimin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu sebabnya di dalam surah Al-Ma'idah ayat 90 Allah menekankan Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya arak, judi, berhala, mengundi nasib itu rijsun. Ya Allah, jarang benar Quran menggunakan kalimat rijsun. Rijsun ini sudah merupakan puncak kekotoran. Bapak moyangnya najis itu rijsun.
2: Najisnya bapak
1: rijsun, kotor. Sudah kotor ditambah pula min amali syaitan, pekerjaan setan. Fajtanibuhu, jauhi. Jangan sampai main, dekat saja tidak boleh, jauhi. La'allakum tuflihun, jikalau kamu mau menjadi orang-orang yang beruntung. Sejarah tidak pernah mencatat ada orang jadi miliuner karena judi. Sejak David Rockefeller sampai Aristotle Onesis, orang-orang kaya top di dunia, mereka kaya bukan karena judi, tapi karena kemauan peras keringat, banting tulang, mau memulai sesuatu dari kenyataan yang real di depan mata. Sebab apa? Hidup ini memang perjuangan. Janganlah kita ingin hidup dengan satu prestasi, ingin tetap hidup seperti apa adanya sekarang ini saja, toh kita harus berjuang. Apalagi ingin hidup lebih baik, lebih terhormat, lebih mudah. Hidup perjuangan. Perjuangan berarti pengorbanan. Berani hidup artinya berani berjuang. Berani berjuang maksudnya rela berkorban. Takut berkorban, jangan berjuang. Tidak mau berjuang, berhenti hidup.
3: Mati.
1: Itu logika. Dan bagaimanapun saya yakin lebih baik berkorban daripada menjadi korban. Kalau sekarang kita berkorban peras keringat, banting tulang, berusaha secara sunnatullah untuk menghidupi anak, istri, keluarga, pada satu saat kita tidak akan menjadi korban kebrutalan anak-anak kita sendiri kalau mereka dibesarkan dan tumbuh berkembang oleh hasil yang diperoleh dari meja judi. Ayat 91 Al-Ma'idah ini lebih memperkuat lagi. Kalau itu arak, judi, berhala, mengundi nasib adalah perbuatan setan, sebenarnya setan mau apa sih? Ayat 91 menegaskan, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Yang dimaui setan itu tidak lain supaya dengan arak dan dengan judi timbul rasa permusuhan, sikap memusuhi, saling marah di antara kamu. Coba, biasanya dalam meja judi sudah loyo, waktu juga sudah berlarut-larut, yang menang mau berhenti, apa yang kata yang kalah? Berhenti dah, gua wacok loh. Enak bener, gua lagi kalah, lu berhenti. Coba, kira-kira kapan akan selesai permainan?
3: Pagi.
1: Akan timbul permusuhan, akan timbul rasa dendam kesumat yang ditanamkan oleh setan. Karena memang baik arak, baik judi, baik berhala, baik mengundi nasib, itu semua permainan-permainan setan yang diberikan kepada kita untuk kita ikut andil bermain di dalamnya. Tatkala kita ikut terkena jerat setan, tertawalah mereka. Kenapa? Oh, makin banyak teman saya di neraka. Maaf, setan itu kan sudah tahu vonisnya. Ketika dulu dedengkotnya yang namanya iblis terusir dari surga, itu bikin semacam perjanjian dengan Allah. Tuhan, kenapa iblis? Gara-gara Adam saya terusir dari surga. Maka sejak saat ini Adam dan seluruh keturunannya adalah musuh bebuyutan saya. Saya akan gelincirkan mereka dari jalan. Silahkan iblis, goda mereka, tapi kau tidak akan mungkin bisa menggoda mereka kalau hamba-hambaku itu menjadi hamba yang ikhlas. Hanya hambaku yang ikhlas yang tidak mungkin kamu goda. Yang lain barangkali bisa.
0: 102,4 FM
2: Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sejak saat itulah iblis memproklamirkan permusuhan, dan dia sudah tahu betul vonisnya neraka. Tugas dia sekarang bagaimana mengumpulkan teman sebanyak-banyaknya ke dalam neraka. Hamba Allah saja yang tidak tergelincir kepada minuman keras dan judi. Hamba Allah yang ikhlas itu bagaimana? Yang ikhlas menjadi hamba Allah. Dalam arti, kata dan perbuatannya memang mencerminkan bahwa dia hamba Allah. Maaf. Di zaman sekarang ini kan banyak orang cuma berkata, saya hamba Allah. Mulutnya. Tapi perbuatannya membuktikan dia hamba setan, hamba dunia, hamba harta, budak jabatan, budak nafsu. Tidak sesuai antara ucapan dan perbuatan. Sebab itu kata-kata hamba Allah kalau keluar dari mulut manusia itu murah. Soalnya ngaku. Ngaku siapapun bisa. Tapi diakui atau tidak, ini yang kita belum tahu. Ada juga orang berdalih, ah saya kan masang, kalau dapat nanti mau nyumbang masjid. Ah, barangkali aja kalau nyumbang masjid disoriin dikit sama Tuhan. Apa bisa begitu? Saudara, kita tidak mungkin mencuci kain dengan air najis. Innallaha thayyibun, kata Nabi, la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan hanya menerima yang baik. Bahwa dalam Islam tujuan yang baik harus dicapai dengan prosedur yang baik. Bahwa niat menyumbang masjid bagus, tapi hasil daripada judi atau undian tidak akan menyampaikan kita kepada tujuan itu. Tidak boleh mencuri kain walaupun niatnya untuk sholat. Ah, kalau nyolong kain niatnya buat sembahyang, ah dimaafin kali. Walaupun sholatnya sah, mencuri kainnya tetap saja dosa. Islam tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan. Bahwa tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik juga. Dan penyakit judi ini juga bukan penyakit baru. Sejak dulu masa jahiliyah judi mereka, saya kira kalau Las Vegas, kota judi Amerika saja barangkali masih kalah dengan cara judi jahiliyah dulu. Mereka kalau sudah judi itu uang. Habis uang, ada punya tanah, tanah pasang, taruhan. Habis tanah, ada rumah, rumahnya dipasang. Apalagi yang ada? Ternak unta, unta dipertaruhkan. Harta habis, rumah ludes, kebun binasa. Ada istri, istri juga dipasangin. Judi. Kita sebagai muslim, oleh Al-Quran dijelaskan orang yang mempunyai dua tujuan hidup. Pertama tujuan jangka pendek, yang kedua tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek dunia dan seluruh isinya. Tujuan jangka panjang adalah akhirat dan ridho Allah. Ini yang terpantul dalam doa setiap kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tercapai tujuan jangka pendek fid dunya hasanah, dan tujuan jangka panjang wa fil akhirati hasanah. Untuk mencapai tujuan jangka pendek, merangkul dunia dan seluruh isinya, apa yang jadi modal utama? Pertama, pendidikan. Makin tinggi jenjang karier pendidikan yang kita tempuh, rasa-rasanya makin mudah menjangkau dunia dan isinya. Yang kedua pengalaman, tenaga-tenaga expert masih tetap diperlukan. Makin banyak pengalaman, makin mudah menjangkau dunia. Yang ketiga, dan ini ada tapi tidak bisa dijadikan pegangan, faktor nasib, faktor kebetulan ada tapi tidak bisa dijadikan pegangan mutlak. Pendidikan, pengalaman, ingin menjangkau fid dunia hasanah, ini modal utama. Lalu untuk mencapai fil akhirati hasanah, prestasi ibadah. Bagaimanapun tinggi pangkat dan jabatan kita, bagaimanapun banyak gelar kita sandang, tanpa prestasi ibadah, nol besar kita dalam pandangan Allah. Itu sebabnya kita sholat. Jadi tidak beralasan kalau orang ditanya, kenapa sih kamu gak sholat? Ah, tetangga saya sholat melarat terus. Memang sholat itu bukan untuk mencari uang kok. Kalau ada orang yang rajin sholat, rezekinya kelihatan lancar, itu cuma sekedar persekot. Uang muka, cashnya tetap di akhirat nanti. Efeknya apa? Karena kita punya tujuan jangka panjang, mengharap ridho Allah di akhirat, cara kita mencapai tujuan jangka pendek dibatasi oleh pertanyaan, Allah ridho apa enggak? Kita cari uang, tapi pertanyaan pokok, Allah ridho enggak cara ini? Kita mengejar kedudukan, tapi Allah ridho enggak dengan cara ini? Ini yang menyebabkan kita lantas tidak lalu menghalalkan segala cara. Yang penting tujuan tercapai, cara apapun halal, PKI. Kan cuma PKI yang berprinsip asal tujuan tercapai, cara apapun halal. Dan kita sudah sepakat PKI dan seluruh ajarannya tidak berhak hidup di bumi Pancasila ini. Cuma jangan sekedar PKI-nya dikutuk tapi ajarannya dipakai.
3: Nikmat.
1: Nah, untuk mencapai dua tujuan ini, Islam mengajarkan sistem keseimbangan. Sehingga Nabi sabdakan, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada." Bekerjalah buat duniamu seolah-olah kau akan hidup untuk selamanya, tetapi bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok. Jadi kalau kita sudah sholat menghadap Allah, usolli fardal maghrib, Allahu Akbar, ingat seolah-olah kita akan mati besok supaya timbul khusyuknya. Tapi kalau kita sudah bekerja, kuliah, bekerja, belajar di tempat tugas, ingat seolah-olah kita akan hidup selamanya supaya timbul gairah kerja. Jangan dibalik. Di kantor ingat mati, lemas terus. Ngapain kerja sungguh-sungguh, bakalan mati. Lagi sholat ingat Duta Merlin, Altiron Plaza, ya kacau. Salah pasang, tidak pada tempatnya. Untuk mencapai fid dunia hasanah ini, Islam mengajarkan tempuh jalur yang mengikuti sunnatullah. Itu yang dihargai oleh agama. Terikat oleh hukum kausal, bahwa kalau ini yang saya usahakan, hasilnya akan begini. Perkara nanti hasil tidak seperti yang kita harapkan, baik sangkalah kita kepada Allah. Sebab kita tidak tahu rahasia apa di belakang itu. Kadang orang mengeluh, habis saya rajin sholat tapi rezeki seret, berhenti aja dah. Kita tidak tahu rahasia di belakang itu. Pernah, hadirin, satu hari seorang petani, dia selesai bekerja di ladang, istirahat. Dia tidur di bawah sebuah pohon beringin. Di sebelah pohon beringin itu ada pohon labu. Dia berpikir, kalau saya lihat-lihat Tuhan gak adil katanya. Masa pohon beringin pohonnya besar, buahnya kecil. Pohon labu pohonnya kecil, buahnya gede. Tuhan bukan arsitek ulung ini. Mestinya supaya enak dilihat, beringin yang pohonnya besar buahnya sebesar buah labu, pohon labu yang pohonnya kecil buahnya kecil saja sebesar buah beringin. Tidak adil Tuhan. Baru dia selesai berpikir Tuhan tidak adil, jatuh sebutir buah beringin tepat menimpa hidungnya. Dia terkejut. Astagfirullahalazim. Kalau begitu saya sadar, katanya, Tuhan benar-benar adil. Coba kalau buah beringin segede buah labu, waduh, kayak apa muka saya ini. Baru terbuka pandangan matanya setelah berhadapan dengan kenyataan, baru keluar respect, Allah benar-benar adil. Padahal semenit yang lalu dia masih berkata, Tuhan bukan arsitek ulung. Tapi semenit kemudian setelah berhadapan dengan kenyataan yang real dia hadapi, wah, Allah benar-benar adil. Itulah kehidupan ini. Saudara hadirin yang saya hormati, karena itu baik arak baik judi, dua-duanya merupakan bahaya laten yang tidak hanya mengancam kehidupan agama tetapi juga masyarakat, bangsa dan negara, apalagi kalau sudah jatuh kepada generasi penerus. Dan yang bagaimanapun juga saya berpikir sebenarnya remaja, pemuda, pemudi kita cuma korban dari suatu sistem. Sebab ini merupakan tanggung jawab bersama. Ulama, mubalig macam saya paling wewenangnya cuma ngomong. Yang punya SK untuk memberhentikan pabrik minuman keras itu kan Menteri Perindustrian. Tangan-tangan eksekutif. Sehingga kalau Nabi katakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadih wa illam yastati' fa bilisanih wa illam yastati' fa biqalbih. Apabila salah seorang kamu melihat suatu kemunkaran termasuk minuman keras dan judi di dalamnya, rubah itu. Dengan cara apa? Kalau kau mampu dengan tangan, artinya power, kekuatan. Kalau dengan tangan tidak mampu, wah, ini orang kalau gue pukul gue yang melintir nih. Umpamanya, fabilisani, dengan lidah ngomong, mas, saya senang sampean tinggal di sini, kampung kami tambah warga, tapi tolonglah jangan bawa pengaruh yang tidak baik. Kalau ternyata bicara pun tidak berani, fabiqalbi, cukup dalam hati, sekurang-kurangnya tidak ikut membenci kemungkaran dalam hati, itulah kadar iman yang paling lemah. Ini secara umum. Tapi kalau hadis ini kita mau adakan semacam, katakan description of job, bahasa kerennya, kita adakan pembagian tugas, siapa yang harus merombak kemungkaran dengan power? Penguasa, pemerintah, sebab dia punya aparat. Siapa yang merombak kemungkaran dengan lidah? Ulama, kiai, mubalig, ngomong. Siapa yang hanya mengubah kemungkaran dalam hati? Kita umumnya rakyat lemah ini, yang mau ngomong gak berani tapi hati pegel. Nah, kalau sudah ada pembagian tugas semacam itu, insya Allah masing-masing akan berjalan pada relnya, dan pada akhirnya selamatlah kita, bangsa Indonesia, umat Islam pada khususnya, dari bahaya, baik bahaya minuman keras maupun bahaya judi, menyelamatkan bangsa dan yang lebih lagi menyelamatkan masa depan kita. Sekianlah saudara pertemuan kita pada saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, barang

0: Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
2: Abdi Wasta Muhtar.
1: Bapak alamat lengkapnya di mana?
2: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
1: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
2: Kapengger teh sabotol. Waktu sarita aya dina panang

0: kan kelenjar getah bening waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajinan nyetel ah hoyong nyubian
1: bapak tau sabar alami gaduh kelenjar getah bening pak
0: rupin mah ayah setahun waktu sarita teh namun asal nah hiji di puhu lengan anu katuhu eh nah dikencak gitu ayah ah dicobi weh gitu alhamdulillah kempes dugi ka ayena
1: eh bapak teh tau sabar botol ngalir teta teh dugi ka kempes gitu teh
0: sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras ayah namun heulet-heuletan gitu
1: bapak tas kamana wae gitu pak berobat
0: teu acan mulai dianggap teh lah iya mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya ping bireng nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
1: ada ngukeun naon pak
0: resep dawa yang golek gitu.
1: Lain apa deh mesra kangge panyawat naon bapak ya?
0: Terus tadi teh kalersan teh gaduh panyawat vertigo.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis.
0: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah. Kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat. Tatu mal sakitu wilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu. Teuing ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atar pi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah. Anu ngadamangkeun mah.
1: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alfa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sarang bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluara awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluara awak e lungse sareng leles gitu.
0: Saat acara nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ke mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di Cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami sapertos panyawat Bapak, mangga Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatos konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ada kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmanah, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmanah, Dusun Citerem.
0: Emang nggak ngeliat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan terselami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ke Purwokerto oge teras berobat nih tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan ayah di radio nguping sering ayah Alpa Propolis anu sieur kesaksian anak kuab dicobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus ai kawitna mah usus buntu usus buntun atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan leres.
0: Ayeuna bapa mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmanah, caket nu caket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir di operasi, mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobian mangga. Insyaallah pun anak oge atas.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Apa parja dalam parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT2 RW 1 Dusun Kaliwon Desa Manapa Jaya Kecamatan Cilebak Kabupaten Kuningan.
1: Mohon Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tetangga alhamdulillah katinggalan ku tetangga da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sok sawah ieu teh kitu alhamdulillah janten aya namesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngojag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateacana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabar tahun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 tahun. Bapak sateacana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos sama nawae?
2: Sering ka meser obat herbal teras ya ka disuntik gitu ka medis ka klinik ka musir ka Kuningan di Perios gitu tapi da aya perobihan musa kedap-kedap gitu.
1: Mohon Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Caldongeng, wayang, pansada, saban dinten, wayang, siang bengi taya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Tabuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin aya dana jo ikhtiar, panjawatna sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nu sok kunang iteuk aya mah henteu kunang iteuk alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu. Mudah-mudahan ka tatangga biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Sadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada melanda.
0: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau skaraos, kumaha, Pak, jantenna?
1: Asam urat, jeletutan, sing siremen, sareng cangkeng.
0: Paregel gitu, Pak, ya. Bapak, biasana upami tos janten, eta diobatan nggo naon, Pak?
1: Dokter. Diurut, kantos.
0: Janten Bapak, atos cobi-cobi pengobatan, kanu sanes, Pak, ya. Nah, ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak, karaosna?
1: Ya, karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak, nya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
1: Mae seueuh sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya, kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami aya nu karaos panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis, da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Nuhun bapak, hatur nuhun, pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar, Pak, nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Asol, RT 18, RW 06.
0: Kumaha Pak karaosna tos ngaleueut Alpha Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya Pak. Asalna saur Bapak teh silamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ini Pak.
1: Mohon kawitna mah saat-saat ngaleueut Alpha Propolis mah kawitan tetiasa diciwit.
0: Kumaha Pak ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawitan mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha Pak di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna Bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
0: supaya tuntas nya panya.
1: Mohon
0: pisan kangge Bapak anu ti mana Bapak teh?
1: Di Babakan Asol.
0: Alhamdulillah tos aya karaosna nya Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapna di mana?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawat napa?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya Pak, ngaleut
1: nah terus segala terus ayam madu ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam terus iyalah istilahnya terus bosan ngelalanong teh
0: lami pisahnya peti 2004. Bapak ngadangukeun ti mana Pak ngaleut apa propolis?
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio habis sok ngadangukeun dongeng radio Peace FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya janten si apa si lambe ieu mulai kering terus juga apa terus oge okay, ieu nanti pada rantai di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
1: Kanggo pendengar Radio Peace anu gaduh panyawat lambung, diabetes, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
3: Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat, keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: saha Kang? Tak eta si kurang ajar teta. Si kecuel teh si jehe kita eta tah nu bieu. Nu bajuna jingjet saweula. Jiga nama geus naonnya Kang? Ah. Kawas teh apaloy ari Ujang, apan urang biasa ka dieu. Tiara heula apan? Tiara teh urang teh pernah ka dieu yeuh. Mineng malah mah yeuh. Oh nya. Ngarti kuring oge. Hayu ah, urang tuturkeun. Dua nana terus cengkat terus nuturkeun si Jihek di kajauhan. Asal kira-kira ulah leungiteun tapak we. Ari si Jihek leumpang sorangan srog ka warung bus ka jero. Si Jihek diuk bangun lulungu menta kopi susu ka pelayan. Reg ian jeung Rusli eureun nitenan ti kajauhan. Cara nanya jangnya, nah mending langsung ditaragal wae, diserang atawa daguan bongohna. Lah, kumaha akang we tama? Pokona si Jihek ulah tepi ka leungit deui. Hese neangan kasempetan kawas kieu teh Kang. Saribu hiji lah. Kabeneran nu ieu mah yeuh. Urang bisa tepung jeung ngaran Jihek. Abdi oge jadi apal apan ka musuh akang. Bener lah. Can pokok papangih deui atuh. Kumamun urang talagal wae lah. Tumeung peungkeur balanga, urang di dinya wae di warung, darada lowong teu loba nu jajan pokona mah. Urang ceger-ceger lah disiksa sakalian. Paehan-paehan yeuh. Hayu lah kitu oge. Duanana singkil terus maju ngadeukeutan ka warung. Barang geus tepi, Rusli ngaranek deui. Karek inget yen si Jihek teh pasti si Jihek teh ngabogaan baju jimat teh. Mun kurang taliti bisa ngiles teu katenyo nu akhirna matak hese newakna. Jang. Kumaha Kang? Pokona mah yeuh sing ati-ati yeuh. Si Jihek boga keneh jimat baju teh. Sabisa-bisa kudu bisa ngarebut eta baju. Bajuna kumaha ari Akang? Bajuna teh teu pira. Warnana bodas, dabahana cina boe. Potonganana baju kutung, teu make kerah, teu make leungeun, kawas rompi we pokona mah yeuh, ngan warna bodas. Pasti enong geus kuluheuh jiga nama dagas heubul atuh. Beres lah. Mun manehna ngabijilkeun baju eta urang rembutnya. Nya bener. Hayu maju. Terus duanana ngeteyep ngadeukeutan ka warung. Bus ka jero. Ari si Jihek tiba ngareret teu apaleun ka Rusli da ongkoh kawas anu lulungu si Jihek teh teuing mabok teuing kumaha atuh katuruk-turuk lampu teu pati caang deui sedengkeun Rusli mah harita teh geus apaleun da puguh nitenan ti tadi keneh teu bakal ngaganggu gek duanana dariuk pok Rusli nyarita ka pelayan kopi susu dua non bi tante kopi susu dua ya duanya kopi dekung si Dila sor dua gelas ku Rusli sagelas ku Ian sagelas dua nana jarempe panonan nitenan si Jihek ari si Jihek mah dages biasa jajan didinya tara ieu merhatikeun sejen jongjon we sibat tutug dina bangku malah mah plenyun udud bangun nikmatna karanan si Jihek teh istuning congjon jeung santai ian jeung Rusli salsenaker terus ngarinum heula kalayan tenang malah minta rokok ka pelayan sabungkus sewang-sewangan duaan teh ting plenyun udud tapi bari waspada. Rusli jeung Ien pangheulana meakeun cikopi cung nangtung pok Rusli ngomong kana boga warung. Bi, tante kopi susu dua gelas, rokok dua bungkus. Mayarna ku eta tah, nu eta tah, nu eta.
1: Yang mana?
0: Eta tah. Bos tah, bos. Ku eta tah, nya. Toka kuring. Bos, cek, bos.
1: Oh iya, aku ngerti.
0: Rusli nunjuk ka si Jihek terus kaluar ti warung. Kudu diberi ka pipir, cek dua nana ngajanteng. Tapi bari waspada atuh Rusli jeung Ian teh. Kacaturkeun siji hek. Gadengeng kitu teh maning ajeng hok. Red kana boga warung, red kaluar nu duaan geus teu kaciri. Rei peungeutna keuneuk siji hek teh jajantung ratug, kuntu kekerot ambek kabina-bina. Waduh. Ti. Sapa nu taci teh, ha? Sapa nu tadi? Nu taci saha? Saha? Sapa itu orang?
1: Ih, ngadukeut teuing saha tuh. Eta Sugan Ujang nu leuwih apal. Anak buah lain.
0: Anak buah teu jebolah ah. Kula mah teu boga anak buah kitu padot. Duk wawuh. Pokoke teu wawuh. Eta nu ngaran anak buah lain kitu, tara kitu. Nyebut-nyebut bas-bos anak buah lain ah, bos lain. Kuring mah sorangan. Make aya nyebut bos ka kula. Pedah yang dipangmayarkeun eta Cikopi. Cek siji hek bareng ajewang kelas. Lak-lak meakeun Cikopi, cung nangtung song mikeun duit. Pas soranganeun deui. Atuh nunggu ka warung amek lantaran ngarasa rugi Cikopi 2 gelas jeung rokok 2 bungkus can dibayar.
1: Yang tadi bayar.
0: Kenapa? Kenapa bibi kok minta ke kula? Nah make minta ke kuring. Kadi itu kemaranehanana. Eta tuhir tewa lahir eta kuring make minta ke kuring. Kadi itu tanyakan salah tuh bibi tong diberek gitu wae atuh.
1: Atuh da. Itu nuduh anten nunjuk ke aden. Nunjuk den pos. Jadi ya kula teh nunggu ti aden. Kumaha tanggung jawabna?
0: Ah, teuing ah. Kuring teu apal pokona mah. Minta ka kuring atuh ari bibi. Aduh, jangan begitu ah. Tukang warung teu ngomong deui, tapi nuturkeun biji leos kabeh kaler. Dekung Sirila geus balik deui, pus ka warung. Ari si Jehek sanggeus aya di luar teh ngajanteng bari nulak cangkeng. Dua klieu kawas aya nu diteangan. Geur kitu ujug-ujug col aya dua jelema jarangkung gede. Beuteung nu budayut ngaliglag. Bajuna teu dikancingkeun. Pigelang katuhuh dihias ku gelang pahar. Beungeut bosongot budi amprotan. Leumpangna ngagegag. Horeng dua badega tukang teungeul eta tempat. Nu memang eta dua jalma teh diandalkeun pisan ku para germo jeung nu usaha di dinya. Sabab nu baroga warung mayar kamanehanana. Hei, berset! Bayar siap! Bayar ke head! Hayo bayar! Bayar! Bung aja nu! Bayar! Cek nu genut, bari malotot ka si Jihek. Sedangkan nu saurang deui nyekel taklak si Jihek, bari malotot. Mun si Jihek ngalawan karipek nengel.
1: Waduh. Nano kudu dibayar ku aing. Sangeunana wae ngomong teh. Waduh, nano kudu dibayar ku aing. Pan koi aing mah teu milu. Nyeuneum si kopi jeung rokok teu.
0: Tebal Cihek bari muncereng. Minangka jawabanana dua peureup tingkah layang. Hiu. Kana kana careham. Atuh maning ngalenghak si Jihek teh. Bu namru. Hiu. Cikau. Aya nu ngajejeg bobokongna. Kurang ajar sih. Aduh, ampun lah. Aduh, bayar setan. Ayo, bayar sih. Tong aduh-aduhan. Tong ajago di sini ha. Ngawo jago di dieu mah. Ngawo jago ha. Mun teu dibayar di podaran ku aing ha.
1: Nya. Nya. Nah, ono kudu dibayar kok koreng atuh.

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sinang Resmi.
2: Saya teh acana ngaleut alfa propolis naon karaos ku Bapak penyawat naon tah?
3: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, merinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tas sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Seep sebara botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa geh alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Meni rajin kokos rekan wae.
5: Cemuhun, dah meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana ce?
4: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cena sigah ayah nungahalang gitu teh, naso canate. Janten awas sanate kirang jelas.
5: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak helanya. Tah, iya ce. Cobian gerak, insya Allah karawas enakin.
4: Tetes mata naon, iya tes ce.
5: Tetes mata, tes ma, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
4: Wah, geningan seir kasihan na ce. Kumaha cara pemakaiana ce?
5: Gampil pisan ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atau napi dua tetes ce. Di anggena dua atau napi tilu dinten sakali ce.
4: Oh gitu, aman ya teh ce?
5: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air.
8: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Awak cakap di dia mah. Awak cakap ha. Untuk dibayar di potaran ku aing ha.
1: Nyak. Naono kudu dibayar kok goreng atuh. Goreng terus masak nganyuk kayak tak warung. Naono kudu dibayar kok goreng.
0: Wah. Kalau ba omong sia. Hayo bayar. Bayar sia. Mun teu sia awas. Ha.
2: Ini. Wah. Ini aduh tobat. Tobat naon apa kulo harus bayar padahal kulo kan tidak apa-apa. Wah, siap ngomong-ngomong. Aduh.
0: Pikir ke duit siap. Kudu bayar. Rugi dong, rugi ya. Rugi lawan air jelma kiai, ha.
3: Eleh deet kapaksa si jihek ngabijilkan duit. Song dibikin kaita pengawal. Nuduaan seri pating cakakak duit di tampanan. Nusa orang mikin duit ke si bibi tukang warung. Nusa orang di nyepak si jihek bernyentak.
1: Nah gitu dong lah. Itu satria orangnya. Kalau berani berbuat berani bertanggung jawab yo.
0: Begitulah. Itu bagus. Nak siap melong ah.
1: Aduh. Aduh.
0: Tong melong siap. Ah. Mantok siap. Mantok siap jutunguk. Ayo. Hap. Mantok siap. Buru-buru. Ini.
3: Galak naker ngomong nak. Atau si jihek teu bisa megar kumaha. Kapaksa nurut bari jeung nyeri maksakeun ini tarita teh. Cakakak ngeduaan seuri terus pating laleos ninggalkeun eta tempat. Si jihek rumangil ini pada nenyokeun ku jalma nu aya di dinya.
1: Nah gitulah. Satria dong.
0: Asik. Akhirna mayar oge euy ah. Parantong atuh jelema di ieu mah yeuh. Mentang-mentang larsup ka dieu sia teh. Lain urang dieu sia mah. Aing ngarugikeun dagang wah kehilangan sia. Da batur ge usaha. Edit sia tong melong sia ha. Ini sia. Tong jor-jor ka dieu sia kurang ajar sia ha.
3: Rusli jeung Ian teu kuat nahan piseurieun. Duanana pating cakakak. Bari nuturkeun ka si jihek, atuh puguh si jihek panas satena, asa dihina. Kanu jeung seurikeun. Reg eureun terus malik, ari breh teh geuning nuduaan tea nu tadi jajan bareng jeung manehanna.
1: Ah, Jang, aduh, kasihan ya Jangnya.
4: Nya Kang lah.
1: Wadir aduh
4: belagu nyakangnya jihek aduh
0: nya aya we jelema lah madak jelema mah ulah sok ngocoran ka batur asa aing boga ilmu kitu tah.
1: Waduh setan walas geuning. Sia nu seuri teh ha. Kabeneran.
0: Kabeneran sia ku aing keur diteangan. Gara-gara sia aing aya nu nampiling. Coba rugi duit kudu mayar teu pupugu. Sapa seuri teh ha? Sapa dia ha? Sapa sia ha?
3: Si jihek mureleng ka Rusli. Ari Rusli dangah bari pok ngajawab.
1: Dasar jelema sarakah
0: kajodeng duit sakitu oge nyebutkan rugi aing mah diperes ku sia leuwih ti kitu puluhan ribu sia mana kamanakeun hasil ladang urang bangsat baheula ngarampok sia aing peak ku sia pake marban sia di kota hah lajeun merek 50 ribu ka aing ngongkosan basa-basa aing waktu init ka lembur ratusan ribu beku sia-sia dihakan dibake senang-senang bari tay panarima ka aing, malah teka bari jeung nipu ngalecokeun ka aing.
1: Tayeuna aing rek langih janji. Rek menta tanggung jawab ti hilaing euy.
0: Geus sila diteangan yeuh, geus heueul diteangan. Ayeuna pabangih pisan Nyi Hek, bagea bagea Nyi Hek, Nyi Hek bagea. Piraku teu wabuh ka aing euy. Kitu ceuk Rusli bari nepak dadana. Nyapuguh si Nyi Hek meni buncelik. Colohok bengong mata si meuteun, kaget ngadenge omongan eta jalma. Barang ditegas-tegas geus wawuh sarta apal ayeuna mah.
1: Waduh. Geuning si Laeng teh Rusli.
0: Heeh, dara.
1: Aing Rusli nukung si ditipu jeung dilejokeun ku sia. Hah? Tak ayeuna rasakeun wawales ti aing. Hah? Rasakeun sia. Anu mungaran sia wawales ti aing geus katarima ku sia.
0: Waduh.
1: Kurang ajar kau ini Rusli, kurang ajar sia.
0: Rusli ha.
1: Waduh. Dasar sia kurang ajar sia.
0: Si Nyi Hek geus teu kuat nahan amarah. Pamikiranana geus kagok asong sabab mun ngadu carita mah geus jelas manehna nu bakal eleh. Da bukti manehna geus ngabobodo jeung nipu ka Rusli. Pigeun nutupan kasarahanana si Nyi Hek pijil nafsu hayang ngabudalkeun amarah anu geus ngakeudur minuhan dada. Pamikir panjang sepulut narajang ka Rusli peureup na nyawuk bangbaraan.
1: Urang ajar sia. Rasakeun ini noh. Hap.
0: Peureup ngakan angin tapi teu cukup ku sakitu seak di si Nyi Hek narajang nu diarah dada Rusli. Tapi Rusli teu cicingeun manehna ge metak ngayonan musuh.
1: Hup, rasakeun aja.
0: Peureup si Nyi Hek dipotong ku leungeun kenca. Seak peureup katuhu asup cekuk kena pisan kana hulu angan.
2: Aduh, mbak, elah.
0: Tolonyong si Nyi Hek salaton cedak nenggara tihang jongkok riyeng jongkok ngariyeng nubokan na molohok.
1: Wah, setan alas, kurang ajar setan alas. Ah, setan alas ya. Aduh.
0: Si Nyi Hek kukulutus cilek malik sebulut denubruk bari ngayunkeun peureup.
1: Kurang ajar sia. Rasakeun aku ngurus ri.
0: Sok lah.
1: Hayo jeung aing sia ijen hayo hayo. Teruskeun Nyi Hek sia. Hau.
0: Akhirna geur galungan. Sidih tacong, sidih tonjok, sidih banting, sidih kitik. Lila-lila, rob nuralajo. Anehna teh saurang oge taya nu niat misah kalah atoh asa aya lalajoaneun. Dabruk si Nyi Hek ngarontok ka Rusli, kareleng ka kenca, kareleng ka katuhu. Sirih hompet, sirih tengkek geus teu maledek ka nu lalajo sabab musuh kabuyutan tepung dirinya. Koraja dua nanah rudang deui tetela si Nyi Hek rada unggul dina tanaga. Rusli sababaraha kali kabeunangan meh-mehan ngacungkel kabeunangan ku peureup musuh. Rusli mundur nulalajo nyingrai. Si Nyi Hek datan-tatan panonna muncreng ka Rusli. Kawas nu hayang ngarekep jajareng nubruk ka Rusli, kilek Rusli ngakilek blos. Panarajangna nilepas tapi teu cukup ku sakitu leungeun katuhu dikepangkeun ditakis ku pigelang leungeun
1: hiup bret diadu eset apot
0: tapi si Nyi Hek geus leuwih loba pengalaman dina widang kelut leungeun nutas bentrok ngejamret pigelang lawan seret leungeun musuh dicentok ka gigir atuh awak Rusli ngabangkieung. Plong iga burung ngemplong ngan sakilat tonyokan si Nyi Hek asup.
1: Basa kena siap. Ya. Hiup cukup. Aduh. Aduh.
2: aduh.
3: Solonton, kubrak Rusli Namru gegerungan parinahan kanyeri.
2: Aduh, setan alas ya, aduh. Cuan dekidut jihek ya.
1: Kulo ora wani dinang apa. Ayo cekulot long wali wani, aduh. Mana Rusli ya, aduh. Beda lagi ya.
3: Si jihek gesta kuat tahan amarah. Kabru ngarontok Rusli nunggus Namru.
1: Ah, awas. Kena kau si Hahap. Lihat.
3: Aduh. Tapi tekanya hoan seak dapal suku nyamar kena tarang si Jihek. Lengak dayak belak ceku dadana benang deui. Horeng ian minum meta teu tega nenyo Rusli kasih saharita teh.
2: Aduh. Sapa lo? Sapa kowe, ha?
1: Waduh, kurang ajar, leksik sia. Rajen teh wani ngabengohan kurang ajar sia.
2: Waduh, sapa sia, ha? Sapa arane, ha?
3: Cek si Jihek berinang tung rada rumangieung. Sirahna lieur tapi ian kenemalan terus maju bari muraleng ka si Jihek.
1: Wah, lompatan lanya sia.
2: Hap, asyik, hap, hap. Ya, aha.
1: Wah, rasa kena kurang ajar. Hap, ya, hap, hap,
3: ya. Sebrut si Jihek marik narajang.
2: Betul.
3: Beureupna bantrok akhirna ker. Galungan antara Jihek jeung Ian menimpa puket silih jengkek silih gitik. Tetela si Jihek teh kuat ngayunan Ian buktina Ian ge kadesek. Jebet telina kabeunangan sampoyong kakenca jebet deui dipino pundukna pru Ian nu harita teh.
1: Urang acar sia. Anak bocah. Bocah ingusan, ayo hap, hai shit, hap, hap, ya,
2: ya, aduh,
1: ya,
2: aduh.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawa tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggih di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati ke panya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa napi kumaha?
3: Renyam-renyam panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun
3: dua
2: mohon.
3: 2 tahun.
2: Tah aina kan ngaleut landong Alfa Propolis Bapak teh nya?
3: Mohon.
2: Mohon sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah enak ayah ente bawa benjolan
3: hilang benjolan hilang
2: terus ayah enak namanya
3: ayah
2: mohon
3: panas panas tuh ayah
2: sesak napas tuh enak aku mah
3: ayah
2: alhamdulillah mati
3: tuh ayah
2: alhamdulillah
3: sehat
2: jantan sehat sadayana ya, mamanya
3: sehat
2: alhamdulillah ya. Reaksi sareng senang terlandung Alfa Propolis aku mah harita pak
3: segala karasa urat-urat kerjang-kerjang napas ngahayo panas
2: kan mohon sabar alami ya pak
3: rwe sadinten
2: sadinten reaksi
3: ya sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ayeuna mah sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak aya saran teu Kang Onus ya, Mas?
3: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di
2: dieu. Mohon.
3: Kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ieu napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon bang panginten cobiannya ku landong Alfa Propolis bapanya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja haturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
6: Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
7: Yang kedua.
6: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
6: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh berair, merah.
7: Merah ya.
6: Berair itu. Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih ya. Mendingan yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
6: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh berarti seperti pertama kali pakai langsung ada gitu.
7: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh alhamdulillah. Amin. Oke Pak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin.
8: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM Radio P.
11: Radio P.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: sedengkeun Rusli nenjo ieu ni pek-pek. Mani ngalanyap hate na teu malire kana kanyeri cung nangtung deui sebut narajang ka si Jihe. Siak cebet. Cariham si Jihe kebunangan. Aduh, waduh, wedan. Aduh. Ah. Kabeki teh geus ngapongohan bae dasar setan sia. Si Jihe kukulutus. Jika nyahuan suku na ngacecek ian anu kernyuu. Bareng jeng kitu leungeuna nyambar ka Rusli. Tapi Rusli mah aya waktu keur ngecat. Tos na panarajang si Jihe ngakan angin. Waduh, wadus. Ngadang-adus ya. Ngajago sia di Rusli. Modar ku aja, modar sia. Cek si Jihek sebut nubruk ka Rusli. Serangan ngababi buta bakatku amek jeng jengkel. Rasa kena hasil. Nenyok itu mah Rusli rada seber tanangka beki ngurangan jeng beki karasa si Jihek teh gening lain lawanan atah-atah. Lain lawanan manehanana rubuh soteh kubadegang duaan atuh. Kumaneh nama karasa berat nak si Jihek teh. Saterusna Rusli undur-unduran rada seber hatena. Tapi seak si Jihek narajang deui cilek Rusli ngacilekeun awakna. Pos. Panarajang ngeplos deui si Jihek beki amek terus ngajesek beki galak.
1: Wah, eh. Naon sih teh? Ah. Kurang aja sih aktis. Ya. Ayo. Katrukeun ka bisa maneh si Rusli, ha. Ayo. Ijen jeung aing
0: Rusli beuki lenyapan hatena tapi rek mundur asa lebar hayang cacap ngabudalkeun ka keuheulna akhirna ras inget manehna tara tinggaleun ti peso dadak dumadakan sumanget tapi jildeui sukuna asa jadi wabeg mata na jadi awas leungeun ngageter pinuh ku tanaga anyar.
1: Ah, Rusli, ngolah sahabat kan ya ya sia. Dicekek ku aing ha. Ayo, lawanin ku lo ha.
0: Kitu teh si Jihek, cacerang ngubruk ka Rusli sakaligus ngarontok kana beuheung. Kawas ucing nyekek anak beurit.
1: Rasakeun haus. Ya,
0: ya. Atuh puguh reuwasan Rusli teh. Panon mani buncelik ngan untung kasadaran aya keneh. Leungeun katuhu ngaragamang kana jeroan bacuna. Seret peso balati dicabut ku manehanna.
1: Rasakeun. Ah. Ayo mati Sarusri. Ayo dicekek ku aing sagala jalah. Ayo. Ayo sia. Gana putih sia, gana usik sia Rusli ha. Mati sia, dicekek beuheung ku aing ha. Aduh. Lepaskan setan.
0: Sesatanaka dikerahkeun kabeh ku Rusli. Leungeun katuhu diayunkeun kana gigir si Jihek. Terus peso nancep kana sela-sela ika burung si Jihek. Atau punggung manibun celik si Jihek teh sungut calangap mata ngaburi leng leungeuna jadi ngageter
1: asakeun sia kula ngaedet pres aduh watu tobat aduh bobat
0: leketai awak si Jihek jadi leuleus. Rusli ngapadu bru si Jihek rubuh. Dina iga burung na nancep beso barati. Sajongjongan jempe nulalajo cerolohok. Ian buncelik rewas nenyo si Jihek namru bari humarurung. Getih ngapaya bah dina taneh ngucur tina cangkeng si Jihek. Puguh Rusli rewas manehna kakerasadar yang manehna ges ngabinasa musuhna. Red kaian pok ngomong.
1: Jang. Hayu lompat, Jang. Lompat. Hayu lompat. Hayu, Kang. Ha. Petak.
0: Dua nana lalu lompat nubruk nungagimung. Nanya Rusli lompat, jalma-jalma kakara sadar atuh ribut tinggal ro bretek ngarudag Rusli jeung Ian aya oga nu ting cararit aya deui nu lapor kana wajib.
1: Ayo udah bro, udah kah, aduh, ya karunya ayo, namruk kita tuh, kartu plus ditulis ke pesok, ayo, udah kah, ijar maju, ayo,
0: nurumpat burber nguting cerowok mata kaneng. Rusli jeng Ian ngepecer ningal ke eta tempat hayang bebas tina cangkreman wajib mung tanggung jawab kana perbuatan anak.
1: Ayo, rumah, terus lompat, Jang. Ayo, orang nyebut, Jang. Ayo, lompat, jubat.
0: Tapi lompat

Dua Sri jeng Ian can kumpula lemutanana. Nyaho-nyaho ges ditaekkan kana jeep. Hayo bawa ini orang. Hayo bawa ini. Hayo. Kita masukkan ke kepolisian, hayo. Kita proses, hayo. Siap. Siap, siap, siap. Siap, komandan. Siap, komandan. Digoneng ke polisi numarawa bedil. Kerung, kerung. Tius dibawa ke kantor polisi. Rusli jeng Ian ngahluk bingung. Asa ngimpi dibawa kunu wajib teh. Mobil nu pabaliwa ting barasat lampuna. Lampu nu baranang di toko-toko ting karicep ciga anu ngararewean. Karusli jeng Ian nu geus katangkep kunu wajib. Rusli ukur pisang ngupat jroning hatena.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan tes saya Ibu teh.
3: Ibu Sartona.
2: Alamatnya Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun alfa propolis?
3: Sate acana ngaleueun alfa propolis.
2: Naon karaos?
3: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, kana pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jeung sagala aya panyawati ibu teh. Asa atusna ngaleueun alfa propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
2: Tos CF sabaraha botol Ibu?
3: Mangga geus sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueun alfa propolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu. Atanapi panyawat musanesna ajakan kanggo ngaleueun alfa propolis Bu, mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser alfa propolis.
2: Aduh nuhun Ibu, pengalaman anak ngabagikeun ka dulur-dulur urang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana alfa propolis ikhtiarna ngalangkungan alfa propolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nya punya urang ikhtiar insyaallah. Aduh nuhun Ibu sekali deui, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8068-60.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
5: Kena debu nih,
4: dan gatal lagi. Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
5: Ah, yang benar.
4: Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi, takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah tenang aja, pakai nih tetes mata Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
5: Ya aman dong. Tetes mata Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
0: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara, membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: 102,4 FM Radio Peace.
0: Radio Peace.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Naon Kang?
1: Can sare.
0: Wah, rek bisa sare kumaha tuh. Ciri jeung loba reungit bae nu aya. Jeung ieu Kang lah sirah jadi lieur kieu Kang. Duh, awak nyeri deui teh. Ieu anu maregung asa kasiksa pisan aya di jero tahanan teh.
1: Ah, sing sabar we, Jang. Da geus kieu kumaha tuh. Jadi sing sabar, Jang. Hidup manusia tara senang salilana. Tah, mun geus ngalaman kieu bakal jadi jelema nyaan. Jelema nu kuat lahirna kuat batina. Tenang we, tenang jeung Akang mah. Sare anggur mah geus jana dileutik ieu teh, geus jana dileutik yeuh. Ian teu nemalan ukur ngarahuh narik napas jerona keranan. Teng manehna ngalamun ras inget ka imah. Inget deui kana lalampahan nu geus karanapan. Ngeng kadenge deui omongan bapakna nyaeta Pak Haris nu teu waleh ngagelenut napagahan. Ian ngagerentes di jero hatena. Aing teh boga ceuli haya mun kitu mah atuh. Ngadenge papatah kolot tapi teu bisa ngahartikeun. Kacida aing mun kieu mah nya. Karunya we ka indung jeung bapa, kasih bapa ongkohan mah duh. Nya karunya nya watir. Duh. Nah, tu itanya menikiri, aduh, bagi nama aing teh, jelema anu sekolahan, kuliah, kumaha atau gawe aing teh, karena kekikian ya tuh, duh, dan nyata, dasar aing sial imayuh, jeung boga ceuri hayam di atuh aing teh, ngadenge, teu bisa ngahartikeun. Kitu gerentesna ieun harita ngarumasakeun maneh harita teh. Keur kitu kadenge sora hayam jago kongkorongok ditema ku sora manuk puter. Hawar-hawar teu pati jelas, haba beuki tiis waktu geus ngagayuh ka subuh. Balebat geus temo ngalangkangan, akhirna tur-tur kadenge bedug subuh disusul ku sora nu

subuh ya daya. Aduh. Tereh berangnya kang. Cep jarak bedei nuduaan tersarek pisan. Peting etamah parat jararing nepi ka isuk-isuk. Kira-kira pukul 8 isuk-isuk. Keur meujeuh nahaneut moyan, pantok kamar tahanan aya nu muka. Dua anggota polisi ngajanteng hareupeun lawang, nu saurang ngagupayan mere isarah ka Rusli sangkan bijil. Rusli teu baha, cung nangtung terus kaluar ti kamar tahanan dituturkeun ku paneuteup Ian. Prug. Panto ditutupkeun deui, cepret dikonci. Ari Ian ngan ukur narik napas, manehna ngadon ngajentul sorangan di dinya teh.

Waktos naparantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongengna nya, urang teundeun dihandeuleum hiem, urang tunda dihajuang siang. Paranti nyokot ningalkeun, insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

0: anu kapungkur mah paya riwayat baheula. Dina zaman animisme, dina zaman dinamisme, para wali nyebarkeun agama Islam ngangge perantawisan wayang. Wayang anu jadi perlambang hirup manusia nu gelar di marcapada, anu dipipiningan ku silib sinir, dihalangan ku siloka sareng sasmita, dirimunan ku simul guareun jaman kiwari anu aya patula patalina jeung kawajiban manusia. Yen manusia diwajibkeun tapakur, tadakur sareng tasakur. Margi sigupama dikotek tak wayang sakotak teu tebih tina diri, teu anggang tina awak, teu jauh tina wujud anu tangtu. Nya ieu lalampahan pawayangan anu bakal ngabukar bake rusiah manusia saha dirina ti mana asal dek ka mana mulang jeung naon pancen di jagat raya pramudita. Gentur kang tinutur, gentra kang cinarita, gelis kang kapiwara ti enggal nu kacarios. Ngawiyosakeun kawontenan nagara kajinan, nagara siluman ingkang sinebat nagara ujung maruta. Sang Nalendra bibisik Prabu Jaya Maruta ingkang sampun wonten ing setingil binaturata lengahing dedampar dentapi nalipit ing sososari nenggan nawartna. Lemek pabut prangwedani ginanda widajebat kastori lan sinebaran sari-sari. Mawe sing sarwa busana endah ditaretes inten rinukmi. Mengawakan jangkung gede simar dada biwasi murostaya papadana. Remagan kian patih lan senopati samingantos kena dawuh Nalendra. Unirahangan dikakawa daling lisan mekaten pengantikan ibu. Anu payus dipiagul kalayan dipireus ku kulayap ka dieu ka hareup oge senopati.
1: Ulah. Abi Gusti nampi kana pembagi kalayan nyuwun katampi sebab pangabakti ku nyupan dengan Sri Paduka.
0: Diterima di ujastuti sampean.
1: Alih nanti eta atau ayah pikir sang naon pura dampak Gusti kelasan imbalan.
2: Kehlanan.
3: Sasewe.
1: Senopati.
0: Nun paduka. Abdi Gusti nampi karena pembagi kalayan ngahaturkan semerah baktus kunyuk panjenengan Sri Paduka.
1: Nuhun.
0: Kalih nanti etak bilih kirang tata, kirang titik, duduga priyoga, celogong, sereng sajabina. Malum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana. Bilih ayah cara nuka canak ti desa, nuka bantun ti kampung, nuka jingjing ti pakemitan bilih te sapu, sarang mamanahan, maklum anu disyuhunkeun Gusti.
1: Saling maklum.
0: Saya pikir saya naon Gusti kula panjenengan kesanimalan.
1: Tansah diajeng-ajeng paduka.
3: Iya Ci.
1: Purwa dihaturanan linggih. Kaula nganuhunkeun ka Kipatih jeung ka Senopati parantos tiasa nyaosan kana pangangkiri kula.
0: Kalayan sakaligus akan ngahaturkeun panghargaan anu saluhur-luhurna ka Kipatih, ka Senopati, oge ka sajumlah aplatur nagara beh ditukna ka tokoh masyarakat anu parantos ngiring ngarojong kana naon rupaha pamaksudan di nagara. Sajabana ti kitu purwa dihaturanan linggih teh aya maksud pribadi. Hari ieu maksud pribadi teh anu sasat nangingi cilik saban wanci nutur-nutur saban waktu dikekelek saban poe malahan ieu cita-cita teh bet ngajungjurigan wae di mana seug akang ngantor. Teu weleh ngaririwaan jigana kudu laksana ieu cita-cita.
1: Palain naon paduka atanapi naon mangga geura pedar bejer bias ulah bade dingding klir genang siloka geura pedar satarabasna naon kapalai sareng cita-cita paduka.
0: Naon Gusti? Blak-blakane ka jisim abdi mah. Ulah aya anu di dingding klir genang siloka Gusti.
1: Heeh. Ieu ye.
0: Ceuk basa kiwari mah barudak ngora. Jeung ceuk judul film bisa disebutkeun ieu cita-cita teh nya eta dendam membara.
1: Dimana?
0: Ari maksud jeung cita-cita teh hayang malespati ka Pandawa.
1: Malespati ka Pandawa. Naon kasang tukangna?
0: Duh, kasang tukangna Gusti.
1: Ieu ieu.
0: Nyuk ciruk kana galur mapai kana riwayat milik kana pencakaki yen urang sarerea teh sekeseler ti leuweung Amer ti leuweung Mertani sarerea
1: daun
0: taeta lemah cai urang balai besan ngajadi teh tidinya
1: daun
0: nyaharita numutkeun riwayat eta leuweung Amer teh direbut ku Pandawa ku perantaraan Bima Pandawa nu kadua ngababad eta leuweung anu temahna ayeuna jadi nagara merdeka tur laluasa disebutna nagara Amarta.
1: Waduh. Leres, leres.
0: Oh, leres Gusti, leres, leres, leres. Malihanan katingalna mah unga taun burdu tamu unga bulan datang semah unga warsi sumping para turis di luar negeri anu sasatna nagara Amarta teh dipikacon toh ku nagara-nagara anu sanesna. Takwa ayana kitu beki nyeri beki perih teu saeutik anu korban jeung teu saeutik anu jadi pembelot ka manusia anu jadi pengkhianat bangsa urang bangsa jin. Heh,
1: dimana
0: pek pikir bulak balik naik ngeunah hate maneh ngadenge mangkluk anu jadi pembelot anu jadi pengkhianat ka bangsa urang sidik Pandawa anu ngarebut nagara Pandawa anu kungsi nandasa kolot-kolot urang kari-kari ayeuna bangsa jin nuturkeun ka bangsa manusia diantarana si Tamak Baka jadi patih munggul pawenang jeung si Tamak Ganggeng jadi patih nagara Amarta.
1: Timbalan, timbalan.
0: Ah, upami kitu mah Gusti sawios ku abdi urang teluh we Gusti nu kitu mah.
1: Bisa maneh neluh.
0: Urang pasihan coet teh jeung keni. Nya sareng jame gumuleuh.
2: Nya rewe panganan sate kayaknya.
0: Nya sareng harupat. Nya.
1: Leuk. Tah. Kuhal sakitu
0: kaula ngabogaan cita-cita hayang malespati ka Pandawa tiba heula menang panyingsieunan tinu beunang dipercaya yen cenah Pandawa teh kena lara ora kena pati beunang dialah larana tapi patina tara beunang cenah ari kasang tukangna pangna kitu Pandawa teh ngabogaan pusaka lambang keagungan nagara Amarta ngaranna Layang Jamus Kalimusada. Ta ieu jimatna geus kapibanda ku akang tingali kumararaneh.
1: Waduh. Eta jimatna Pandawa teh.
0: Geuningan lamak bodas Gusti.
1: Heeh.
0: Naon teh dilebetna?
1: Teuing cacing teuing naon.
0: Ngan ieu teh cenah jimat ceuk manehna.
1: Daw. Tah. Dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa deui heuh. Sanajan ieu pusaka geus beunang ana ninggal kaayaan nagara Amarta jeung naliti kaayaan Amarta teh memang kuat. Kulantaran Amarta kuat teh nya eta ku ayana kokoh kesatuan jeung persatuan bangsa di eta nagara.
0: Nya atuh.
1: Ditinggal kamanunggalanna antara abri jeung rakyat. Opat angkatan diantarana bae angkatan darat anu dipingpin ku Antareja, angkatan laut anu dipingpin ku Joko Tawrang, angkatan udara anu dipingpin ku Atot Aca jeung kepolisian Abi Anyu.
2: Eta ke Abi Anyu
1: segala. Tah eta teh geus manunga jeung rakyatna sahak jeung sakawajiban, tah ieu wajib ditulad nu kituna mah.
2: Wajib ditulad.
1: Jeung beuki dieu teh lain beuki turun beuki mundur kalah beuki maju. Sanajan panawa loba anu ngajailan, loba anu syirik, loba anu neluh, loba anu ngaheureuyan. Tapi beuki dieu teh kalah beuki cemerlang,
2: beuki angin-anginan
1: ngaranana. Beuki angin-anginan ngaranana.
0: Tah.
1: Si horeng nya eta ku ayana bersatu teh. Eh? Sareundeuk saiga saparipola paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan teu pakia-kia. Teu silih tuduh. Teu saling tuding. Teu pacorok kokod.
0: Eh? Di malam.
1: Tah. Cara jeung katangtuan pikeun malas pati ka panawa teh teu aya lian lamun diserang di taraga kieu mah yakin urang moal kuat jeung kabayangkeun sabaraha pirugieunana. Boh korban jiwa, boh harta.
0: Dupicara sareng katangtosan.
1: Dupicara sareng katangtosanana kedah kumaha atuh Gusti?
0: Nah, cara jeung katangtuanana kudu make jalan lemes.
1: Supaya laukna herang naon caina herang laukna beunang carana teh lintang ti urang teh kudu ngirimkeun sajumlah walad dia balad tamtama cenah nyamuni jadi manusia wayahna kudu nyulunupkeun barang-barang anu dilarang di Amarta nu dilarang ku agama jeung dari agama. Nah carana urang nyekok para nonoman anu aya di Amarta, urang nyekok para pemuda, urang ala mentalna. Sabab di mana para pemuda geus mentalna lemah di dieu karuksakan nagara geus diambang pintu ieu.
0: Bicarana,
1: carana kirimkeun inum-inuman keras anu ngandung alkohol. Arak api, arak abda, sopri, brandy, cumedera, janewer,
2: whisky,
1: Johnny Walker.
0: Timalan.
1: Bir hitam, bir koneng, bir beureum.
0: Timalan.
1: Cekok kumaneh ta para pemuda nasina taleler. Sabab ku ayana inuman ieu bakal ilang keseimbanganana moal kontrol hirupna bakal leungit dina dadana nilai-nilai juang kolot-kolotna.
0: Ya, timalan.
1: Ngarti?
0: Ngartos pisan, ngartos.
1: Ya pami teu ngartos ngabalikeun deui kasetna jeung geus.
0: Heeh.
1: Da kitu. Kahiji, kadua, nah, pel anu dilarang.
0: Diantawisna
1: ekstasi, magadon,
2: heroin,
1: morfin, kutau,
2: nipam.
1: Asup-asupkeun kumane, hancip. Da eta mah sanes pel terlarang hancip mah Gusti. Ayo.
2: Amanan kampung eta mah.
1: Gitu. Cenah taleler, cenah tripping.
0: Di mana para nonoman geus kitu kahansuran Amarta di ambang pintu
1: di malam? Sudog-dog tinggal iga kitu we ngajedog da teh cenah di diskotik.
2: Dinu rame-rame di biliar.
1: Ya, di malam, di malam, di malam, di malam.
0: Sawarehna dagang eta sawarehna deui mangaruhan teu puguh ka masyarakatna. Masyarakat Amarta cenah teu satujueun ku ayana majuna pangwangunan di nagara na sorangan. Kahiji, kadua na cenah teu satujueun ku ayana pemerintahan nagara Amarta.
1: Dibalan.
0: Dah, darwe diayakeun demonstrasi pangwangunan anu geus aya awut-awut. Kokojoan kumararane?
2: Lulubuan.
0: Hah? Jin-jin bangsa urang, jin Islam asup ka jelema anu agamana Islam. Ka kiai, ka ulama cenah mangaruhan anu teu puguh dengan dalih jihad fisabilillah. Eh? Santri-santri pangaruhan cenah ngaruksak pangwangunan anu geus aya. Eh? Pokona anu leumpeuh we imana anu leumpeuh? Eh? Agama cenah dipake kedok. Apa dia teh gampang pisan pikeun urang sararea pikeun ngancurkeun negara?
1: Waduh. Sae, sae, sae.
3: Tak kitu ye.
1: Sanggup apa henteu? Waduh, bujeng ieu ka perut markeuning tanaga larapati kasangakeun. Heeh.
0: Mangga kulan Gusti. Sajabina teh kitu urang tepan males pati kalaksanakeun untung gede. Kitu
1: apan sekula tadi cayina herang laukna beunang
2: pemasukan bakal gede
0: kitu kulan Gusti.
1: Heeh.
0: Tah jeung pangmalingkeun pangnyulikeun si tamak ganggeng bawa ka dieu daek ngahiji deui jeung bangsa urang bangsa jin syukur teu daek paksa anger keneh teu daek urang paehan urang sik-sik di dieu.
1: Dau si tamak ganggeng
0: haah sabab etas pengkhianat benang si tamak ganggeng rusiah-rusiah negara aya di si eta.
1: Heh timbalan
0: sakitu prak laksanakeun pikeun males pati ka panawa
1: dinten iraha kinten-kintenna.
0: Ulah diisuk pagetokeun ayeuna bra-bra lumampah jung lumaku jigra init bawa walad dia balad tamtama semakna.
1: Amit rampung daun tutas pengadika. Bayu Ki Adi.
0: Enggak, amit.

0: Hei Pandawa, jimatna geus aya di kaula ieu layang jamu sakali musada. Kari aing mangaruhan masyarakatna, mangaruhan para pejabat sanajan di oknum, cenah ngagegetan duit nagara jeung sajabana awut-awut ku aing Amarta Sya. Panyakit masyarakat di antarana main mitnah, maehan, minum, teler, tripping, maling, merkosa jeung sajabana. Tuluy ningkat ka panyakit pejabat, polusi, korupsi, manipulasi. Ah, bangsa susah sisi we ku aing dek dikirimkeun. Ansur masa depan Amarta kai. Jadi,
1: nah,
0: ayo, mulai dia mulai tamtama gerak bejaan kemarane sare.
1: Mangga, mangga.
0: Pada halum mampah.
1: Mangga, mangga aja, aja.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas itu di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya Minya. Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya Minya.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Iya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayeuna teh ieu ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Tapi nyobian ka dieu alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu upami lambung anu karaos kumaha tami?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tak
2: ya, ada rantai panas angentenya. Mohon, jadi nggak batu pangintenya nggak batu. Laras laras. Upami rematik mah?
3: Nyeri ayai gugah kayak itu urteh.
2: Rorong kujutan pangintenya.
3: Iya. Biasa gugah itu di na iya tak di na di sebang tak.
2: Mohon. Sabar alami ya tanuju. Karena kita salapan sasi.
3: Ah iya, tak malah aminya salapan sasi.
2: Mohon mohon mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalut alfa propolis sate acananya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Sareng sena ngaleut kumaha tau
3: raos weh
2: raos ya. Kamari nguping warto saur si Ador dua dintena setu aya cenanya
3: nya
2: leungit cenanya ka babu cenanya
3: nya kamari meni eda teh karaos teh
2: ya. Oh gitu. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh lambung sareng reumatik kamari mah sateu acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah
3: tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh raya apa dia teh sing karenyuan
2: mohon.
3: Asa digerihan ieu teh asa dicocogan gitu
2: terus dasar yang sering ngeliat iya mah alhamdulillah nya
3: alhamdulillah ya
2: nate sabara kali saya dinten ngeliat ya tata
3: 3 kali kemari mah
2: mohon iya
3: tata ayo namanya tata semeningan
2: alhamdulillah gitu, mohon sabara tetes ngeliat ya kemari
3: 3 genep tetes kini sedinten ya sekali ngeliat
2: genep tetes
3: genep tetes
2: 3 kali pangintennya
3: iya
2: 3 kali
3: 3 kali
2: oh berarti
3: mohon memeh sare
2: berarti 18 tetes ya sedinten
3: anjing-anjing gitu
2: mohon hatur nuhun Umi mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten nama Bapak siapa?
8: Bapak Sukedi.
7: Bapak Sukedi, alamatnya
8: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
7: Pakijangan Bulakamba,
8: RT Loro RW 5,
7: Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes.
7: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya, tes Aini, iya
7: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
8: Beli yang kedua, iya betul.
7: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
8: Hampir habis.
7: Oh, hampir ya, habis.
8: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
8: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
7: Lihat orang ada dua.
8: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
7: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
8: Iya, bayang iya, barang
7: pakai
8: obat tetes
7: mata
8: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu
7: iya benar Pak ya jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya jadi
8: iya,
7: bertahap
8: iya.
7: Pak ya
8: bertahap iya hilangnya mipil bertahap
7: alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya
8: perubahannya kita merasakan diri betul ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal
7: keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak
8: keempat hari
7: udah merasakan perubahannya
8: udah merasakan perubahan masih. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
7: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya?
8: Ini ya betul sudah cocok.
7: Terus ini juga apa namanya, tidak mengada-ngada ya Pak ya?
8: Tidak mengada-ngada.
7: Asli gitu Pak ya?
8: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
7: iya,
8: pada beli obatnya kan tes mae ini.
7: Iya,
8: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah robah banget. Beli keduanya ini.
7: Beli kedua botol ya Pak ya?
8: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
7: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
8: Amin.
7: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
8: iya,
7: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
8: Amin.
7: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
8: Amin. Iya.
7: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata tetes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

Tapi rasa yang kau tepikan masih

0: Kanja.
1: Ulang. Aja pikeresana.
0: Kaula selaku patih sanajan bangsa jin. Tapi kaula teh loba kadidik ku manusa nyaeta ku panawa. Nyaeta ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun ajen bangsa di nagara. Ngaronjatkeun wibawa jeung komara di nagara. Oge pikeun mertahankeun palsapah nagara layang jamu sakali musada anu eusina pansadarma. Nyaeta 45 butir anu wajib ku sararea dilaksanakeun nyaeta diamalkeun teh. Dikawit ku pucuk pamimpin handapna hamba rakyat negara. Geus ciri kawajiban. Geus kasohor amarta tina persatuan jeung kesatuanana geus kokoh. Dina kamanunggalanna pon kitu deui. Dina agamana pon kitu deui. Tapi ayeuna kunaon beh dieu ieu kaayaan masyarakat di negara. Nah aku loba teuing penduduk kitu. Kuayana loba anu teu katarima di gararawe.
1: Anu seur anu nganggur
0: pina loba penganggur-penganggur paingan nya kan saeta pamarintah ngayakeun kula warga berencana. Nya eta ngarencanakeun supaya ulah loba teuing turunan ulah loba teuing anak ari sabab naon nya eta ku teu kaurusna teh bakal jadi frustasi barudak-barudak teu kasakolakeun didinya bakal timbul kecemburuan sosial. Yakin lamun geus kecemburuan sosial loba tensi kriminalitas bakal tinggi kan sa bukti nah dina waktu ayeuna nu maling anu merkosa anu mabok anu main anu maehan paingan eta ajab kan sa
1: ajab kamu urang
0: tapi deui ana dipikirku kaula lain ngan ukur kaayaan di masyarakat anu modal kitu teh nyaeta anu disebut penyakit masyarakat teh ya. Tapi loba pejabat-pejabat anu ngalibatkeun diri jadi oknum pejabatna dina seni loba anu jadi oknum senina dina agama loba anu jadi oknum dina agamana di kepolisian loba jama atawa anu jadi oknum kepolisianana oknum abrina jeung sajabana aduh kansa di mana geus kieu kansa ayeuna geus ditemongkeun ajab-ajab kuhalodona lila kahuruan unggal leuweung wayana lila na halodo eluh eta nu ngalat cai ti kampung anu ka kampung anu homo di jonol mah Pak Haji Sidik bejana geus meuli cai timul kahuruan haseup kaluhur ku ayeuna haseup ka palinglung jegur ti beubeut aduh kumaha geus kieu kansa geus diebreh-ebrehkeun paingan ceuk katerangan ieu ruksakna dunya teh lintang ti kuleungeun-leungeunna manusa cenah kansa nya bener ya Allah ya Rabbi lebih ka kieu ye kansa panuhune kaula salaku patih nagara patih sote kaula teh aya di karaton adi dia mah kaula teh nya kitu teh we butuh hiburan kan sa
1: peryogi ari hiburan mah ulah stres teuing
0: kan sa hayang kaula ge hiburan nurutan si Cepot kan sa ulah si Cepot wae atuh nu sok mentah hiburan teh kan sa
1: salira ge kedah
0: kaula ge pati tabak ganggang kudu kan sa
1: ngalengitkeun ka pusing
0: ka iya ngan ai si Cepot meureun tara bayar ari kaula mah heung hayang dibayar sabaraha ku kaula
1: ya
0: gera cokot ieu duitna di bank-bank anu bangkrut anu kena ku likuidasi
1: anu dicabut ijina
0: kan ya anu dicabut ijina pek gera pentah kanya duitna
1: mangga ya.
0: Abeh balik lengoh
1: ya kan abdi bari nyungkeun ka Bang Dani
0: ya sakitu bank-bank anu bangkrut teh loba eta teh anu naon di likuidasi
1: laras anu bang-bang beung-beung
0: ya di antara nawae bank anu di likuidasi teh nya eta bank blang-blang-blang Bang Yangke, Bang Dani, Bang Musteng,
1: Bang Rama,
0: Bang Kelima Gobang, Baskom udah lemarin, geuleuh 7 bulan, rantaran di kompa, parat karena dada, dahar sanggungeuna, naheun di Cileuncing, cingok meunang ngodok, dok dak kos du geumpeur, peureum di tengah sawah. Wahai tukang bajigur, guru sekolah desa, saban poe ngajar, jarum batu tulis, lisung barwai kawat, wates awi komeng, mengkol ka jalan gede, deon de, deon, jang dede tumpak balon. Duh, lanca.
1: Ari kitu, yeah. Tak kurang hiburan.
0: Dan bay, luar tina tetek kodok gimana, cara patih kitu, na, ari patih temenang hiburan. Kudu, ulah stres.
1: Ari hiburan, yeah. Ari patih temenang seri gitu.
0: Yeah, pejabat-pejabat teh marukana tara diintip ku kaula. Ari aya seni teh aya-aya boh lagu, boh naon da sukuna teh kitu we utek-utekan. Berarti meureun ngarasakeun nikmat. Nya. Ari aya dangdut teh. Oh, Bapak Bupati Purwakarta mah Pak Bunyamin. Langsung teh mangiga. Gitu. Nya. Atuh cenah urang teu resep kana senina atuh pajukeun urang-urang seni. Nya. Oh, kusaha deui atuh rek dipajukeun lantang teu kurang keneh kan sa. Tah kitu kan sa nu penting mah urang hiburan we nya kan sa. Tapi lamun aya jelema geuwat bejaan kaula rek eureun bisa dilaporkeun ka Gusti Prabu Yudhistira. Era kaula. Bisa dipecat. Lamun aya patih titah neneangan layang jamu sakaleumu sadar eklak-eklakan di leuweung sorangan nu gelo lain. Kaula teh nya. Sakitu lamun aya nu ngintip teh mah nya ulah dibejakeun nya. Kulantaran waktu na beak kancan lagu tetong tulus ya. Iya sakitu we.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit teh, Bu.
3: Sareng Ibu Popon.
2: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
3: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
2: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon, Bu?
3: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
2: Ieu panyawat tos mengalami, Bu?
3: Atuh sataun langkung.
2: Sate acana kang jamu tetes Alpha Propolis, Ibu ka mana wae Bu pengobat?
3: Nya biasa ibu teh angkat ka dokter dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
2: Oh, eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
3: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
2: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
3: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alpha Propolis, alhamdulillah.
2: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes Alpha Propolis aya perubahan naon wae Bu nu karaos?
3: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Ieu tanenya teu nyarari upami gugah bobo teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pemimapah asa garareja di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh teh salumpat deui.
2: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
3: 345.
2: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
3: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
2: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur Bu nya?
3: Mohon alhamdulillah.
2: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi na, Bu?
3: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun ka nu cai herang tara siang oge sami genep tetes bade bobo oge sami genep tetes.
2: Ibu uning Alpha Propolis di manten, Bu?
3: Di radio.
2: Ibu aya pesen teh ka nu sanes ka nu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapatos ibu mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
3: Mohon mangga ka ibu-ibu ka bapa-bapa sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut Alpha Propolis setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
2: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar Bu nya.
3: Mohon.
2: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes MA ini. Bapak saha namina, Pak?
6: Abdi Pak Kusman.
5: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
6: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
5: Bapak pengguna tes MA ini teh tos ngangge sabar botol, Pak?
6: Tes MA ini tos 3 botol.
5: Bapak tos ngangge tes MA ini sabotol kumaha, Pak, kakaosna?
6: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawitnya mah atuh, tapi ayo nama itu atuh gitu, jadi bengras, iya mah, panon mah gitu kan, sok sakinannya sok ayo pak jeletot gitu, dina iya teh dina panon teh, tapi dah nantenanan setiap sawas-sawas
5: mainan. Bapak itu tas kamanawa ya, yang pengobatan mata, Pak?
6: Aduh, pengobatan mah ka dokter, ka rumah sakit rasa bosen, lalanom teh gitu, memeh, maghrib atuh siang gitu, siang sok ayah dongeng, gini seger dongeng, atuh wayang, gak abis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
5: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo tes MA ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata tes MA ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes MA ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Aduh, ganja-ganja. Lamun dipikir dimulak balik di papai dirasa-rasa ku kaula memang bener. Anu nggak zaman anak-anak, anu rubah tekan sa lain zaman. Teringat yang hidup tekan tukul kupati, maut tenyawa di mangsa. Anu matapnya rubah dia hati-hati kan sa. Karena reta dosa anu gak sekali watkan, pakai cambuk tekan sa. Sebab pangeran ogenya ngayakkan timangan. Tak urang tijeng tibatan ditimbang diri tu mending nimang maneh lawet ayeuna. Itu benda.
10: Lir pendre. Barang saweg ye pati tamak ganggeng. Nuju ayat dina raos di satengahing marga sapraptane pun Semar Astra Jingga Dawala Halumampah
9: lulululul kanca asa wawuh itu lulumampah tiluan inya gening kakang Semar Badranaya Astra Jingga Dawala kakang Semar
11: saha
12: saha pak
11: keinjang ini sidik-sidik ah
12: ya jika Gusti Pati. Patih mana sering teh? Patih lu bener.
11: Dulu itu ujang, Gusti Patih tambah ganggang amuih.

0: pisan Kakang Badranaya, bener. Ieu kaulapangna aya di dieu oge ieu teh keur neangan Mustika Layang Jamus Kalimusana.
1: Katurug-turug nun.
0: Naon?
1: Kaayaan di kampung resah ieu teh para nono manaha bet kararitu, Sun? Seur nu dadalig degan bari gigideug.
0: Anu naon?
1: Ya eta sanes saurna mah anu tariping-tariping kitu, Sun.
2: Alah, kolot. Didengek jadi dengek kan, cuma kapihatul Sun.
0: Nuhun bot cager.
2: Baik lah.
0: Kumaha kaayaan di ditu ayeuna?
2: Ya, numawi teh Sun, kahalodoan teh Sun, leuweung anu palitongoh mah Sun aya nu ngaduruk.
0: Kumaha kitu?
2: Rupina tina beuceun kuntung panginten teh. Angin ngagelebug. Geres cenah kahuruan. Ninggal micin kuntungna teh larangan bulan panginten.
3: Apa kana larangan?
2: Iya, apa kana larangan teh kitu. Iya. Semaka pihak turuk lang.
0: Diterima daulah. Kemana si Gareng?
2: Tengiring ayah kasihun si Etama. Iya, gede kasihun.
0: Sieun naon?
2: Itu pun biang teu aya nu mangalakeun cai da puguh nya kitu halodo lami teh kulan.
0: Iya.
2: Halodo lami teh kulan.
0: Naon?
2: Seueur nu kajadian di kampung teh.
0: Naon?
2: Tukang beca gareleuh.
0: Naon kaitanana jeung halodo?
2: Duh, ka atuh da jauh gareleuh teh kulan abdi kitu terang. Beca. Eh, gak dengan silingga bodor ini. Minang dek gue. Pengen wartos abitesin. Di jami-jami anu kaguan tipi.
0: Bagaimana?
2: Dina etaya dina nuansa pagi. Sekarang dina buletin malam. Etawa sekilas info.
0: Bagaimana?
2: Mun kaayaan di pusir daya celah yang jamu sekali musada ayah nungiwat.
0: Iya.
2: Yeah. Keturug-turug abis itu sehingga giring-giring ke merurang kali yang nanti ke pasantren.
0: Pasantren mana?
2: Pasantren Pak Haji Puat, si Buria, si Widai. Giring-giring kainya numara rabok itu sehing. Sehingga numara rabok nanti di ngelag-lag beka sehing. Iya. Ya di pasantren kene aku abis itu dididik. Keresan Pak Haji Puat lagi dah. Hehehe, keresahin bulan. Itu kulan kumaha ieu parantos ieu kajadian
0: cepot tawala kakang semua
2: kumaha
0: lemah dia urang teh sararea cing introspeksi
2: aya introspeksi geunaon pak
1: nah cucungik sia ceuk aing oge kudu daek tatanya jeung daek gaul teh kitu belegung
0: kudu alewoh lamun jadi jelema bodoh
2: eta pangna ieu pangna nanyakeun ge alewoh teh. Iya, kemana karena Pak Teruna? Ini nanyakan introspeksi karena arloji yang lebih jauh.
1: Ai introspeksi tercin bisa maca diri.
2: Ugura diri tiada ya, aksaraan.
1: Be nepi kaki.
2: Hare-hare ini memboga dulu teh. Ah, tong kadi cara pakai suling ini mah. Ya. Adeh. Jeung silai eta da wala babarengan jeung dalang Johor Erlogi ngan angere nu 15.000. Adeh. Ampun euy.
0: Kitu Kakang Badranaya. Kaula lunta teh lintang ti ieu teh pansen ti Gusti Prabu Yudhistira. Nyata pikeun milarian Mustika Layang Jamus Kalimusada oge pikeun ngungkulan kumaha carana jeung katangtuanana ieu barudak-barudak para nonoman dina waktu ayeuna geus luar tina tanggung jawabna.
1: Parantos ngaraksuk kulan di kampung-kampung oge kitu we aloper acting sih.
0: Ya. Barang saweg nuju aya dina embat pasana sapratan nepun aletan bangsa jin ieu patih ti nagara Ujung Maruta. Nyaeta patih Ih Maruta Sakti lan Senopati Maruta Denta. Lalu mampah kasrandok dia tempat.
4: Weh, sah.
0: Ditinggali Kakang Semar. aya naon itu jang?
2: Teu aya naon, aya nu galeut.
0: Heuh, saha?
2: Eh, nya nanjakeun ka uing. Engke geus geus.

silahkan ningali. Angkat bendera, lisa.

0: Kaula.
1: Saha di mana sareng bangsa naon? Bangsa naon euy, Jang? Moal bonek mah kitu.
2: Naon bonek teh, Jang?
1: Bobotoh nekad. Heuh, sok dibenerkeun ayeuna mah geuning alus tak kudu kitu deuleuh. Lalu beting heureuy, Pak. Nya. Saha nu?
0: Ngaran kaula.
1: Tepino.
0: Ngaran kaula Maruta Sekti.
1: Rambutan geura. Maruta. Ini jauh tina Maruta kana rambutan, deukeut leungeung. Lamun tina tetenong kana rambutan jauh, di Maruta rambutan degrepek deukeutkeun. Kira nya teh jauh kana basa.
3: Ai ieu teh saha cenah?
1: Bangsa naon anjeun?
0: Kaula bangsa jin.
1: Bangsa jin?
0: Ya. Yeah.
1: Sami atuh kaula oge.
0: Sarua bangsa jin?
1: Sami.
0: Saha jin?
1: Upami dipersanten mangaran kaula tetambak ganggeng.
0: Wih. Saha?
1: Naon? Ngagebeg panyakit jantung gitu. Ini gubag-gubag gitu malah panyakit jantung belegung. Penyakit melubah hutang.
0: Dedengian tetambak ganggeng.
1: Orang kapinu gawe.
0: Di mana?
1: Allah teti amarta.
0: Bangsa?
1: Allah teti bangsa jin.
0: Hei!

0: penjilat, pengecut, pembelot, pengkhianat.
1: Itu naon itu jelema. Naon jelema teh jug-jug ti popoloto teh kumaha teh? Meni nguntup. Naon ye? Ini perketeng-teng, perketeng-teng, cuma bang. Kada yang coba bating hari kerja mana lesu. Mengharap ting, perang siang le. Wah pati-pati gede ambak le, ujung-ujung ngamak lemon ada ayah hal-hal tadi nak le jang.
0: Bener mana tambak ganggang, rakapin ugawe, sini. Tambak ganggang bang sajin aja.
1: Urang kapinu gawe,
0: urang leuweung amer tadina.
1: Leres.
0: Urang alas mertani.
1: Leres.
0: Tenyo ieu aing Bang Sajin. Bang Sajin anu ngungsi baheula. Init nyisir ti leuweung amer kulantaran aya nu ngababad. Bang Sajin teu weh kasingkirkeun wae deuleuk ku bangsa manusia. Kaganggu ketenangan-ketenangan bangsa-bangsa aing bangsa jin. Cicing sisi laut dibukbak di pinggir labuan ku manusia. Cicing di tegalan, di saeur di jieun perumahan. Dieun cicing di pasir-pasir, di doser di jieun lapang golep. Geus eueuh aya nu merenahkeun deuleu bangsa jin. Nu ieu di jieun pabrik. Nu itu wah aing kue kasingkir-singkirkeun di babad ku bangsa manusia. Kari-kari ayeuna penjilat pengecut nganjeun anu ngaran tamak ganggeng bet milu ka bangsa manusia. Belot ka bangsa manusia nepi ka jadi ulun ku maula teu mikir make polo atuh raja.
1: Duh ya jelema teh. Naon itu? Pak teuing aing geus teu nyaho. Boga duit meureun nagih meureun sewaan. Sewaan gamelan atau sewaan kontrakan. Sewaan imah. Boa, Pak, ampihkeun ka nyaa dompet teh bisi ribut ge urang. Yeuh, ieu teuing aing ngaribut tukang.
0: Denge ku anjeun tabak ganggeung. Tah kaula sekeseler ti leuweung amer. Buru-buru anjeun geura balik deui ka bangsa kaula. Geura ngahiji deui jeung bangsa kaula ulah jadi pengkhianat nyieun kesenangan di atas penderitaan orang lain. Bangsat. Leleumpangan dina bangke kitu teh. Aing nyaho ka anjeun tambak ganggeung. Baheula anjeun pangpokana nyarita. Aya rapat-rapat teu boleh nentang. Aya riungan-riungan teu boleh nentang. Teu boleh protes, tapi ayeuna anjeun geus dicekok. Ku si Yudhistira ku Raja Amarta ku Pandawa dibere kursi kepatihan jempe pego munafik bangsat.
1: Naon ieu mangkeun?
0: Buru-buru geura balik. Sidik anu maehan kolot-kolot urang. Dulu-dulu urang baheula di leuweung Amar teh Pandawa. Sidik Pandawa anu ngarebut leuweung Amar nepi ka jadi nagara. Ku naon siah nepi ka jadi belot ka musuh? Ha? Geura balik pikir kurang ajar.
1: Oh, dendam membara meureun ah. Bisa jadi dendam kesumat. Kesumat ieu. Pak. Hayana we munur teratur urang bahaya, Pak. Cicing jang cicing. Da ieu kitu lelumpatan cicing. Ai.
0: Cicing atulanan. Ngomong sia. Ha?
1: Hayang ngomong kurang ajar. Denyo pasukan aing loba deuleuk dek milu deui ka bangsa urang apa moal anguran hayu urang ngahijikeun diri geus mijeuhna mikir bangsa jin pikeun malas ka bangsa manusia. Ha? Ulah wa ka suudon lur.
0: Suudon naon suudon? Sidik sejarah nyarita. Ha?
1: Iya keuhula. Kanyataan teh kieu
0: sabenerna.
1: Lain Pandawa nu baheula ngarebut leuweung Amer. Tapi nu sabenerna pisan mah Pandawa teh Ya eta ditipu ku dulur-dulurna ku urang-urang Kurawa. Dihianat sabab negara astina teh eta teh hak Pandawa. Nya dihak ku urang-urang Kurawa kapilanceukna Pandawa. Pandawa nagih janji menta negara astina ngan ceuk Kurawa bisa astina dibikin tapi pangbabadkeun heula alas amer. Bari jeung pitah ngababad alas amer teh lain ngalung harti pikeun pitempateun eta mah malulu dek maehan Pandawa supaya Pandawa dihakan ku dedemit-dedemit alas amer teh. Dik digebruskeun ngan pitulung anu maha agung rahmat tinu maha kawasa Pandawa disalametkeun turta eta leuweung jadi nagara amarta disebutna ayeuna. Kahiji kaduana cing inget yen pangeran nu kagungan urang sadayana ngawartosan yen moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusa lian pikeun ibadah. Ari ibadahna bangsa jin ka pangeran teh nya eta nyonto ka manusa. Eueuh deui anu wajib dipacontoh teh lintang ti Pandawa ku kaula. Sabab Pandawa teh jadi jalma anu DPDP hanap asor sopan santun ramah tamah jeung sajabana. Tata krama dipake daek nulung kana butuh daek nalang kana susah ngajait kana titeuleum ngahudangkeun kana labuh mere kana daek nyangan kana paekeun. Peh. Jahat.
0: Pantes dek nyarita kitu oge aing nyaho anjeun geus kacekok. Leuwih ti kitu ge deuleu ngomong, teu naon deuleu geus kacekok geus urang seubeuh jahat.
1: Pokoknya mah aing geus dicekok mah tuh perumahanna tuh inventaris mobilna tuh kalungguhanna tuh gajihna da moal cekih tuh jelema mah. Walahan imah oge real estate. Nya bisa wae nyen alasan naon-naon oge. Nya. Lainnya aing mah nyewa kitu nya. Nyen alasan nu bener teh teu dipercaya nu katingali teh gorengna wae jigana teh. Padahal mun dek dendam mah geus eh kacuk ka urang ari, ai urang ari. Lahna teh teu euing ngomong teh lah. Nya ka. Dek dendam mah geus eh ka urang astina. Padahal anu nitahna. Yah, pokona mah Kakang Pati sok urang tewak geus ditambah ganggang urang gusur.
0: Coba di kumaha ieu karep?
1: Eta di dinya rek kumaha?
0: Di podaran weh.
1: Ya tenanao gera ala ku anjen Pandawa sabab Pandawa mah deuleuk kenal lara ora kena pati.
0: Heh jahat kenal lara kena pati naon deuleuk aing apa jimatna Pandawa geus beunang ku pihak aing nya teh layang jamu sareng sada.
2: Ulah ujang geuning geus aya informasi cu.
1: Di mana we pitulung pangeran mah pak geuning geus aya geuning jimat di paukna ku bangsa jin. Nya. Aduh, disangka ku dia kurang bugis. Pak, kumaha tuh?
3: Aya alusna mah cepot da wala Kakang Semar gara ini titi tempat buru-buru laporkeun kana berwajib. Gara bere informasi yen jimat teh aya di tempat jin kaula mantong boro dina elehna dina meunangna gerek api-api we elehan. Sabab dek maluruh eta pusaka nagara anu aya di tempat jin nagara anu disebut tadi kupatih teh nagara
1: ujung maruta
3: ka eta nagara ujung maruta nagara jin sakitu susu
2: jang ini turang majang ini turburu ini sedek.

0: kurang sihat. Tengah hiji jeung bangsa aing, bangsa jin.
1: Yok, siahudarang. Gini eta sia babarengan jeung manusia teh anger eueuh paningkatan usik teh kitu keneh babarengan tiba heula meureun jeung Pandawa teh siangan kitu keneh we. Bukan teh aya majuna kitu geus bisa kabuli gamelan kitu. Heeh. Nah, sia kasebulan teuing tabak ganggeng.
2: Aduh.
0: Baida.
2: Ya. Kumaha anjeun netik di kumaha keun?
0: Wayi.
1: Hayu saena wacana ke haturkeun ka Gusti Prabu anu aya di nagara Ujung Maruta. Urang ngalaporkeun yen urang parantos berhasil nyekok para nonoman urang Amarta. Kadua nanya eta ieu Patih Tambak Ganggeng parantos karingkuk ceuk bulena ceuk hideungna kumaha dunungan?
0: Yang pada lumampah.
1: Teu pino.
0: Aya. Ini semuanya. Ini

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten manawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten ai maksad mah bade meser landong alapa propolis.
2: Oh, mohon. Nu kasabar kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
2: Oh,
1: gitu. Mohon. Anu jitu damangnya panginten ka bitu ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Mung seur paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumahata karawasna atanapi katingalina ku putrana.
1: Katingalina, alhamdulillah gitunya. Panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya. Panginten anu kawit nama sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karawas. Panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa suruh pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Ah mohon pun mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna.
1: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan mah pun biang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mah alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alapa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngauningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alapa propolis penten.
0: Hatur nuhun.
1: Enggak sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing neras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantos nama nganggo teh satu botol karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna
5: alhamdulillah.

0: ger titingalian bengras gitu tepan abis sok karacam gerejem gitu tah titingalan teh gitu. Mudah-mudahan abis tiasa mah hoyong lesot tina tapi tengah nganggo kaca soca gitu pamirsa.
1: Ibu tos kamana wae iya buka obat mata.
0: Nya berobat mata mak dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
1: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
0: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ieu kaca amisna gitu dah kaleresan gitu dan teu sabaraha tebih gitu, di rompok oke meser deui ieu kita acan seep aya namun maksa teh supados henteu telat nganggo gitu pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
0: Oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ci Amis.
1: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
0: Abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM Radio Peace.
4: Radio Peace.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

banglus lampahe pun patih tamak ganggeng anu diborogod dicanak kuye patih ti nagara ujung maruta. Maksa dihaturkeun ka raja nagara ujung maruta Prabu Jaya Maruta. Atuye Semar Astajinga Dawala kebat lumampah maksad nguningakeun kajadian. Tuna lampah eta kacarios ieu Arya Purbakesa di nagara Pringgandani kajerung restuku Raka Nanyeter Ratu Arimbi lumampah pikenepangan Raden Gatotkaca anu aya di Amarta. Lumampah setengahing marga katingalieun ku Raden Gatotkaca anu dina waktus ieu nuju nguriling ka tepi simiring anyar celang ka padesaan. Lumampah di satengahing gegana wiati larak lirik lir dedali milarian trik pangindra jala anu ngiwat layang jamus kalimusada. Barang ningali kahanap Raden Gatotkaca eces jentre pertelang emang boleh yen eta anu lumampah teh pamana nyeta Arya Purbakesa. Lajeng Raden Gatotkaca lungsur ti gegana wiati ngambah lemah maksad megat pamana nyeta Arya Purbakesa. Watak wantos satria pinilih taning halumampah tina kentengane pun selentongan Aldria.

sekarang sama Asna. Tawuran.

0: Kabingah lu taya papana na pelak di satengahing marga. Bundirah ngandika.
1: Lo, kaulan. Saya nama aturan kakaraton ne paman.
0: Ih, entong di dia oge. Ya teh sasat na pucuk dicinta ulam tiba, cu. Monyet naik di bereta raje. Aya jalan ku mementas mang teh bungah nu taya papadana bisa pangih jeung alok di satengahing marga.
1: Daun. Kumaha kaayaan di pinggan dani paman?
0: Iis ceuli herang panon kaayaan di pinggan dani.
1: Imalah.
0: Ai maksad sareng tujuan masono mang teh saperkawis mabageur. Hari kadua nati eta mang teh rek ngadugikeun ieu kamelang hate. Kawit mah mang teh nya kitu ngimpi. Hari nu kaimpi ku mang teh ngimpi alok keur lalayaran di tengah laut. Atuh ari kecebek teh kitu. Da aya omak gede parahu anu ditunggangan ku alo teh Malik alo kekerbekan di tengah laut mang tigik di sisi kocer alo gitu cek omang teh ngeda eta mah koreja teh tengah peuting persis jam 2 langsung emang teh didinya meredih kanu maha asih tina kawit sholat tahajud. Nyaita meredih supaya ia impian ulah jadi kenyataan sabab nu jadi anak ka impi goreng bisi ngabukti isuk-isuk mang tuturubun murusuku gunung cupu langsung ka puseur dayeuh pinggan dani nepangan tuang ibu. Barang gok teh ka karatona atuh ari gabrug teh tuang ibu ngoceak ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat.
1: Lima tah kunaon Kangjeng Ibu
0: purba kesa buru-buru init ka itu kamelajang tengah anak aseuk tepungan Gatot Kaca.
1: Lima
0: sabab cenah aseuk teh peuting tadi ngimpi.
1: Kangjeng Ibu ngimpen deh.
0: Ngimpen tuang ibu oge. Ainu kaimpen ku tuang ibu tehnya eta cenah ngimpen. Ia melajang tengah teh. Aya hujan gede, hujan lebat. Hujan silantangan dibarengan angin ngagelebug. No, atu ay kurunyung teh banjir badang. Aya caah deng-deng. Kemah na karaton kakeum alok kekerebekan di jero kamar kitu anu kaimpen ku tuang ibu sami sareng impian emang. Tuh geningan tinggali ilengen emang nepi kacarucukan kieu ngadongengkeun ge muringkak bulu manuk.
2: Muringkak bulu
1: manuk. Dimalah.
0: Tah kitu lo kadeh cing ati-ati dina mengharapan jaman kiwari alok cing bisa beradaptasi dengan apresiasi. Beda masyarakat dina jaman kiwari di sing harapan ku alok teh hidup maka dituntut konsekuensi na salaku hidup aparat jeng hidup teh kapan ngabahu reksa. Ai hartosna ngabahu reksa teh nya eta ti sipil jadi kepala daerah, ti militer jadi kepala angkatan perang nagara dina hartos lurah tamtama. Dua kalunguhan anu dicepeng maklum anu sirik, anu ngewa sok nyeun rupa-rupa cara pikeun ngaruntagkeun hidep. Teu ku kasar ku lemes teu ku itu ku ieu jeung sajabana kade su kade heulakeun keur kapentingan umum tibatan pribadi. Ieu konsekuensi teh.
1: Dau.
0: Heulakeun kapentingan umum tibatan
1: pribadi.
0: Tah. Kudu objektif. kudunya cek nyana, kudu lain cek laina, ulah hayang dilayani tapi urang kudu melayani. Gaw bisi iya mah bisi iya impian emang jeng impenan tuang ibu jadi kenyataan. Ya gaw alu kasep upami tiama hidup ngalibatkan diri jadi oknum pejabat, jadi oknum abri, bahaya nak luar biasa. Komo bari jeng hidup jadi ais pangampi kepala daerah di Melajang Tengah, ulah wani-wani ngalibatkan diri jadi oknum tek itu, manipulasi, korupsi, kolusi jeng sajabana.
1: Tau
0: meningkeneh bau paeh tibatan bau hirup titingali-tingali kajahatan-kajahatan anu dilaksanakeun ku nu dihanap ku jelema-jelema nu laleutik anu nyoke janela maling tipi jeung radio anu alatna bedog jeung obeng eta mah leutik kajahatan nu kitu mah kecil disebutna ge nu kitu mah blue collar crime.
1: Timbalan
0: tapi aya nu leuwih jahat anu leuwih ngabahayakeun
1: naon
0: nya eta white collar crime tuh
1: dupin white collar crime teh naon
0: tah nya eta kajahatan-kajahatan anu dilaksanakeun ku manusia-manusia anu berkerah putih yang berdasi yang berpenampilan Yahud. Eta mah alatna lain bedog jeung obeng. Alatna teh pulpen digitek-gitek sakali ngagitekeun pulpen, duit negara, duit rakyat bisa pindah kana rekening pribadi. Boga rasa kebal hukum hirupna bari padahal cing emut cilaka jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana. Eta pangarti nu jadi siri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan. Kade teu aya bayana ayeuna urang dek diajar agama sanajan ayeuna urang geus kolot geus berpangkat boga kedudukan luhur teu nyaho mah kana agama tanyakeun ka kiai. Sumpingan para kiai alim ulama ajengan ulah cena ajengan anu sumping ka alo hormat eta pejuang agama ulah era nanyakeun teu nyaho mah cenah terlambat ayeuna mah da geus kolot weh teu aya terlambat dina agama mah kasep
2: tidak ada istilah
0: better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak pernah.
1: Timbalan.
0: Syok. Eta jiwa raga hidup pinuhan heula ku ilmu, mental hidup kuatan heula. Lain pangkatna, lain jagona. It's not the gun but the man behind the gun. Lain bedilna tapi jelemana. It's not the song but the singer behind the song. Lain nyanyi na wungkul nu kudu alus teh sorana tapi penyanyi na deteh kurang-kurang nyanyi na sorana alus kata-kata na alus tapi sapopoe penyanyi teh hirup na nganukur di diskotik glamor
1: kade
0: wayahna waspada permanda tinggal ieu impian emang bisi jadi kenyataan kasep bisi jadi kenyataan. Cing jadi panggeuing mugia ieu bejati mang cing jadi pamatri kana ati. Cing jadi panghudang kana rasa. Supaya eta geugeuleuh anu nyangheuy dina galeuh bisa kasingkahkeun panunung rambut takabur supaya kajurungkeun timbul jadi jama anu welasan asihan deudeuhan nyaahan. DPDP hanap asor sopan santun ramah tamah jeung sajabana bakal angkat jempol teh sararea lamun kitu. Nya
1: daw
0: ulah lalawora. Cing jadi pangjurung lumaku nu saestu geusan hirup hidep ngabdikeun diri ka bangsa jeung ka nagara. Bener pisan
1: Ya, timbalan.
0: Eta anu kudu dipibana ku hidep. Sabab urang di dunia teh moal rek megar. Bakal mati. Moal 1000 tahun bakal mulang. Hah? Bakal is dead.
3: Is dead.
0: Apa alo is dead?
1: Leres.
0: Naon?
1: Mau
0: tak geuning eta uning ngamanya nya Gatot Kaca teh apa? Heh.
1: Heh nuhun.
0: Leres. Tah kitu kasep me HP.
1: Dauh nuhun paman mugia wae jadi cimat parepeh kangge putra Gatot Kaca.
0: Tah kitu bageur. Bagja nu taya papadana mang dina waktu ayeuna bisa ditarima ku hideup keun bae di dieu oge di tengah jalan. Bari ngadongeng di mana wae keur kumaha wae aya eling ka pangeran mah terus ye. Sanajan saayat sakalimah tepikeun ku hideup tepikeun teh lain kana ceuli batur wungkul tapi tepikeun kana amal. Sabab eueuh deui lintang ti amal perbuatan anu bakal kabawa mulang.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
5: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
6: Bapak Atang.
5: Bapak Atang?
6: Tuhun. Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
5: Oh, mohon di Purwasari berarti Paknya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
6: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
5: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
6: Aya setahun mah.
5: Kumaha Bu katingal nasib Bapak pada saat teh damang teh?
7: Sering dirawat.
5: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
6: Nah, tos ka mana-mana.
5: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
6: Iya wae setiap taraos gitu.
5: Mohon.
6: Teu ieu langsung.
5: Mohon.
6: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
5: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya Bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
6: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
5: Oh, mohon.
6: Nya saentos eta na mah nya biasa wae deui.
5: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
6: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
5: Mohon.
6: Meser ka sabotol.
5: Iya, iya.
6: Gitu. Yeah. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu.
5: Mohon.
6: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat apa propolis.
5: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saat tos konsumsi alfa propolis?
7: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa.
5: Mohon.
7: Sana mah mam kersa wae.
5: Ya. Yeah.
7: Saena mah tos tabuh 8 ge hoyong emang.
5: Oh kitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
6: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Geus mah upami mangga ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
5: Oh.
6: Jadi teh pal
5: wae gitu kawitan mah.
6: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
5: Mohon tos kita
6: eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
5: Bapak atos konsumsi apa propolis? Tos sabaraha dinten, Pak?
6: Nembe 5 dinten.
5: Nembe 5 dinten.
6: Ya.
5: Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
6: Ti dinten ka 3 oge.
5: Mohon.
6: Tos aya perobihan.
5: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah. Tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
6: Amin.
5: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bili aya anu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
6: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh Alfa Propolis di radio.
5: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
8: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Bapak.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Maaf, dengan Bapak siapa?
11: Saya dengan Bapak Junaidin.
10: Bapak Junaidin?
11: Iya.
10: Alamatnya?
11: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
10: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
11: Yang kedua
10: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
11: Untuk ibu saya.
10: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
11: Ibu Darsi.
10: Ibu Darsi. Umurnya?
11: Umurnya 64.
10: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
11: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
10: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
11: Matanya perih, gatal dan berair.
10: Oh, berair, merah
11: ya.
10: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
11: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih ya. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
10: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
11: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
10: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
11: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
10: Oh, alhamdulillah. Oh, oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
11: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
10: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
11: Amin.
10: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
13: 102,4 FM Radio P.
14: Radio P.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Hampura we kasih. Kita sotek mang madumeh ka aner.
15: Kan sanes metu wantun bulannya.
0: Dari kadengen-dengen ka batur mah paralun teuing. Mang kedah kitu cu.
15: Beres.
0: Ieu mah kanya kadedeuh ka welas ka asih. Anu moal bisa petot deui. Mang teu asa ka anak. Tuang ibu mang teu asa ka anak sorangan. Asa meunang ngabarejeukeun mang. Da puguh mang teh milu kageuleuhan, kakeumeuhan, kaeean, ka papangan, lain nagih mang teh dumeh alor ayeuna geus ngabahureksa ti sipil jadi kepala daerah ti militer jadi kepala angkatan perang nagara heulurah tamtama
1: lain
0: lain mang mah lain hayang dibara lain hayang dibere lain hayang aya jasa kitu sotenaon heuh supaya harkat jeung darajat bangsa urang bangsa Pringgandani teh nya eta diwakilan ku alor kajungjung harkat jeung darajatna
1: tong
0: kitu tah kasep
1: di malam
0: lir pendra barang saweg aya dina guneman di satengahing marga ieu purba kesalan Raden Gatotkaca sapratane pun Arjuna kairing Resi Drona wireh Arjuna mah milarian layang jamus kali musadana teh ka Astina atuh puguh we aya jalan komementas pikeun urang-urang Kurawa komo Resi Drona aya jalan pikeun ngadudomakeun antara pamimpin jeung rakyatna antara abdi-abdi di nagara Amarta
1: kasep ulah ulu itu saha ngagidi is geningan Kangjeng Rama paman
0: aluh kadek

0: ari bangsat, ari jelema jahat, ari jelema dolim, tara ieuh ngobrol di tempatna. Tapi giningan ieu mah aya di satengahing marga, moal henteu kasep eta teh keur ngabagi-bagi hasil usahana. Hasil mali inga.
1: Aja ku beres sepura.
0: Arjuna barang ningali purba kesa lan Raden Gatotkaca aya di satengahing marga nafsu ngaguru-guru amarah nu teu kawadahan. Kangjeng Rama Paman putra ngahaturkeun semua bukti kunyu Kangjeng Rama Paman.
2: Wilujeng teperang besaran. Panyar talelo

0: Dasar bangsa. Nah siang mang oge ulah dibawa badami. Pangih jekuk, pangih jeger kayaknya tuman Arjuna.
1: Tapi mereka kesempatan.
0: Dah buah itu ternumutkan laporan. Tidak menang dipercaya yang eta anu ngiwat layang jamu sekali musadat di datang peti ngapung kaluhur. Dah buah sahada ya rumah bisa ngapung. Dari tangki si eta siang mang oge.
1: Karanya lahar.
0: Atu dah kasep Arjuna entong borok karena layang jamu sekali musadat aja lemah jahat.
1: Dah.
0: Si Gatot Kaca madat bubuhan turunan buta. Eta weh. Ari sakalian nganyang ka Madukara marukana ka Sri Kani teh kulat kelet. Ai Sri Kani balik ti cai teh meuni kumetap. Ka pamajikan paman teh cacak.
1: Bari tetelepek
0: teh. Bari tetelepek teh aloh. Wajarkeun teh cenah naha dunungan cenah sarua sok dianuk kitu. Napi ka kitu kapan? Jeung Mang Oge.
2: Kurang ajar Gatot Kaca itu naon paman dikamanakeun si layang jamu sekali musada
3: aulan
2: layang jamu sekali musada dikamanakeun sabab numutkeun beja tinu manah dipersaya yen anu maling eta layang jamu sekali musada teh lain anu lian tapi maneh Gatot Kaca
0: wejar meneng-meneng Gusti Petengah.

0: Gatot Kaca sareng sena ningali pamana purba kesa ngeblesat mulih ka Pringgandani kalayan Gatot Kaca ngeblesat kawang-awang. Arjuna sareng Resi Drona bingung anu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana ka mana kudu ngudag. Duna lampah eta kacarios ieu Astra Jingga Dawala sareng Semar Badranaya bade nguningakeun kajadian. Ujang?
1: Bang.
0: Kakang Sileng urang reureuh heula ge cucu.
1: Oh, say.
0: Bah. Naon? Urang jaipongan heula sakeudeung ge yah.
1: Adah ngalempengkeun cangkeng ge Kang.
0: Bapak ngalempengkeun cangkeung urang hiburan da aye geus kolot mahuk hek geuleu. Tah.
1: Heuh. Kada seueur rerengkeneh kana.
0: Jauh keneh ka mulajang tengah cece euy. Apa? Akang dek make suku heula.
1: Say,
0: Kang. Adeh kasep deweknya tingali.
1: Akang kasep akang jiga bancet.
0: Saha jiga bancet?
1: Akang.
0: Nah sia teh anak kaiti ka bina-bina teh. Urut dunungan sia jiga bancet mah. Heeh. Enggak geuleuh teh da. Lah. Ih, dolah buru-buru jaipong keun euy. Hehe.

0: Elah, tidak wala ampun aing.
1: Cili kita nyari ngiga cadel euy.
0: Elah. Aing ge ada juga barang bang angin.
1: Lain euy. Heeh, si horengnya euy dah. Kesenian.
2: Seni teh panglipur mana
1: handang? Kesenian kebudayaan jasa nasional lumayan. Pokok nu diangge hiburan. Ngareketkeun duduluran. Yeuh, sing jadi dulure urang teh nya.
2: Sing jadi baraya
1: urang. Boh, kan ngadangukeun kasetna. Bener. Ieu teh di mana we ayana? Boh anu aya di dalam negeri, di luar negeri, di dalam desa, di luar desa. Atau dulur anu aya di luar kandungan. Aduh. Heeh. Alah. Ampun aing. Euy. Tah hirup kurudek ngonci sungut teh kitu.
2: Ngonci sungut kumahar ya akal. Ya ngonci sungut
1: kumahar. Heeh, cenah geuningan engke di akhirat urang teh sungut mah dikonci, dikaput.
2: Dikaput ku bola.
1: Lain dikaput ku bola ulah eta tuh euy dina jaman kiwari dina jaman modern mah euy atuh mikire sa eutik.
2: Ada kupat kaput mah ku bola
1: akal. Heeh, bareto. Pikiran bareto ayeuna mah meureun beda deui.
2: Ah, ini kaput teh kunaon ari ayeuna?
1: Lain keladan heula deui kana dongeng ieu. Heeh, engke di akhirat cenah sungut mah dikaput anu bakal ngajawab tileungeun. Heeh. Nya. Jadi urang teh kudu ngaput sungut teh ti ayeuna lain ku jarum jeung bola. Naon da kan? Nya eta ku lapad-lapad jalalah. Teh. Luyu jeung perintah pad guru loha dikeron ka sira. Nya. Jadi eling nu teu aya watas wangenna. Bener.
2: Bener.
1: Itu. Jadi ngaput sungut teh ku lapad-lapad jalalah supaya tuman geus tuman jadi biasa geus jadi adat mah geuneuh geus kakurung ku iga mah geus jadi pagawean sungut teh aya naon-naon teh duh urang teh aya karuwas astagfirullahaladzim yeah. Di mana urang cetut ditajong innalillahi wa inna ilaihi rajiun yeah, nya. Naon sababna heuh bisi lantaran dina titajong terus maot. Kitu, ai maot teh apa teu nyaho dimangsa. Laras. Nya. Kitu. Heuh, eta mah pokona lapan-lapan jalalah mah caritakeun eh boh innalillahi wa inna ilaihi raji'un, boh la ilaha illallah, boh astagfirullahalazim, dikir. Nya. Takbir, tahmid, takbir. Hah? Tahlil. Itu la ilaha illallah lobakeun. Aya keureuwas la ilaha illallah. Abé tuman engke di mana maot teh, di mana aya kanyeri aya naon teh la ilaha illallah. Paralas. Geura pek tanyakeun ka kiai, lamun anu maot teh kitu alus henteu kitu geura pek. Heeh. Ulah ditumanan mode barudak ngora ayeuna mah da kulantaran loba ekstasi loba magadon teh ya. Minuman keras ya. Ih, kebatur teh ngomong teh ujang anjing ge. Aya nu ngaliwat ge gocap nying gitu. Heeh. Geuleu euy anjing teh euy kitu. Aya katengeuna kasinggung euy anjing teh. Engke teh di mana rek maot teh nu kitu mah. Alah anjing anjing alah jadi di mana aya ieu teh aya kanyeri teh dina awak teh lalah jing jing anjing anjing kereles ya silaka nyawana di nyayang dina bagong nu kitu mah heeh matak sok diudag-udag anjing oge okay.
2: Oh, bener
1: akan kitu nya
2: matak kudu ditumanan
1: komo ibu-ibu geuning di kampung
2: kumaha teh akan
1: ibu-ibu di kampung lain jorang ieu mah

0: lain jorang nyaritakeun nya di kampung ibu-ibu aya karuas teh bawa piring peupeus
1: sia kajut lahir kitu.
0: Astagfirullahaladzim, eta ngomong eta ibu-ibu
2: bener akan
0: eta kumaha salaki na eta teu ngabejaan kitu. Bawa sesuhan murah
1: sia kajut lahir
0: kitu. Nyaan ieu mah loba kajataan anu kitu tak ulah dibiasakeun kitu teh kitu teh
2: laras
0: bahaya konci sungguh ti ayeuna bisi katumanan geus tuman mah bahaya kumaha lamun engke nyawa dina tikoro aya kanyeri lalah sia kajut kajut lahir lahir kusek we aduh bahaya eta bahaya eta
2: maka jadi
0: naon bahkan gitu. Pikir ku siling nyawa na teh moal nepi ka akhirat nu kitu mah paling-paling dina palangkakan jadi kutu bayur. Bahaya eta teh nu kitu teh.
2: Paling
0: nya.
2: Paling dina anu kreatif
0: mah. Nu cilakok teh leung airana mah meureun eueun nu ngabingbing. Ieu mah anu boga salaki ibu-ibu. Eta salakina bet ngantep boga pamajikan di mana aya kareuwas kitu ngomongna. Padahal genti di mana aya kareuwas teh. Astagfirullahalazim. La ilaha illallah kitu nya. Kunci sungguh teh. Kitu teh pentingna dikir teh, pentingna tahlil teh. Abeh tuman sungut.
2: Bener.
0: Jeung tibatan urang ngomongkeun batur atawa nyarita kasar mending oge nyaritakeun lapad-lapad jala.
2: Jalalah.
0: Ya, yeah, gitu.
2: Laras
0: akan. Lir pendre.
2: Iya, iya.
0: Barang sawang menjun magan saprap tane puni Raden Gatotkaca.
3: What?
0: Sya.
3: Dawala.
0: Abdi. Agan. Gat. Bapak. Jan. Uluh. Juragan Anom itu. Gat. Semah kapihatur nun.
3: Nuhun wa Semar Badranaya.
0: Di abdi ge agan ngahaturkeun semah pangabaktos. Manawi kitu aya Bapak Panglima. Aduh. Nuhun. Nya. Manawi kitu aya Bapak Tayo.
2: Ada eta teh.
0: Bapak Panglima, ieu Pak Tayo mah partos kali ka MPR DPR. Nya. Alah. Tapi ulah lali we kitu ka Giri Harja 3 ka Patayo.
2: Ada moal atuh akang.
0: Mudah-mudahan sakola wargina putrana ibuna aya dina rahmat sareng pitulung Allah salalamina nya.
2: Amin.
0: Bapak Panglima.
2: Amin
0: akang. Nya tadina teh teteh. Nuhun gan ah.
3: Naon ari maneh rek kamarana ite cepot dawala oge Uwah Semar.
0: Nu mah wiji sim abdi teh bare ka puseur dayeuh nun. Nguningakeun kaula nun. Di satengahing marga kua penak sareng Gusti Patih Tamak Ganggeng anu bade milarian layang jamu sekali musada atunaha barang nuju ngobrol kua sareng Gusti Patih Tamak Ganggeng sumping romongan jin kaulanu sumping kulan romongan jin bari nyanak eta teh geuning tenang anu baruleud nya bari tagonian. Alah.
3: Wah.
0: Aya bangsa jin anu bade males pati ka panawa eta teh sekeseler ti leuweung Amar tadi.
3: Bangsa jin teh
0: sumuhun. Kapan Gusti Patih Tamak Ganggeng ge bangsa jin mungkus lami di urang. Kitu geulan.
2: Geus asup manusa
0: ka mah. Parantos kalebet ka manusa eta mah. Jadi jin kamanusaan. Nya.
2: Bener.
0: Lamun bapa dewek dola naon manusia kaburitan cicing syah montong hari syah curik cicing Gusti Patih Tamak Ganggeng teh nyaeta dipaksa kedah ngahijikeun diri deui sareng bangsa jin sajabina tikitu layang jamu sekali musada teh numutkeun pangakuan anjeunna nyaeta bangsa jin teh cenah mah aya parantos aya di pihak jin eta layang jamu nun.
3: Anu bener Uwah Semar Badranaya.
0: Mungkin abdi mah teu ngejem ceuli teu ngejem panon. Nyaksi kieu. Panginten teu kalepasan manehna oge. Ngaku cina yen layang jamu sekali musyada teh jimat panawa teh parantos aya di pihak aing cina kitu. Atuh puguh we abdi teh atuh dididik ku wartawan.
4: Nya, wartawan PR abis GG.
2: Akang teh.
4: Nya, agan bade ngarangan PR. Saya hubungannya ke Pak Atang.
2: Ya, bikin tun ka.
4: Nya, pan Pak Atang ge ngalih ka MPR cina saurna. Nya. Tapi moa poho ka urang murnya.
2: Moa,
4: Kang. Nya. Da teh ge ngawakilan urang eta oge.
2: Nya.
4: Wakil-wakil urang. Itu kulan.
3: Jadi layang jamus kalmusar teh aya di pihak jin ayeuna.
4: Muhun kulan.
3: Negara mana?
4: Negara mana teh wala? Swiss. Mana jin ka Swiss?
2: Jauh-jauh.
4: Heuh, aya jin teh di mana tuh?
1: Jin mah deui nya di Cihampelas.
4: Blue jin, jurig nu kitu mah. Kudu bisa ngabedakeun mana blue, mana aqua. Ya.
3: Jadi lamun kitu carana Uwa Semar Badranaya Paman Pati Tamak Ganggeng parantos diculik.
0: Parantos diculik nun.
3: Lamun kitu carana Uwa Semar wayah nabai laporan ka Uwa Batara Kresna atanapi ka Paman Arjuna uningakeun ieu kajadian. Putra Gatot Kacaina bakal langsung ngajugjug ka nagara jin. Nagara naon cenah wae?
0: Nagara Ujung Maruta eta palih kiduleun ieu tempat teh sin leuweung teh eta teh nagara.
3: Eta teh
0: sumuhun.
3: Wayah da laporan wa Astra Jingga dik dipentari doona ku putra wa
0: naon sun
3: bari ditamut pikeun ngabaturan kaula
0: mangga pun anakku jeung hingga kapurut margaring tanaga larapati nage kasangakeun
4: coba eta ka anak nepi ka kitu bapa aing lamun teu butuh da dikadek wa aing geus
2: hayang neraka
4: sih iya anak dikorbanin
2: dikorbankeun
0: paribasana ih perjuangan yu
2: perjuangan
0: keun eta sejarah nu bakal nyarita mah jang
4: weh puguh da sejarah teh aya sungutan si wawelak
3: cepot geus tong beuting heureuy cepot aya lumampah cepot
4: hayu wan
3: aya wa
0: mangga atuh wilujeng.

0: juragan anu Gatot Kaca mah da pugu setengah jin euy. Da urang peringgat Dani atuh. Kada teu buta unggu nu matak uningaeun anjeunna mah.
1: Hayu atuh buru-buru.
0: Iya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluara awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluara awak e lungse sareng leuleus kitu.
0: Sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis. Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu. Biasana mah saluar awak wah teh tiasa diraoskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol ka sabaraha, Pak?
1: Di botol ka hiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana, masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kos rekan wae.
4: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
3: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Cuk, cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
4: Tetes mata, tes ma, ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
4: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
4: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananna.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Air.
7: 102,4 FM.
8: Radio Peace Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Maruta. Sang Nalendra bibisik Prabu Jaya Maruta. Remagan kian Pati Maruta Saktilan Senopati Maruta Denta. Anu parantos rengse hasil ngiwat atanapi nyulik Pati Tamak Ganggeng.
1: Guniraha ngandika.
0: Payus kula boga Patih jeung Senopati narima panghargaan anu saluhur-luhurna. Wajar upama narima piagam panghargaan ti kula. Tih kaulah. Real estate milih hayang anu juru, hayang anu tengah.
2: Nu pinggir nu aya tanah paleuleuwih.
0: Abi aya tanah paleuleuwih mah anu sudut euy.
3: Daw. Sadaya dayak leun naon rupiha pamaksaran Sri Paduka parantos laksana yang tawis nawai para nonoman di Amarta seueur anu ngalibatkeun diri kana inuman keras jeung barang-barang anu dilarang.
0: Heeh, syukur. Apan eta anu jadi udagan kaula supaya masa depan Amarta suram? Supaya ansur anu bakal datang di Amartapura karuksakan karuksakan di ambang pintu lamun kitu sarana.
1: Kumalan bulan Gusti parantos hasil abdi.
3: Syukur.
0: Kumaha cenah jawaban si Tamak Ganggeng?
3: Sadaya daya. Istuning pageuh dina pamadeganana.
0: Kurang ajar tasep si pengkhianat. Si pembelot. Leuwih eta mah leuwih leuwih ti musuh jero simut eta mah. Bisa jadi musuh di jero seuli. Tasi kurang ajar. Tah ku hal sakitu ti Mang Sakiwari saeutik gedena Amarta teh Pandawa bakal kena ku ruksak bakal kena ku Pati jeung Kulara. Kahiji layang jamu sekali musada geus aya di pihak urang geus aya dina leungeun Akang.
3: Daw.
0: Barang sawek aya dina imbalan sana saprap tamepun. Ieu para petugas aya anu nguningakeun.
1: Pangapunten Gusti, pangapunten Gusti.

0: Raden Gatot Kaca Pati Tabak Ganggeng Astra Jingga Dawala dina waktu ena cing berdega.
1: Paman, nuhun Den. Burat nyuhun, burat nangung, burat narima kenana mang. Karena naon rupiha pitulung hakikatna ieu teh tinu Maha Agung. Syariatna hidup dina waktu ayeuna anu nyalametkeun emang. Oh.
2: Abdi ulah upami caya ide ti abdi mah.
1: Nya. Oh, sarua we ka maneh oge nganuhunkeun jebot.
3: Sarua ge berjuang
2: atawa nganuhun wungkul kitu. Kudu cara Pak Haji Sidik sajabana tinuhun teh song rokokna, sok kopina.
3: Iya.
2: Nya.
3: Keten.
2: Tuh. Lanceuk dewek.
3: Sakang.
2: Mang Haji Fuad. Ciwidei Siburia. Pan pesantren teh dewek teh di dinya.
3: Ngenceleng teh di dinya.
2: Ngenceleng teh. Heeh. Diajar sorop nahu mantek bayan mani bade.
3: Paingan lekoh
2: atuh. Bade maneh ka terminal. Heeh. Dewek mah tara ngancrong jeung budak anu guru ngenceleng. Bae hirup kudu kitu atuh.
1: Sorak kenal dia kepung. Kepung. Iya.

0: goblok dulu ieu buta naon mun jebeukeun lu.
1: Panon
0: bolotot pipi kemu. Panon keukeur ceuman. Heeh, irung bangir ka jero bangirna teh. Heeh. Ari ngomongna loba Ari maneh teh saha ngantos ae ngantos. Nu dipi maksad ku abdi teh ngaran. Aya kitu euy.
1: Aku naon teh bibirna teh? Galap geureuh.
0: Dewek teh ngaran teh euy bisi teh apa mah Charles Bronson. Oh, di mana maneh lemah? Ai lemah. Maksud teh lemur.
1: Lemah lemur
0: teh. Ampun. Dewek teh Ti Amarta. Oh. Ti Amarta. Tah leres sini eta mah.
1: Bener.
0: Maneh datang ka dieu teh rek naso, aya naso. Nah, maksudnya danaon.
1: Lain kumaha teh bibirna teh.
0: Euy, euy. Ari eta dina sirah teh naon cucunguk, aya cucunguk maksud teh iket. Lah, mun mun jauh euy.
1: Nyimpangnya jauh
0: pisan. Hari itu mawa sinen awewe tete si waduk. Ay waduk. Walet maksudnya. Salah wae aing. Ay sering terek gelut tetangga dite. Lain uing ngerek pencak kaki. Tadi namu pencak kaki. Maksudnya pencak silat. Pencasilat poho rek pencoleng ae pencoleng urang terek balik deui premios atuh wilujeng

Kurang ajar sia. Hutang pati bayar pati, hutang wirang dibayar wirang. Aing bakal ngagunakeun kasaktian kamandragunaan. Rasakeun, kurang ajar. Ngajeng. Ieu Sang Nalendra Prabu Jaya Maruta walebat jadi cahaya asup ngabaju miraga sukma kana wujud Raden Gatotkaca.

di bumi alam kalayan di kawasaku iya Prabu Jayamaruta itu kaya anak-anak.

0: kurang ajar wong-wong Amarta. Kaulah Jaya Maruta anu bakal ngamuk wak ngawek Panawa ansur ku kaulah kabeh kurang ajar.
1: Raden, ye emang
0: kurang ajar saat
1: Mang,
0: lamun teu salah ye si Tambak Ganggeung.
1: Leres
0: di podaran ku kaulah Tambak Ganggeung.
1: Nanaonan ye teh hidup teh?
0: Entong nanaonan diri kaskin ku kaulah Tambak Ganggeung hidup.
1: Nanaonan ieu teh?
0: Tambak Ganggeung luncat guayana di teungeulan ku Raden Gatotkaca nebihan nafsuna.
1: Waduh, sepot teh wala. Nyingkah.
2: Mundur tuh.
3: Naon ieu teh naon?
0: Gusti Agang,
3: naon ieu teh ngadur ngagebugan Gusti Tambak Ganggeung?
0: Ka dieu maneh.
3: Ulan?
0: Ka dieu.
3: Aya naon? Alah, belok. Naon ieu teh Agang teh?
0: Agang. Modar urang Amarta ku kaulah kabeh.
3: Ka ieu teh abdi dawala Agang. Kunaon Agang teh kasurupan?
0: Modar
3: sia alah. Tamat Gusti. Aduh. Ulah dideukeutan lamun kumaha leuleuh. Ka
4: Aya kejadian naon?
3: Lain ceuk dunungan ka dieu cenah.
4: Ceuk dunungan saha?
3: Dunungan urang mah jeung nanyakeun sagala.
2: Kira ku dunungan batur.
4: Kapan loba dunungan dedek teh?
2: Dunungan ka hiji.
3: Saur juragan Gatotkaca.
4: Apa dunungan ka hiji mah dewekna ditinggalkeun lila. Gede ambek leuleu.
2: Ayeuna dunungan kadua.
4: Ayo dinungan luka dua bager teuing. Itu euy, naon teh?
3: Saur juragan Gatotkaca ka dieu cenah rek mare duit, tak kuring ge boga duit ti dunungan. Tak erloji ti dunungan.
4: Nya, erloji nu 5.000.
3: Kan bae sabara-bara oge. Ka dieu pentingna mah.
4: Hali.
3: Hai.
4: Ya abdi, Lan.
0: Kadieu si deukeut.
4: Si Dawala mah parantos pasien erologi ari abdi. Nya,
0: adieu atuh.
4: Mun baca. Aduh.
3: Mana mun jaga jadi naon?
0: Modar sia kuy.
3: Ge agan naon teh?
0: Modar. Aduh.
2: Akang
1: kurang teh. Ka mana si Bonyong? Si Bonyong ka mana?
2: Di balas kidul tuh.
1: Aing ditipu.
2: Aduh. Bener dipasihan.
1: Lalampahan si Asep Taruna keur budak di aduh. Boka indung boka lancek dengan tupa tipu.
3: Gatotkaca ngamuk nguak ngawi sapraptanipun Prabu Batara Kresna disarenganku Arjuna oge Semar Badranaya.
1: Iya ye.
3: Laulanun kula
1: kadet singgati-hati waspada permana tiyai.

0: Ulul Kularaka Batara. Jadi tetep dina manah rayi mah yen anu ngiwateh Gatot Kaca. Moal lepat deui. Ieu mah jisim abdi mah sim. Teu ngenyem cileuk teu ngenyem panon sim. Jurig ti ieu tempat anu ngiwateh. Meunang duit sabaraha maneh Semar disogok ku Sigat Kaca. Ulu.
1: Dianggap meunang leuleuh mah.
0: Dewek teh dianggap meunang uang sabun deuleuh cuh. Dewek mantong borok kitu deuleuh. Carek saperak dua perak oge ditanyakeun heula ieu teh ti mana meunang naon? Heeh. Mana halal, mana haram? Tah nu mata kudu apik barang hakan teh kitu deuleuh jang. Barang saweg jurmagan sapratane pun ye pati tamak ganggeng Astra Jingga Dawala anu diudag-udag ku Raden Gatot Kaca. Tamak ganggeng sadaya-daya sembah kapihatur nuhun. Tamak ganggeng
2: kaulan
0: naon
2: nguningakeun aya kajadian anu aneh Gusti Batara.
0: Kajadian aneh naon?
2: Raden Gatot Kaca rupina yeuh asupan jurig anu nyeuri setan sumur makelong anu newo-newo kalayan ngaku ngaran Prabu Jaya Maruta. Ngamuk ngawak ngawik kaulah disiksa sareng Asta Jingga Dawala.
0: Abdi kulan ditipu ku si Dawala. Lain ditipu, dah tadi mah ngomong narek mare duit. Ah tong sok itu Dawala. Tong sok miningan kasalahan ku bener. Dewek teh teh korban panipuan, korban dudukun. Tong dikorbankeun wae dewek teh. Bisi dikirim coet kitu aing. Hayang saya harupat. Hah? Hayang harupat cing. Gelos ya.
2: Resanten Raka Batara daek teu daek eta teh si Gatot Kaca teh ngan ukur mingpinan beungeut ku saweuy kitu sote. Kamu klase.
0: Hey, kamu klase teh naon meunang? Heh, kamu teh maneh teh klase plastik. Jadi maneh teh juga plastik. Oh, nah, Dawala da aing tina kai. Oh, upami kitu mah carana yai, ieu yakin jurig anu nyeuri setan sumerah kelong anu newo-newo.
2: Haling,
0: urang cakra udaksana. Yai, kaula nun kaluarkeun sarotama. Di mana kaluar jurigna tina wujur Gatot Kaca sareng sener ku cakra, wayahna temahkeun eta sarotama.
2: Unjuk sumanga. Ayo. Lajeng we Prabu Batara Kresna ngaluarkeun Sakra, Arjuna ngaluarkeun Sarotama.
0: Atuh kaayaan ieu Raden Gatot Kaca anu nujung ngamuk ngawak ngawik
2: kakeunaan ku Sakra ngadak-ngadak aya nu ngabelesat tina wujud Gatot Kaca nyaeta jin anu ngaran Prabu Jaya Maruta.
0: Barang kaluar tina wujud Gatot Kaca disampahkeun senjata Sarotama, atuh lumasing pati tumakaning perlaya. Gatot Kaca.
2: Wah.
0: Sanak eta layang jamu sakali musanda anu nyelap dina sangkeuna. Lah, naon? Eta nu nyelap na huntulaan cenah. Untung nama selamat
1: aduh.
0: Alhamdulillah mudah-mudahan ila lampahan teh jadi panglipur kana kalbu pangbeberah kana mana. Selamat nu ngadangukeun, selamat nu didangukeun, selamat perusahaanana. Sakali selamat tetap selamat ila lampahan urang pungkas ku Kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang Sigat Kaca.

0: Apa Raya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

0: Yobis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara.

0: kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
1: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
2: Citamiang.
1: Citamiang ya minyak.
2: Ya.
1: Citamiang teh desa mana?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya minyak.
2: Desa.
1: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
2: Ya.
1: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh?
2: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayona teh ida ngawartosan.
1: Oh, ngawartosannya.
2: Nanti kebian kan dia alhamdulillah.
1: Laras, laras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
2: Lambung.
1: Lambung sarang?
2: Rematik ya.
1: Sarang rematiknya. Mau nyeri tuur. Tau pami lambung anu karos kumaha tami?
2: Panas ya, padaran teh panas ya.
1: Pada rantai panas angin tehnya,
2: mohon
1: jadi nggak batu pangin tehnya nggak bata. Laras laras. Opami rematik mah?
2: Nyeri ayai gugah itu tuh urte.
1: Rorong kujutan pangin tehnya.
2: Biasa gugah itu di na iya tak tadi na di risbang teh.
1: Mohon sabar alami ya tan nuju karena itu salapan sasi.
2: Ah iya tak malah aminya salapan sasi.
1: Mohon mohon mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalut alpa propolis sate acananya.
2: Nah.
1: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Tasar yang senang ngalut kumaha tau.
2: Rawas
1: ya. Rawas ya. Kamari nguping warto sahur si ator dua dinten teh sudah ayah acananya.
2: Nya.
1: Lu nih acananya kapa babu acananya.
2: Nya. Kamar meni
1: ya. Dah alhamdulillah panyawat anu karandapan teh kita lambung sarang rematik kamari mah sate acana ngalut alpa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah.
2: Teu tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karejun asa digerihan ieu teh asa cocogan gitu.
1: Teras. Tah sareng-sareng ngalut ieu mah alhamdulillahnya.
2: Alhamdulillah ieu
1: teh. Sabar kali sa dinten ngalut teh?
2: 3 kali kamari mah
1: tasuk
2: ieu teh. Aya namanya teh tos meningan.
1: Alhamdulillah mah. Sabar tetes ngaleut teh kemari?
2: Tilu genep tetes kene sedintennya.
1: Oh.
2: Sekali ngaleut
1: genep tetes.
2: Genep tetes.
1: Tilu kali pangintennya?
2: Iya.
1: Tilu kali?
2: Tilu kali.
1: Oh, berarti
2: mun meh sare.
1: Berarti 18 tetes ya sedinten.
2: Anjing-anjing gitu.
1: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
2: Amin.
1: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Bahaya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Tikira Payung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atul gitu. Atul sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak tos saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol, tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang gitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasnya.
3: Nah, mudah-mudahan gitu.
2: Aya anu bade disaurkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bilih aya anu perlu ge alfa dongkap gitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tipe pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Asol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asana saluk ka Bapak teh, si lamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeusa ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetiasa diciwit.
0: Kuma apa enak karaus natos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh, yaitu bade ngalajengkeun atau masih kena kakaos napa?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas banyak-banya.
1: Mohon.
0: Pisan kangge bapak, anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Asol.
0: Ti Babakan Asol. Alhamdulillah, tos saya kakaosnya, Pak. Nuhun pisan ke bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang sana itu?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, bagaimana cepatnya Ibu Idanya? Di mana lingkatnya, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar itu gaduh penyawat naon, Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha taku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini. Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocok.
2: Di dada terada rocoknya?
3: Mohon.
2: Tos sabar alami Ibu teh kadu panyawat teh?
3: Opat sasihan
2: ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanu sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ai beja cok batur cenah dibuktoskeun ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngaleut landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngaleut harita?
3: Alhamdulillah ai nuju ngaleut landong propolis mah mohon di ngaleut sawengi teh aya karaosna kitu.
2: Reaksina kumaha?
3: Reaksina.
2: Kumaha teh kana salira teh Bu?
3: Kana salira upami geus nyeri sarang singkurukna aya, perihna aya.
2: Leres.
3: Ai tos ngaleut rada lami mah teh aya. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan. Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosna dame disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh
2: sakitnya
3: majeng we Pak Ina gitu.
2: Kasehatna. Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sarang radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folkloris.
2: Nah hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
5: 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lumpat ka WC teh nya, Pak. Lumpat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lumpat ser langsung gitu.
1: Pada dangte ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae diraos ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raoseun. Karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus lanongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
1: Pandadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing tiang wengi genep teh.
1: Pandadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aing kawitna mah abi ge kirang percantenya, Pak, mung rerencangan. Aing ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa deui papa.
1: Alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak, mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga, Pak.
2: Ya, atuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralehnya, Pak, ngegaleh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Artinya apa? Mudah-mudahan saat
2: amin, amin, mohon.
1: Polis Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Radio Peace Ciami.
1: Radio Peace Ciami.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, napa?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah, setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah, abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna gitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus dirawat kenying sekali itu akan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap ka dia meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di ka dia meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang aya anu nitip ibu-ibu ku abdi dicandak bae ka disakan tenan. Nah namun kitulah malu mah di kampung mah tegadukeur jalan ka dieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebihnya Pak lokasina.
1: Mun tebih kitulah. Ibu Aminah namina teh kami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio PIS?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian terang ka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana atau anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat hiwari lah ayeuna geura meser obat Propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa Propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Anong-angkongan kaset ini.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Baraya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh di Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawit nate Bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, terus itu berobat teh 20 bulan gitu, terus berobat terus beres, terus itu.
2: Salami eta ayah perobihan atau tapi kumaha?
3: Akhirnya ayah perobihan di landonganku Alfa Poris, terus meser 2, akhirnya meser D 2 jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi Alfa Propolis terus CF 2 kumaha eta ayah karaosna?
3: Ayah karaosna nu kahiji teh terus harampang ya patuangan lambung teh tarietnya terus tarurun terus raya terus nyirangan gitu.
2: Cara konsumsinya kumaha Alfa Propolis?
3: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
2: Uninga Alfa Propolis teh di manten Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfa Propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga ayeuna cobian meser Alfa Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
3: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5,
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, tetes Aini, iya
5: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
5: mata
6: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Keberapa hari Pak Batin merasakan perubahannya
6: Pak? 4 hari.
5: 4 hari udah merasakan perubahannya.
6: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
6: Ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya.
6: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan up.

0: Ah, amin, amin. Ya.
1: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dokter, puskesmas, tapi teu acan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun naon Pak?
2: Kalesan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uningati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat tos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak, badan teh. Ayeuna tiis, enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke na masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci tos F seberapa botol Pak?
2: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun kanu sanes, kanu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge geureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan ya. Didoa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, bapana damang, panyawa strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Uci nya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
5: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Saya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan teh saha Ibu teh?
3: Ibu Sartona.
2: Alamatna Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos saha acana ngaleueun alfa propolis?
3: Acana ngaleueut alfa propolis.
2: Anu
3: karaosna lambung nyeri, kembung, keras, pusing, karena pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Asa atos nengaleueut alfa propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tetap sarta aya mendingan.
2: Terus CF sabaraha botol Ibu?
3: Mangga geus sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueut alfa propolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo warugi urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu. Atanapi panyawat usanesna ajakan kanggo ngaleueut alfa propolis Bu, mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser alfa propolis.
2: Aduh nuhun Ibu, pengalaman anar ngabagikeun ka dulur-dulur urang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana alfa propolis ihtiarna ngalangkungan alfa propolis nyembuhkeun mah iwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Aduh nuhun Ibu sekali deui, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
7: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya.
8: Iya.
7: Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini iya.
8: Yang kedua
7: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah.
7: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair, merah.
8: Merah ya.
7: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada
8: iya,
7: gitu?
8: Dipakai pagi, malam tuh ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
7: Oh, alhamdulillah. Amin. Gitu ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
8: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata tesma ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
7: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
8: Amin, amin.
7: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang?
2: Tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya, tos ke mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti, Pak, berobat gitu?
2: Iya, wae setiap taraos gitu.
1: Mohon.
2: Teu ieu langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya, Bu, kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun ka tos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu eh.
1: Heeh.
2: Ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nyasa entos eta namanya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ta sabotol.
1: Iya, gitu. Iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasana mah mam teh teu kersa.
1: Wae. Iya.
3: Saya nama tos tabuh
1: 8
3: ge hoyong
1: emang. Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu oge motor gitu tah. Katang ka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi itu pal
1: gitu. Kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon
2: tersakitan ya. Eta mah gitu propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atas konsumsi apa propolis teh sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Nembe 5 dinten.
2: Nya.
1: Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
2: Di dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanannya. Bapak atas kabuktoskeun khasiat alfa propolis sahanti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
2: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 6860 0813 8000 6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Sobis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang nambi ente mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol?
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anukaros?
3: Anukaros, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
3: Mohon.
2: Pas name di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat. Darah sehatnya
2: pas lungsur
3: kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit
3: sarang
2: radang pinggulnya.
3: Radang pinggulna mun.
2: Mohon mun. Eta teh name sabotolnya?
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
3: Mohon. Alhamdulillah ya mah tos teu karaos.
2: Sabar kali sadin teu ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabar tetes teh?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sarang wengi.
2: Wengi bae di bobonya.
3: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonte. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu henteu pan abdi sok karacam kerecem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
4: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namun maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapa anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayini anu aya di Radio Peace Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha namina teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Padahal teh ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu wae dirasa ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduananya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua bade 3 ayeuna teh.
1: Pan dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pan dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ai kawitna mah abi geus kirang percantenya, Pak, mung rerencangan. Mm-hmm. Ai ngupingkeun na radio sering, tapi rerencangan kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa deui papa
1: alhamdulillah.
2: Itulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga, Pak.
2: Ya, atuh kanu sanesna, kanu panyawat saperti abi, mudah-mudahan ngegaraleuhnya, Pak. Ngegaleuh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa artinya, Pak, mudah-mudahan saat
2: amin,
1: saat
2: amin, mohon.
1: Polis, Bapak jangan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami Bapak mah saros nama tos lami gaduh panyawat anu intina Bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunangan malihanan kontrol alim teh sana kunangan bilih dampaknya tina obat peksambingna
0: mohon. Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
1: Ya alhamdulillah ayla lanung makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamarge satu acara dan dua sasi saum teh menyobian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku ngauping ti radio maya aya landung gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pa?
1: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape geus atosna ngaleut alfa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sate acan sape tos saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu astensi raos kitu nya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel kaya gitu mung panginten
0: rada
1: sakinten terus pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geget
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalaksanakeun sesuai petunjuknya arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten pak?
1: Pak nyetel radio tadi dinya ah bapak hoyong nyepian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten ku nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bilih gaduh pesen kanu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak kita selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK menyambut awal tahun baru Hijriah di pagi hari ini, di hari pertama tahun 1448 Hijriah. Ya, mudah-mudahan sahabat MK di bulan Muharram ini yang juga bertepatan di hari ke-16 di bulan Juni 2026, kita semua memulai lembaran baru, niat-niat baru, rencana-rencana baru, dan menutup semua hal-hal yang buruk sahabat MK, hal-hal yang justru membuat kita menjauh dari Allah. Dan marilah kita senantiasa merencanakan agar bagaimana semakin dekat dengan Allah. Bahwasanya mengingat sahabat MK, sebaik-baiknya muslim adalah seorang yang lebih baik daripada hari kemarin. Maka marilah kita rencanakan hari ini dan untuk kedepannya, dan bercita-cita agar menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Mengawali pagi hari ini bersama sahabat siar Irfan Nurfalah, satu jam ke depan bersama kita akan simak sajian ilmu dan hikmah bersama gurunda Kyai Haji Abdul Hakim Nastiar pagi hari ini, yang pastinya takutkan siksamu. Kami mengundang sahabat MK pagi hari ini untuk bergabung dan membersamai kami. Anda boleh kirimkan atensinya, sapaannya di pagi hari ini, dan laporan kualitas siaran kami. Bagaimana sahabat MK menyimak kebersamaan ini? Sudahkah tersimak dengan baik di tempat Anda? Anda boleh kirimkan di 0811-224-1027. Jika mengenang wafatmu, silakan sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi yang Anda kirimkan pada kesempatan ini, sahabat MK. Anda boleh juga dengan mengucapkan atau bahkan rencana Anda, sahabat MK, di tahun baru Hijriah ini ya. Insya Allah nanti kita akan bacakan bersama-sama. Silakan di 0811-224-1027. Ya, insya Allah sahabat MK di kesempatan ini, tentunya dimanapun Anda berada yang menyimak kebersamaan ini di frekuensi radio MKFM 102,7 FM Bandung, ataupun juga tentu dengan menyimak kebersamaan ini melalui streaming kami, baik di website mkfmnetwork.com atau bahkan di aplikasi MKFM yang bisa Anda unduh untuk hadir di ponsel Anda melalui Play Store. Dan juga sahabat MK, kebersamaan ini juga hadir di live streaming sosial media kami. Anda bisa follow dan subscribe begitu ya, baik di Instagram MKFM Bandung maupun juga di Facebooknya MKFM Bandung ya, serta di live MKFM kajian untuk YouTube sahabat MK. Beberapa radio juga sahabat MK ikut menyambung siarkan program MKFM ini, mulai dari 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Double Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma 99,4 FM Cilacap, SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi. Juga ada di Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 in FM Kebumen, Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Minamas FM Purworejo, Sawasindo 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Kelo 93 FM Tasikmalaya, dan 93,1 Trirama FM Lampung Timur.
Juga bagi radio lain yang ingin menyambung siarkan program ini, Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email info@mkfmnetwork.com atau Anda dapat mengkonfirmasi melalui WhatsApp kami di 0811-224-1027 0811-224-1027.

0: Dan juga sahabat MG pendengar dimanapun Anda berada, tengah mengingat ya, di tengah luka yang derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, yakni Rumah Sakit Ibu dan Anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Tetap betul bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak di Gaza Utara yang bertempat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini, sahabat MK, akan menjadi tempat lindung bagi ibu dan anak, di mana mereka adalah kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1712-1712. Kita peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Itu penghapus dosaku, mengganti.
0: Kemudian sahabat MK, mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, maka wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita bisa memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula merasa khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah.
1: Nah,
0: mari sahabat Angki, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Bila kenangkan kaharmu.
0: Dan alhamdulillah, pagi hari ini sahabat MK, beberapa tadi sudah masuk nampaknya ini untuk bergabung dan menyapa pagi hari ini. Mulai dari pagi hari ini, mulai dari Ibu Citra di Ciamis ya, yang menyapa pagi hari ini dan melaporkan kualitas siaran MKFM yang mencerang sekali. Dan menitipkan salam untuk semuanya, salam silaturahim kepada sahabat setiap pendengar radio MKFM dan yang bertugas di radio, baik penyiar maupun operator. Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah serta sehat selalu, insya Allah. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Citra di Ciamis ya. Nanti atensi lainnya, nampaknya sudah ada beberapa yang masuk tapi belum bisa kita sapa nih, karena alhamdulillah di pagi hari ini sudah terhubung bersama dengan guru kita Kiai Haji Abdullah Kim Nastiar. Insyaallah akan kita simak bersama sajian ilmu di pagi hari ini langsung dari Masjid Al-Hadi Serua Tangerang. Mari kita simak sajian ilmu di pagi hari ini bersama Gurunda.
1: Takutkan siksamu hambamu.
2: Pancarkan dari pesantren Darut Tauhid Serua Tangerang Banten ya. Jadi sekarang santri ini sedang bermujahadah sekuat tenaga menahan lisannya, tidak bicara kecuali perkataan yang baik. Bagaimana rasanya? Nah, lebih adem, lebih tenang. Masya Allah. Terima kasih Cun. Ada lagi, dihitung sampai 3 harus ada yang ngacung. 1 2. Ah, bagus. Silakan, yang keras, langsung saja. Kedengaran tidak? Ya, salah satu syarat bicara itu adalah kedengar oleh yang diajak bicara. Ya? Lebih khusyuk. Ya, benar. Orang susah khusyuk sholat, orang susah khusyuk ibadah, penyebabnya banyak ngomong yang tidak manfaat. Ya deh, langsung suaranya lantang, hati lebih tenang, terasa lebih tenang. Ya, orang banyak galau, banyak tidak enak hati, mulutnya bunyi terus. Allah tidak suka orang yang celetak-celetuk, banyak komentar, banyak ngomong, banyak mengeluh, banyak cerita yang tidak manfaat, banyak nanya, banyak menjelaskan yang tidak perlu. Makin sering bunyi yang tidak ada nilainya, Allah tidak suka. Cirinya tidak suka, hatinya dibuat tidak tenang. Kalau Allah suka, hati jadi tenang. Lanjut, sebelah sini. Akhwat, dihitung sampai tiga. Satu, dua, ada yang ngacung tidak? Tiga, oke, baik, lupa. Kalau, ya, lanjut deh. Ya, yang keras. Bisa lebih fokus. Benar, ya. Orang susah fokus, salah satu penyebabnya adalah kebanyakan ngomong. Bagus deh, akhwat, selanjutnya, ya. Dihitung sampai tiga, kalau tidak ada yang ngacung, berarti berdiri semua santri akhwat. Satu, dua, teknik mempercepat memang begitu, ya. Apa? Apa katanya? Benar. Jadi kalau mulut terjaga, perilaku ikut terjaga. Dengar ya, kalau lisan terjaga, perilaku terjaga. Karena perkelahian itu awalnya dari lisan. Suasana tidak enak tuh asalnya dari lisan. Jadi kalau lisan terjaga, maka kelakuan juga terjaga. Makanya orang-orang yang banyak bicara, celetak-celetuk terus, komentar terus, segala dikeluhkan, segala dibahas, itu cenderung akhlaknya juga kurang bagus. Terakhir, silakan deh. Ayo. Apa? Lingkungan menjadi nyaman, benar. Asrama jadi nyaman, kelas jadi nyaman, kehidupan jadi nyaman. Kenapa nyaman? Karena, dengar ya, kalau Allah menyukai perbuatan seorang hamba, maka hadiah dari Allah yang paling dekat itu adalah huwalladzi anzala sakinah. Dialah yang menurunkan sakinah di hati orang beriman. Liyazdadu imana ma'a imanihim, supaya nambah imannya dari iman yang sudah ada. Makanya suasana tenang itu lahir dari jaga lisan. Hadiah dari Allah bagi yang menjaga lisan, hatinya tenang, lingkungannya pun jadi aman dan nyaman. Enak kan begini? Enak. Tidak ada lagi pertentangan, tidak ribut. Di masjid tenang, di asrama tenang, di kelas tenang. Masalah juga berkurang. Karena kan awal masalah itu dari mulut. Cukup satu patah kata saja untuk bisa membuat suasana enak jadi rusak. Cukup satu patah kata saja yang membuat makanan enak jadi enak. Cukup satu patah kata saja, suasana sahabat bisa jadi musuhan. Cukup satu patah kata, dari yang halal jadi haram. Satu patah kata, saya talak sama. Talak ini satu patah kata yang membuat halal jadi haram. Dan cukup satu patah kata yang bisa membuat orang keluar dari Islam, murtad. Oleh karena itu, jangan bicara kecuali yakin niatnya baik, perkataannya benar, manfaatnya jelas. Guru yang kebanyakan bicara cenderung tidak berwibawa, kecuali perkataannya baik. Murid yang kebanyakan bicara cenderung tidak disukai kalau perkataannya tidak baik. Selanjutnya, ya, karena kita akan membahas hijrah. Hijrah apa yang paling penting dalam hidup ini? Ada yang bisa menyampaikan yang paling penting hijrah dalam hidup ini apa? Ya, Pak Guru. Ya. Hijrah dari kemaksiatan kepada ketaatan. Bagus. Hijrah dari keburukan menuju kebaikan, ya baguslah, sama ya, gitu. Hanya satu bahasa Arab, satu bahasa Indonesia. Dari maksiat kepada taat, dari buruk kepada baik. Ya, sebelahnya Pak. Hijrah dari kebodohan menuju ke pinteran. Bagus. Ayo.
3: Hijrah dari berharap kepada makhluk kepada Allah.
2: Hijrah dari berharap kepada makhluk menjadi hanya berharap kepada Allah. Bagus. Ustaz Dede.
4: Hijrah dari syirik ke tauhid.
2: Hijrah dari syirik ke tauhid. Mirip juga tuh ya, tapi lebih luas. Chandri, mau hijrah apa? Hijrah dari... Oh, udah habis katanya oleh guru. Ayo, kira-kira hijrah apa yang paling luar biasa pentingnya?
5: Hijrah dari...
2: Masya Allah, hijrah dari kolbun marid, hati yang berpenyakit, dan kolbun mayit, hati yang mati, menuju kolbun salim. Terakhir, hijrah dari mana? Wah, kapok nih duduk di depannya, yang udah ditanya nih. Kalau boleh, AA, ini semuanya benar ya. Tapi apa yang merangkumkan semua yang tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tadi terangkum dalam satu hal. Tahu gak Ustaz? Yang tadi itu terangkum dalam satu. Kalau satu ini berhasil, yang 7 tadi ke bawah. Hijrah dari ragu kepada yakin kepada Allah. Kalau yakin ke Allah, musyrik tidak, Ustaz? Tidak. Mau berbuat maksiat? Tidak. Mau berbuat buruk? Tidak. Semua yang dikatakan tadi ini. Dalilnya Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Hijrah pertama yang harus kita lakukan adalah dari ragu kepada Allah menjadi yakin. Karena dari yakin ke Allah lah hidup berubah. Yakin ke Allah, maka dari berharap ke makhluk jadi berharap kepada Allah. Benar tidak? Kalau sudah yakin Allah maha dekat, Allah maha melihat, Allah yang punya segala-galanya, mau ngapain kita berharap ke makhluk? Kalau sudah yakin kepada Allah, dia tidak akan berharap ke makhluk, akan ikhlas, akan tawakal. Kalau sudah yakin kepada Allah, dia akan selalu bersyukur, karena tahu penambah nikmat itu adalah syukur. Mau ngapain capek-capek memikirkan nikmat yang belum ada? Lebih baik mensyukuri yang ada, karena Allah sudah janji la in syakartum la hazi dan laku. Syukur nikmat yang ada ternikmati, yang belum ada didatangkan oleh Allah. Dengan yakin kepada Allah, maka dia akan sabar.

0: husnuzon, mesti ada kebaikan. Allah lebih tahu daripada kita. Makanya hijrah terpenting adalah dari ragu kepada yakin. Kalau sudah yakin kepada Allah, maka hidupnya akan berubah. Jauh lebih mudah ingat kepada Allah. Karena apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, semuanya ciptaan Allah. Terjadi dengan izin Allah. Ada dalam kekuasaan Allah. Jadi kalau udah yakin ke Allah, pasti mudah zikir. Akan nikmat doa karena tahu laisa syai'un akroma, tiada sesuatu yang lebih mulia Allah di sisi Allah minat doa selain dari doa. Jadi nikmatnya munajat, nikmatnya menjauhi maksiat mudah. Kalau yakin Allah Maha Melihat, orang susah maksiat karena merasa dilihat Allah. Dan tahu setiap maksiat jadi bencana bagi dirinya. Bagaimana supaya bisa hijrah dari ragu ke yakin? Harus banyak belajar ilmu. Makanya guru-guru yang jarang belajar ilmu makrifat, ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah, guru ini pasti kurang iman. Kalau guru kurang iman, akhlaknya pasti kurang baik. Muridnya juga kurang efek. Karena ruhiyahnya kurang kuat. Wibawa itu diberikan oleh Allah bagi yang yakin. Orang yakin itu mantap. Masih ingat perumpamaan tangan A ini? Coba nih, ciri yakin atau tidak yakin ya. Sebab apa yang ada di dalam tangan ini pasti bingung karena tidak tahu, betul tidak? Ah, apa ya? Minta uang, Ustaz. Apaan ini, enggak dikenal nanti mereka juga tahu ya. Harus uang yang gampang dikenal oleh santri ini.
1: Coba.
0: Hah? Ini terlalu sedikit. Apa yang ada di tangan ini? Uang atau plastik? Ada uang atau kosong? 50 ribu atau 1000? Semuanya mantap karena yakin.
1: Gimana kembali? Jangan harus tahu. Akan sejajar kalau poin.
0: Kalau sudah yakin tuh mantap hidup nih, nggak ada ragu-ragu, ajeng saja. Tentang rezeki yakin, tentang jodoh yakin, enak hidup seperti itu. Jadi kalau mau hijrah dari ragu ke yakin harus gigih belajar. Allah tahu siapa yang belajar. Dan Allah tahu siapa yang tidak belajar. Allah tahu siapa yang belajarnya sungguh-sungguh. Dan Allah juga tahu siapa yang belajarnya tidak sungguh-sungguh. Janji Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Allah, sungguh-sungguh di jalan Allah, Allah pasti tahu. Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalan. Jadi walaupun pesantren, belum tentu semuanya jadi yakin. Walaupun duduk di depan, kalau tidak sungguh-sungguh tidak yakin. Walaupun jadi guru, belum tentu yakin. Tergantung sungguh-sungguh tidak. Allah tahu siapa yang sungguh-sungguh belajar dan yang tidak mau belajar. Gampang kok, tidak ribet. Kalau orang akhlaknya tidak bagus, kurang bagus, banyak cemas terus, ini mesti kurang iman. Kenapa? Karena kurang ilmu. Kenapa? Kurang mau belajar.

0: Jadi pintunya hijrah dari ragu ke yakin adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Niatnya sungguh-sungguh belajar. Yang kedua apa? Supaya yakin. Mujahadah mengamalkan ilmu. Jadi kan setiap ilmu dari Allah lewat siapa saja. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka, bagaimana surat Al-Baqarah itu ketika malaikat subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Benar gitu? Maha suci engkau, kata siapa? Malaikat ya. Tidak ada kami ilmu ma'ilmalana illa ma'alamtana, kecuali Allah yang mengajari. Nah, Allah melihat kita mengamalkan atau tidak. Jadi mengamalkan ilmu itu nambah yakin. Tahu ilmu sholat, tidak sholat gak dibikin yakin. Tahu ilmu jaga lisan, tapi tidak jaga lisan enggak nambah yakin. Tahu ilmu sedekah, dia tetap tidak sedekah, tidak yakin. Walaupun penceramah, walaupun guru agama, walaupun berdakwah, Allah tahu dia mengamalkan atau tidak. Allah yang membuat kita yakin. Jadi setiap tambah ilmu itu izin Allah. Allah melihat kita berusaha tidak mengamalkannya. Mengamalkan ilmu, Allah akan mewariskan kepadanya ilman ma'lam ya'lam, ilmu yang belum diketahui. Jadi beberapa penuntut ilmu, beberapa penceramah, pendakwah sulit yakin ke Allah karena tahu tapi tidak mengamalkan, apalagi yang suka mendakwahkan tapi tidak mengamalkan. Oleh Allah dihirangkan, dikurangi ruhi powernya, keyakinan. Paham? Apalagi bergaul. Kita harus hijrah, cari pergaulan yang nambah iman. Jangan salah milih teman. Salah milih teman ngerusak iman. Boleh banyak teman, boleh. Tapi teman dekat harus pilih-pilih. Cari teman yang akhlaknya lebih baik, keyakinannya lebih kuat, hatinya lebih bersih, kita akan ketularan. Kalau teman kita orangnya kebanyakan ngomong, nah itu kurang bagus. Maksud bicara ini, bicara yang tidak baik, bicara sia-sia. Para ulama itu yang dekat dengan Allah itu sedikit saja temannya. Tapi temannya ini teman yang menguatkan iman. Perlukah kita banyak teman dekat? Kalau saya tidak merasa perlu. Ya, perlunya yang bisa menjaga iman, perlunya yang teman yang bisa menjaga amal. Karena tidak ada yang lebih penting selain iman dan amal. Lalu apalagi supaya iman kita kuat, harus minta kepada Allah. Ya, karena yang membolak-balik hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi supaya iman kita kuat, banyak bertafakur tentang kauniyah, ayat-ayat kauniyah, termasuk tafakur tentang apa yang Allah berikan kepada diri kita selama ini. Itu menguatkan iman. Dulu saya tidak ada, jadi ada. Siapa yang ngadain? Padahal banyak dosa, oleh Allah ditutupi aib, malah diberi ujian berceramah seperti ini, diberi amanah, rezeki tidak pernah kurang. Itu semua ditafakuri, nambah iman. Dua, hijrah apa yang sangat penting? Al-Baqarah ayat 3 dan 4 ya. Wa yuqimuna shalah. Ini hijrah sangat penting. yaitu dari sholat asal-asalan menjadi sholat yang khusyuk, dari sedikit sujudnya jadi banyak. Hadirin sekalian, ayat ini menentukan hidup kita karena ini ciri orang takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Salat itu menentukan hidup kita. Kalau salatnya sudah berat, sudah riya, dia berat salat. Ini udah mesti hidupnya bermasalah nih. Salat jelek, hidup jelek. Salat bagus, hidup bagus. Maksud hidup bagus ini karena ditolong oleh Allah. Wasta'inu bisabri wassalat. Salat bagus, akhlak bagus. Kenapa? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena inna salata, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya, tapi orang itu salat kok dia marah-marah, untung salat. Kalau tidak salat, dikunyah itu orang lain, ya. Tapi kalau salatnya bagus, dia akan bagus. Perbaiki salat dan perbanyak sujud dalam salat, ya. Perbaiki dan perbanyak. Itu kuncinya. Kenapa? Karena saat terdekat kita dengan Allah adalah pada waktu sujud. Kalau ingin tahu orang yang dekat dengan Allah, pasti dia senang sujud. Maksud sujud di sini adalah sujud dalam sholat, ya. Jadi bukan tiba-tiba sujud, tiba-tiba sujud yang tidak ada syariat Islamnya, bukan begitu. Tapi senang sekali sholat, senang sholat, menikmati sholat. Wah, kalau kita jadi banyak sholat, nanti kerjaan kita gimana dong? Nanti kerjaannya dibimbing oleh Allah jadi lebih mudah. Yang tadinya urusan memerlukan 4 jam, kalau Allah menolong mungkin 2 jam juga selesai. Ya, yang tadinya harus susah sekali, mungkin dengan salat yang bagus nanti Allah buat mudah. Semua urusan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semua urusan menjadi mudah kalau Allah memudahkan, dan salat adalah pintunya. Makanya kalau ingin akhlak jadi baik, hidup lebih tenang, pertolongan Allah banyak, perbaiki salat. Masih ingat ciri orang yang sholatnya jelek dan sholatnya bagus? Ini mengulang. Ciri orang yang sholatnya buruk, berat. Mau sholat itu beban. Ini ubah menjadi orang yang senang, semangat sholat. Dua, ciri fawailul lil musallin adalah riya. Kalau ada orang dia mau sholat, enggak ada orang susah sholat. Ubah menjadi ada, tidak ada orang nikmat sholat. Tiga, orang yang sholatnya buruk itu suka melambat-lambatkan sholat. Jadi suka diakhir-akhirkan. Ini kalau orang begini nasibnya juga nanti akan lambat pertolongan Allah deh. Yang bagus, as-salatu ala waktiha, salat tepat waktu. Empat, ciri orang yang salatnya jelek itu cepat, gercep, gerak cepat. Ciri orang yang salatnya bagus, tumanina, tenang, enak. Tiap gerakan, tiap bacaan dinikmati. Lima, ciri orang yang sholatnya jelek, sedikit ingat Allahnya. Pada waktu sholat, segala diingat. Ciri orang yang sholatnya bagus, banyak ingat Allah. Karena sebetulnya tiap bacaan dan gerakan sholat itu mengingatkan kepada Allah. Ciri orang yang sholatnya jelek, malas berjamaah. Ciri orang yang sholatnya baik, sangat senang berjamaah. Apalagi lelaki di masjid berjamaah itu merupakan kecintaan luar biasa. Ciri orang yang sholatnya jelek, persiapannya asal-asalan. Ciri orang yang sholatnya bagus, persiapannya sungguh-sungguh. Tuh, mau hidup baik, gampang, perbaiki sholat dan perbanyak. Minta tolonglah kepada Allah dengan memperbanyak sujud. Begitu? Dikit-dikit sholat. Minimal berapa rakaat sholat kita? Yang fardu 17. Minimal sekali 17. Tidak 17 berarti diragukan keislaman. Tambah berapa rawatib? 10 atau 12. Qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Ini jangan pernah ditinggalkan, ya. Udah 10. Kalau qobla duhurnya 4, 12. 28. Tambah tahajud 11. Benar? Jadi berapa tuh? 27 ditambah 10 jadi 27 tambah 11 38. Tambah duha, sebetulnya duha itu yang bagus minimal 4, ya. Udah 30, udah 42 tuh. Mau apa hidup jauh dari sholat, ngawur. Semuanya ini milik Allah. Semua takdir Allah yang menentukan. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Nikmat dan musibah itu hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Dan sholat kunci utama. Tiga, hijrah, apalagi hijrah dari pelit menuju ahli sedekah. Kenapa? Lanjutkan ayat tadi, wa mimma razaqnahum yunfik. Bakhil itu lebih percaya kepada tipu daya setan. Sedekah itu lebih percaya kepada janji jaminan Allah. Al-Baqarah 268. As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menjanjikan, menakut-nakuti dengan kefakiran dan menyuruh berbuat keji, yaitu bakhil. Wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla. Allah menjanjikan ampunan dan limpahan karunia. Nah, orang yang bakhil lebih percaya kepada sang penipu daripada ketuhannya. Makanya hijrah menjadi dermawan, itu mutlak ciri ketakwaan dalam segala keadaan. Wa mimma razaqnahum yunfikun, terus walladzina, gimana teh? Ayo teruskan ayatnya. Bima unjila ilaika wama unjila min koplik, kitab-kitab. Jadi hijrah dari jarang kekurangan menjadi lengket dengan Quran. Sholat, sedekah, kitab. Jadi harus lengket dengan Al-Quran. Baru orang bisa merasakan hijrah yang sesungguhnya. Jauh dari Quran, ya berarti jauh dari mukjizat yang Allah siapkan untuk kita. Tidak bisa orang Islam jauh dari Quran, pasti hidupnya tidak akan tenang. Ciri cinta ke Allah, ciri cinta ke Rasulullah adalah cinta kepada Al-Quran. Lalu ayat selanjutnya, wabil akhirati hum yuqinun. hijrah dari sibuk merasa terjamin dengan dunia menjadi sibuk memikirkan perhitungan akhirat. Kalau dunia kan pasti ditinggalkan. Kita di dunia ini berprestasi untuk bekal akhirat. Jelas? Apa itu sukses? Sukses itu tidak tersentuh api neraka wa udkhilal jannah, masuk surga. Coba dihina orang, rugi tidak di akhirat? Tidak, cuma urusan dunia. Orang ngemplang utang kita, rugi tidak kita di akhirat? Tidak. Karir tidak naik, rugi tidak di akhirat? Tidak ada rugi-ruginya. Orang kalau hidup-hidupnya berperhitungan duniawi saja, banyak ruginya. Tapi kalau hitungan akhirat, gak ada rugi-ruginya. Karena pahalanya luar biasa. Makanya pindahlah dari ngitung untung dunia menjadi untung di akhirat nanti. Itulah hijrah yang sangat penting. Makanya orang-orang yang hanya mikir duniawi saja gak akan bahagia. Harus akhirat, dunia bekal untuk akhirat. Ini surat Al-Baqarah ayat 3 dan 4. 1. Hijrah dari ragu kepada yakin, khususnya kepada Allah, tambah yang gaib lainnya, malaikat dan sebagainya. Yang kedua, hijrah dari sholat yang asal-asalan menjadi sungguh-sungguh mengandalkan sholat sebagai pembuka pertolongan Allah. Hijrah dari pelit menjadi senang sekali sedekah dengan berbagai kebaikan, termasuk senyum, perkataan baik, nolong orang, niatnya sedekah. BR3T sedekah tuh, bersih, rapi, tertib, teratur. 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, sedekah. 3S, saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, saya bermanfaat bagimu, sedekah. Yang keempat, Quran. Lengket. Sunnahnya Nabi itu menganjurkan minimal 1 bulan khatam. Jadi kalau bisa minimal odots, one day, one juice. Itu target minimal kita, ya. Lengkap kalau bisa dengan maknanya. Nanti gimana dong waktu kita habis? Enggak. Nanti Allah bakal ngatur. Dekat dengan Quran, dekat dengan pertolongan Allah. Kan wa ana ma'ahu idza dzakaroni, dan aku selalu bersamanya ketika ia mengingatku. Itu hadis Nabi. Kalau Al-Qur'annya fadzkuruni adzkurkum. Baca Quran itu zikrullah. Selama kita baca Quran, Allah mengingat kita spesial. Selama kita baca Quran, Allah bersama kita. Ya, ini nikmat luar biasa. Makanya jauh dari Quran itu petaka. Apalagi tadi yang berapa? Selanjutnya mulailah hijrah dari semuanya hitung-hitungan untung duniawi dengan perhitungan untung akhirat. Jadi mikirkan masuk surga tanpa hisab, di surga ketemu orang tua, di surga nanti berjumpa dengan Rasulullah. Contohnya ya, aku jamin, Rasulullah bersabda, aku jamin surga, rumah di pinggir surga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Nah, kita nggak mau berdebat. Kenapa? Ya mikir akhirat. Perdebatan yang tidak manfaat ini ya, debat kusir. Aku jamin rumah di tengah surga bagi yang tidak berbohong walaupun sedang bergurau. Coba akhirat lagi benar? aku jamin rumah di paling tinggi di surga bagi yang memperbagus akhlak. Ini kan akhirat, betul tidak? Orang yang sibuk memikirkan akhirat, akhlaknya akan bagus. Kalau dia pedagang, pedagangnya profesional. Kalau dia seorang guru, akan mulia akhlaknya. Jadi tauladan yang baik, pasti itu guru orientasinya akhirat. Siapapun yang orientasinya akhirat di dunia, akan mulia akhlaknya, sangat bagus bekerjanya, sangat bersih hatinya, menyenangkan. Rasulullah SAW adalah contohnya. Wabtaqi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi otak kita akhirat walaupun tumbuh di dunia, ya. Jadi jangan mengatakan kita harus seimbang dengan dunia akhirat. Gak seimbang, gak cocok. Dunia cuma sebentar, pasti ditinggalkan. Akhirat selama-lamanya. Tapi bagi yang sibuk memikirkan akhirat, di dunianya akan berprestasi. Buktinya adalah Rasulullah SAW paling berprestasi. Para sahabat Nabi paling berprestasi. Karena wabil akhirati hum yukir. Terima kasih rekan-rekan sekalian, para sahabat. Terima kasih, ini memang di Darut Tauhid, sekolah-sekolah Darut Tauhid sekarang sedang ada perombakan besar-besaran untuk serius sekali meningkatkan ketauhidan, meningkatkan akhlak, karena yakin bahwa hanya dengan iman yang kuat, akhlak yang bagus, menjadi anak yang bertakwa, Allah akan memberikan masa kini dan masa depan terbaik. Jadi orientasinya tidak dipus, harus bisa jadi mulia di sini, harus jadi itu, nanti akan ngalir. Kalau bertakwa, Allah akan memberi jalan keluar. Ya, terima kasih para santri yang sudah bermujahadah. Kelihatan ini wajahnya lebih tenang, di masjid tenang, di kelas tenang, tidak ada lagi konflik, tidak ada lagi keributan yang tidak masalah, tidak perlu, karena jaga lisan. Jaga lisan bagian dari menambah ma'rifatullah kepada Allah. Orang yang banyak omong tidak manfaat, sulit memiliki hati yang yakin ke Allah. Jaga lisan bagian dari hijrah menuju ma'rifatullah. Hanya orang-orang yang jaga lisan nanti bisa yakin ke Allah. Orang yang kebanyakan ngomong, dia akan sibuk menghalangi dirinya dari Allah dengan banyak bicara. Nauzubillahimindzalik. Terima kasih sahabatku sekalian. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta. Astagfirullah wa atubu ilaik. Oma, Ustaz masih bisa ada pendaftaran untuk santri di sini?
1: Bisa.
0: Gimana caranya?
1: Di humas.
0: Gimana humasnya?
1: Ada di Durian Gaza.
0: Baik. Bagi yang mau masih mau sekolah di Darut Tauhid, masih ada, baik di Serua. Memang ada beberapa yang sudah tutup, ya. Di sini masih bisa, ya. Tingkat SMP?
1: SMP itu Pak F.
0: SMP sudah full. SD, SMA. Di Darut Tauhid, Geger Kalong, SMP sudah full, ya. Tinggal beberapa untuk SMA, Ikhwan, dan Akhwat. Masih ada slotnya. Demikian pula di Batam. Silakan bagi yang merindukan anak-anaknya dengan izin Allah menjadi orang yang kuat imannya, banyak amal solehnya, mudah-mudahan ini salah satu tempat. Sebelum mendaftar ke Darut Tauhid, sebaiknya istiqoroh dulu, karena Allah lah yang paling tahu segala-galanya. Jangan sampai tergesa-gesa, ya. Kami sama sekali tidak bisa memberi janji apapun, tapi insya Allah kami berusaha sebaik-baiknya menjaga amanah ini. Karena yang bisa menyolehkan adalah Allah. Mudah-mudahan dengan dititipi santri, pada pengurus, pada guru, semuanya jadi orang-orang yang takwa. Nanti hadiahnya kita jadi jalan para santri menjadi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih nih ya.

0: Alhamdulillah Rabbil Alamin sahabat MG, demikian kebersamaan pagi hari ini bersama dekan guru kita Kiai Abdullah Kim Nastiar. Pagi hari ini sudah kita simak sajian ilmu dan hikmah kebersamaan dengan guru Anda. Mudah-mudahan sajian ilmu di pagi hari ini jadi bekal kita sahabat MG dalam memulai hari baru, tahun baru, dan juga semangat baru tentunya untuk senantiasa semangat mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita doakan untuk Gurunda semoga senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan juga perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Gurunda dan juga dengan keluarga, serta diberikan rezeki yang berlimpah dan juga rahmat maghfirahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Rasa gerun di hatiku.
0: Sahabat MG, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, yakni rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Data Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara. Tepat di depan Rumah Sakit Indonesia, rumah sakit ini akan menjadi tempat lindung bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari kita ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani

0: Sahabat FG, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari mendebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan dan sambung pribadi tausiah Agim dengan cara dial bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi di bintang 121 bintang 43 pagar, lalu pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MP, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. Dan NSP ini terkhusus untuk Anda, para pelanggan Telkomsel.
1: Padamu harus ku memohon.
0: Dan baik, kami menyapa Anda, sahabat MP, di kesempatan ini yang sudah bergabung dan menyapa kami pagi hari ini dengan atensi yang diberikan. Alhamdulillah, yang sudah bergabung di kesempatan ini dari sahabat kita Ibu Juwita di Cimindiraya ya, yang ikut juga menyapa pagi hari ini. Alhamdulillah Radio MKFM tersimak dengan jelas ya pagi hari ini. Dan juga doanya buat guru-guru dan keluarga, buat semua yang bertugas di MK, pendengar, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan melindungi kita dari segala mara bahaya dan juga diselamatkan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah bergabung Ibu Juwita di Cimindiraya. Berikutnya ada Ibu Nengsih di Cipanas Puncak juga menyapa pagi hari ini. Alhamdulillah Radio MKFM tersimak dengan baik pagi hari ini. Dan doanya buat guru-guru, para kru, sahabat MK, semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin.
1: Putkan siksamu.
0: Ya, kemudian yang juga menyapa kesempatan ini ada Eyang Alin ya di Cimareme. MKFM tersimak dengan jernih pagi hari ini, alhamdulillah. Dan juga, oh ya, ini menyapa dengan laporan kualitas yang baik di Cimareme, alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung, Yang Alin. Lalu ada Bapak Ujang di Cianjur juga sama, cuma melaporkan bahwa tersimak dengan jelas ya di pagi hari ini, insyaallah, alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung, Bapak Ujang. Kemudian di GBA 3 juga sama nih, ada Ibu Parilah pagi hari ini, yang dimana pagi hari ini alhamdulillah Radio MKFM tersimak dengan jelas. Dan buat MKFM selalu jaya mengudara, buat guru-guru, buat para kru, penyiar, operator, dan juga sahabat MK, pendengar dimanapun berada, semuanya diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keselamatan. Dan juga selamat tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriyah. Semoga tahun ini lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Ibu Parilah yang sudah bergabung pagi hari ini. Menyapa di kesempatan ini ada Ibu Eti di Balai Endah juga sama, alhamdulillah. Terima kasih atas ilmunya ya pagi hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Eti di Balai Endah. Ibu Is di Banjaran juga menyapa pagi hari ini, alhamdulillah. Juga
1: semangatku pulih.
0: Yang melaporkan alhamdulillah MKFM dapat tersimak dengan baik ya pagi hari ini. Dan juga laporan dan juga doanya buat para kru yang bertugas, para guru tentunya, semuanya yang mendengar, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Is di Banjaran. Kemudian Ibu ada di Ranca Ekek juga menyimak pagi ini, alhamdulillah Radio MKFM tersimak dengan baik. Dan doanya buat guru, buat kru, buat penyiar, serta guru-guru, semoga senantiasa diberikan kesehatan, karunia, keselamatan, dan limpahan berkah. Dan di setiap langkahnya senantiasa dijaga dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Terasa diriku kurang bersyukur padamu.
0: Dan alhamdulillah, dan juga menyampaikan bahwa buat sahabat MB dimanapun berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan selalu dan dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan ini. Dan juga kemudian yang sudah bergabung kali ini ada Ibu Yanti yang juga ikut menyimak alhamdulillah pagi hari ini. Terima kasih Ibu Yanti di Antapani. Ada Pak Sandi di Banjaran berikutnya yang sudah juga bergabung pada kesempatan ini. Di Banjaran alhamdulillah frekuensi Radio MKFM tersimak dengan baik dan jelas, alhamdulillah. Dan doanya semoga guru kita Kiai Abdullah Gimnasiar dan keluarga besar ini diberikan rahmat dan hidayahnya, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Sandi di Banjaran yang sudah bergabung di kesempatan ini. Lalu ada Abah Akbar di Ciranjang ya, alhamdulillah juga menyimak MKFM setiap subuhnya nih, alhamdulillah. Dan
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis,
2: sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon, Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini. Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocopnya.
3: Mohon.
2: Tos sabaraha lami Ibu teh kadu panyawa teh?
3: 4 sasi.
2: 4 sasihan ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Aya karos na gitu.
2: Reaksi na.
3: Reaksi na.
2: Kumaha tak kena salira tuh Bu?
3: Kena salira upamies nyeri sarang singkuruwuk na aya.
2: Mohon.
3: Perih na aya.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh aya. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan. Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bari disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh
2: sakitnya
3: majeng we Pak Ina gitu.
2: Kasehatna. Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
3: Mohon.
2: Tah sareng sareng ngaleut randang alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folklorit.
2: Mohon. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasakian, tipe pengguna Jabut Netes Alpha Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening ayah karaosna gitu, anu karaos iya di pengker nyeri bokong janten saya, ayah nama alhamdulillah upami bobo ente aboting badai mulak malik tek itu alhamdulillah. Atos saya ayah nama teras lambung anu kawitna mam sakedik ya asa kembung gitu namung ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu tensina atos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleut ka 3 botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren, ya we, Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawat sapertos abdi kianya, mangga nyobian ngagaluh Alpha Propolis nah, abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu.
0: Ibu kita tos kamana we ibu, ngaobat
1: atos ku jamu atos ka dokter, ka kesmas ge sami gitu, namung dateu aya karaosna geningan, tos bosen lalandong kamana-mana geningnya alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan alhamdulillah ayana abdi oge tos tiasa, maapah tos tengah ngotongkat ge tiasa ayana mah geningan gitu.
0: Alhamdulillah pisannya ibunya, ko abdi doakan sing setelah sehatnya ibunya,
1: amin.
0: Nuhun pisan kesaksian ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan teh saha Ibu teh?
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatna Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Paneglang.
2: Ibu, naon nu karaos saha acana ngaleukeun Alfa Propolis?
3: Acana ngaleut Alfa Propolis.
2: Anu
3: karaosna lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala aya panyawati ibu teh. Asa atos nengaleut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tetep sarta aya mendingan.
2: Terus CF sabaraha botol Ibu?
3: Unta geus sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueun Alfa Propolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo warugi urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu atanapi panyawata sanesna ajakan kanggo ngaleueun Alfa Propolis Bu, mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
2: Atuh nuhun Ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-duluran sadayana, mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana Alfa Propolis ihtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
5: 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas. Ayah sehatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Depangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kotoringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa saberapa taun, Bu?
2: 63
1: tahun. Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sataan canang ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, kamana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri, kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon, ibu tos teh saberapa botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu tapi aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi, abdi alhamdulillah ayeuna teh teu aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu kesah. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saatnya konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tami lancar bunya, amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.